0: pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan selvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas keamanan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dokumen yang sangat-sangat kuat juga.
12: Yeah.
11: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
13: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
13: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
14: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
16: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar Pro 1 selain makan pagi, kemudian juga berangkat aktivitas mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar. Ada hal-hal lain yang kayaknya harus dilakukan nih. Nanti kalau udah pulang kerja, selain istirahat harus siap-siapin bekal. Karena pagi hari ini gak bawa bekal nih, kemarin capek banget gitu ya. Jadi sangat penting mendengar kalau kita sekarang ini, apalagi untuk yang bekerja di kantoran, gak sempat untuk masak, gak sempat belanja keluar, penting rasanya kita harus mempersiapkan bekal jauh-jauh hari, atau Anda membuat bekal khusus untuk 3 hari ke depan. Nah, istilahnya meal prep yang jadi kebiasaan sangat baik untuk mengatur pola makan harian Anda. Saya kutip dari laman rri.co.id, ternyata kebiasaan menyiapkan makanan bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang-orang dewasa. Ini sangat bagus diterapkan dan menjadi bagian dari gaya hidup praktis yang sekarang semuanya juga bisa kita buat secara praktis di rumah aja, pendengar Pro 1. Jadi meal prep ini adalah singkatan dari meal preparation. Bahasa Indonesianya adalah mempersiapkan makanan, makanan yang akan kita konsumsi selama beberapa hari. Jadi persiapan-persiapan makanan ini bisa juga berupa cemilan. Kalau Anda mau siapin sayur udah direbus-rebus, nanti tinggal ditambah bumbu kacang. Atau nanti Anda bikin bumbu urap sendiri juga bisa. Jadi untuk bisa mempersingkat proses memasak yang sangat-sangat memakan waktu gitu ya. Apalagi untuk Anda yang harus bekerja tepat waktu, harus nganter anak, nganter orang tua, nganter sana-sini, bolak-balik, gak sempet makan, dan pengen rasanya memastikan makan itu bisa sehat, bisa teratur. Nah, Anda bisa menerapkan yang namanya meal prep atau mempersiapkan makanan jauh-jauh hari. Kalau hari ini gak bawa bekal, besok 2 hari lagi pengen bawa bekal, boleh disiapin makanannya entar sore. Agak capek dikit gak apa-apa, tapi yang penting kita tidak kehilangan momen makan-makan bergizi setiap harinya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun Instagram m.favia_ yang menampilkan klaim jika kandungan maltodekstrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa menyebabkan obesitas. Unggahan ini juga disertai dengan narasi bahwa indeks glikemik maltodekstrin lebih tinggi dari gula pasir. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar, dari tim pemeriksa fakta Mavindo. Ini langsung melakukan penelusuran artikel yang membahas tentang maltodekstrin dan dihasilkan ada artikel dari laman OKZone yang berjudul maltodekstrin di susu formula aman bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak. Artikel ini juga memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodekstrin dalam susu formula. Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Denpasar, Dr. Rosyana Kushardina, menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan bisa digunakan untuk berbagai produk makanan. Ia menegaskan juga kalau maltodekstrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula suatu produk lebih tinggi. Kandungan gula dapat diperiksa melalui label kemasan. Dan sementara itu, dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan metabolik FKUI, Dr. Yoga Davarea, menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan karbohidrat yang termasuk dalam kelompok oligosakarida. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, namun konsumsi gula tambahan secara berlebihan juga dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kronis dalam jangka panjang. Dan terkait isu gagal ginjal pada anak, Dr. Yoga menjelaskan bahwa kondisi ini tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan konsumsi gula dari makanan. Gagal ginjal kronis pada anak dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, sedangkan komplikasi akibat diabetes umumnya berkembang melalui proses jangka panjang. Dan pendengar, maltodekstrin juga umumnya dibuat dari sumber pati, sumber karbohidrat seperti jagung, serealia, dan umbi-umbian. Dan bahan ini juga digunakan sebagai pengganti laktosa dalam susu khusus bebas laktosa. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dua pakar tersebut, klaim bahwa maltodekstrin dalam susu pertumbuhan berbahaya dan menyebabkan gagal ginjal tidak didukung oleh penjelasan yang dapat disampaikan dalam artikel tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maltodekstrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan sering digunakan dalam produk susu. Sehingga unggahan yang berisi klaim bahwa susu formula mengandung maltodekstrin berbahaya untuk bayi adalah konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung. Jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
0: Nih. Tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon, penggembala, yondelalah badai itu enggak jadi turun.
1: Gitu, Pak. Ya wes aku tak melu. Celeret tahun.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selalu lagu dari Meghan Trainor dengan Better When I'm Dancing. Joget-joget sedikit ternyata itu menjadi salah satu resep untuk Anda yang pengen terlihat awet muda atau pengen terlihat lebih muda dari usianya. Gak jadi masalah lah kalau sekarang usia 40-50an lebih banyak joget-jogetnya. Jadi menikmati hidup termasuk juga mendengarkan lagu itu menjadi kebiasaan yang bikin seseorang bisa terlihat lebih muda. Percaya gak sih pendengar kalau kita lebih banyak menikmati hidup kita walaupun sedih, senang, tetap bisa menikmati hidup. Ini juga menjadi salah satu cara untuk kita bisa tetap lebih fresh, lebih terkesan awet muda dan terpancar dari dalam diri Anda. Nah, saya kutip dari laman RRI, kalau Anda yang suka joget-joget, terus juga suka mempelajari hal baru, ketemu orang baru, dan memiliki keinginan untuk belajar, juga membuat Anda lebih semangat dalam menjalani hidup. Seorang psikolog bernama Karen Hall juga menyebutkan kalau sesuatu yang baru bisa membantu seseorang, termasuk Anda juga, bisa terlihat awet muda, dan juga memiliki ketertarikan terhadap kehidupan. Misalnya, gabung di komunitas, kemudian juga sering jalan-jalan. Banyak banget ya sekarang ada aktivitas tirta yatra kah, atau mungkin jalan-jalan akhir tahun, kenaikan, libur kenaikan kelas. Bukannya anak-anak jalan-jalan, tapi Anda yang jalan-jalan. Nah, itu juga menjadi salah satu cara supaya terlihat lebih muda dari usianya. Kalau joget-joget, nari, kemudian juga ada kebiasaan senam di Banjar, ditambah lagi ada kebiasaan bikin kue, ada berkebun, ada kebiasaannya juga olahraga, jogging, gak jadi masalah. Karena tetap menjalani hobi setiap harinya, pendengar, juga membuat Anda terlihat lebih muda dari biasanya, karena menyediakan waktu untuk aktivitas yang memberikan tubuh Anda, tidak cuma fisik ya, tapi juga mental, yang sekali lagi membuat Anda jauh lebih bahagia. Dan kalau udah lebih sering berbahagia, badan juga lebih segar dan pastinya juga lebih berenergi. Nah, baik pendengar Pro 1, kalau Anda yang sudah sering meluangkan waktu untuk hobi Anda, kemudian juga lebih sering belajar, dan jangan salah juga kalau Anda yang sering mencoba untuk mengingat-ingat sesuatu gitu ya. Tidak mau dikalahkan dengan faktor U alias sering mengingat hal-hal penting, ini juga bisa membuat Anda lebih banyak memberikan kesempatan kepada otak Anda lebih bekerja lebih banyak lagi gitu ya. Karena menjalani kehidupan sebagai orang dewasa tidak hanya mengingat tentang pekerjaan, berapa gaji, itu kapan gaji masuk, mau belanja apa, dan juga mencari pencapaian-pencapaian yang lebih banyak lagi. Dan orang yang terlihat lebih muda juga cenderung tetap memberikan ruang untuk hal-hal yang bermakna ya, seperti hubungan dengan keluarga Anda, hubungan dengan pasangan, kemudian juga kebahagiaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Anda mengingat hal-hal yang memang benar-benar penting, itu juga menjadi sebuah prioritas. Tidak saja prioritas untuk pikiran Anda, tapi ternyata itu prioritas juga supaya Anda terlihat lebih muda. Kalau dulu kita melihat orang-orang usia 30-40, tua banget gitu ya. Kalau sekarang orang-orang usia 30-40-50an bahkan gak kelihatan tuh kayak usianya, malah terlihat jauh lebih muda, bahkan 10 tahun lebih muda. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang kita bisa capai hanya karena menjalankan kebiasaan-kebiasaan sederhana tadi gitu ya. Mempelajari hal baru, menjalani hobi-hobi, dan juga mengingat hal-hal yang memang benar-benar penting untuk kehidupan Anda. Selengkapnya pendengar, seperti apa sih lagi gitu ya kebiasaan yang bikin seseorang terlihat lebih muda? Langsung saja ke laman website RRI di rri.co.id.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Tenaga Pro 1 RRI Denpasar, kalau sudah punya rumah yang kaya akan sumber daya, terus juga banyak sekali ada makanan-makanan yang enak, kenapa sih harus keluar Indonesia lagi? Rumah kita emang perlu dibanggakan di Indonesia, dan kita tidak pernah menyesal kalau bisa lahir, tumbuh dewasa di Indonesia. Dan pada tanggal 5 Oktober 2026, kita juga merayakan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan kita akan simak seperti apa perayaan dari hari jadi TNI pada kesempatan hari ini, dan kami akan hadirkan siaran langsung HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia bertempat di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jawa Timur bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet.

0: Roket pertama dan roket kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Hai pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debu.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mereka protegi dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: gagap senjata.
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Puspomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Ruangan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Dimulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: بگو سجده.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Rosei, terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangko Dau 1, Masda TNI Arwin Erwin Sugiyanti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
4: Hormat, sajadah.

0: تقوم سجدا.
1: Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Tanda
2: kebesaran tutup.
0: Hormat sajadah.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan

0: membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan Prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau Brigif TP.
1: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
2: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto

0: sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Hai. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Balik ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar tadi kita sudah simak bersama ya siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI langsung dari Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, pendengar. Tapi setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda pendengar dialog dan pasar siang ini dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Bali Sruti. Nanti akan dipandu oleh saya sendiri Lili Lintang yang menemani Anda di Denpasar siang ini dan juga bersama dengan rekan saya yaitu Puspita yang namanya nanti kita akan membahas suatu topik mengenai bela negara masa kini, disiplin dan solidaritas perempuan membangun negeri. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelum kita masuk ke dialog siang ini, kita akan putarkan dulu satu buah lagu dari Hi-Fi yang berjudul Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
0: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program pengarus utamaan gender dan inklusi bersama dengan Bali Seruti. Hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, pendengar, kami akan membahas suatu topik yang pastinya sangat menarik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bela negara masa kini, disiplin dan solidaritas perempuan membangun negeri. Tapi kali ini pendengar Lili tidak sendiri karena sudah ditemani oleh rekan saya juga yaitu Puspita ya yang akan memandu dialog juga pada siang hari ini. Dan pendengar Lili ingatkan kembali untuk Anda, Anda bisa simak siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id dan Anda juga bisa saksikan live streaming kami dari Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Nah, benar intermezzo sedikit ya mengenai topik kita pada siang hari ini. Perempuan memang memiliki peran yang begitu besar ya dalam membangun negeri. Ketika perempuan itu disiplin, kemudian berdaya, dan memiliki solidaritas, karena ini dampaknya bukan hanya dirasakan oleh keluarga, tapi pastinya juga lingkungan dan juga masyarakat yang lebih luas. Tapi kira-kira seperti apa bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh perempuan ya di tengah zaman seperti saat ini? Dan kira-kira bagaimana solidaritas perempuan ini bisa menjadi kekuatan untuk menciptakan Indonesia yang pastinya lebih maju dan juga tangguh? Dan kita akan membahasnya siang hari ini dalam dialog ya bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar. Ini Lili mau sapa dulu ya. Yang pertama ini ada Kak Niluh Ade Bunga Krisnanti. Selamat siang Kak.
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Iya, sehat hari ini Kak Bunga?
1: Astungkara sehat.
0: Oke, dan selanjutnya ini ada Kak Niko Mang Putriani SAP. Selamat siang Kak.
2: Halo, selamat siang Kak semuanya.
0: Iya. Sehat hari ini?
2: Yes, sehat Astungkara.
0: Oke, dan ini juga ada rekan saya Puspita, mungkin mau say hi dulu ke pendengar.
3: Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak, selamat pagi para narasumber.
2: Pagi.
0: Iya, dan Puspita, hari ini kita kan mau membahas mengenai bela negara gitu ya. Kalau ngomongin soal bela negara mungkin identik juga dengan mengangkat senjata gitu ya. Identik sekali dengan mungkin laki-laki gitu ya kalau yang melakukan bela negara. Dan tema hari ini sangat menarik, apalagi ini katanya ya, narasumber kita ini baru aja pulang nih dari pelatihan bela negara di Rindam 9 Udayana Tabanan ya di tanggal 22 sampai 25 September ya kalau enggak salah ya. Ini Kak Bunga atau Kak Tria nih yang ikut pelatihannya?
1: Kebetulan kita keduanya yang berangkat pelatihan.
0: Oh, keduanya berarti. Yeah. Oke. Nah, boleh nggak sih diceritain sedikit gimana nih rasanya digembleng di barak militer gitu ya? Apalagi sebagai seorang perempuan, mungkin boleh sharing-sharing dulu Kak Bunga dan Kak Tria, silakan.
1: Oke, mulai dari saya dulu ya. Jadi kalau ditanya soal digembleng di barak, tuh pertama tuh rasanya deg-degan gitu ya. Mm-hmm. Karena posisi yang kita awalnya cuman kerja di dalam kantor yang ber-AC, tiba-tiba kita dikirim ke suatu barak gitu ya. Yeah. Jadi memikirkan bahwa di sana akan dilatih secara fisik gitu. Mm-hmm. Tapi dengan rasa takut yang awalnya karena kita berpikir bahwa yang apa yang kita lakukan ini tidak sesuai gitu ya dengan apa yang sering kita lakukan. Yeah. Jadi merasa awalnya kayak kecewa gitu. Mm-hmm. Terus yang merasa insecure, lalu kita merasa kayak bisa nggak ya apa nyerah aja pulang aja gitu ya pembicaraan kita di barak gitu ya, apa pulang aja ya kayaknya kita ini gitu. Tapi ketika melihat karena kita dari berbagai kalangan seperti itu ya, ada dari usia yang 50 tahun ke atas, jadi kita berpikir bahwa oh ya yang tua-tua aja bisa, kenapa kita yang muda tidak bisa seperti itu. Jadi dengan hal itu rasanya digembleng di barak itu merupakan suatu privilege rasanya bagi kami bahwa hal ini suatu kesempatan emas gitu ya bagi kami, karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama seperti itu. Jadi dengan digembleng di barak ini, hal yang paling kami rasakan adalah bagaimana kekeluargaan itu terjalin, kedisiplinan itu ada, sehingga membentuk karakter-karakter kami seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalkan dari acara itu sebenarnya apa aja sih kak yang dilakuin? Mungkin boleh Kak Tria di-share juga ke kita?
2: Baik, Tria, saya dari awal dulu ya, mengenai kesannya saya pelatihan di barak sama Kak Bunga juga ada di sana. Ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak juga dan anak muda yang di sana sangat terkesan. Terkesannya bagaimana pas kita pertama datang ke sana, aduh saya anak muda sendiri gak ya? Itu pertama, karena pertama awal datang ke sana tuh kok bapak-bapak juga ada, ibu-ibu juga ada, aduh saya anak muda sendiri kah gitu. Itu taunya ada Kak Bunga di sana, terus ada teman-teman kenalan anak muda-muda di sana dari Karangasem, Leleng juga, dari berbagai kabupaten dan provinsi sana juga, jadi ada beberapa pemerintahan juga ternyata kesan kesana. Kita di sana dilatih sebagai, waduh, kita dilatih kayak gimana ya, militer kak ya, kita dikasih senjata gak ya, gitu kan, waduh, gimana ini ya, gitu, terpikir seperti itu, waduh, kita bisa tidur gak ya di sini, terbiasa gak ya, seperti ini, 3 hari lagi, gitu kan, ya, ternyata tahu-taunya dikasih baju seperti itu di sana, dikasih sepatu, waduh, di pertama kali saya pakai sepatu tentara, gitu, gimana ya, gitu, seperti itu, dan sampai ternyata di sana, waduh kita dikasih tahu seperti ini disiplin bangun jam 3, terus udah olahraga, terus makan, dan terkesan makan pun harus disiplin kita di sana, harus bersama seperti itu, dan juga apa ya pertanyaan kakak tadi terkait tentang
0: kegiatan. Kegiatannya nih, kira-kira salah satunya ada kegiatan apa? Mungkin dari pagi sampai malam nih ada kegiatan latihan menembak kah apa-apa gitu.
2: Baik, jadi pelatihan-pelatihan di sana mungkin terkesan dan juga kesiap-kesiap dari pelatihan kayak jarak gitu, kita karena satu tim ini ada kesalahan jadinya kita tidak satu orang aja yang gini apa yang dihukum, tapi juga semua jadinya dihukum, kita terlengkap apa terkesannya gitu, kita tidur di lapangan terus menghadap matahari yang lumayan siang panas Kak Bunga ya pada saat itu, terus kegiatannya juga kita ada kegiatan PBB baris berbaris juga ada di sana, terus kegiatannya itu juga kita ada sosialisasi mengenai bela negara yang dimana bela negara itu bukan hanya mengenai senjata tapi juga kita sebagai perempuan ataupun masyarakat juga bisa membela negara melalui melalui sosialisasi ataupun penerapan disiplinnya kita seperti itu, dan juga yang terkesannya kita di dalam pelatihannya itu pada malam hari kita di ke hutan gitu udah malam hari dan terus kita loreng-loreng mukanya warna hitam semua gitu, dikasih kita harus tidak boleh menggunakan HP, terus tidak boleh menyalakan senter, dan kita diajarkan untuk menjaga rahasia di sana. Jadi di dalam perjalanan mohon jangan memberikan rahasia surat ijen negara itu sebelum di pos terakhir seperti itu, dan juga setelah di malam hari kita gadap-gadap pun malam hari itu ke hutan seperti itu, dan juga histerisnya itu ternyata ada hantu ya kuntilanak gitu di jalan teriak-teriak gitu di sana gitu, dan juga kita dites kayak pramuka juga dites kayak apa air isi
1: terasi.
2: Apa tuh air isi terasi seperti itu juga. Itu terus kita meraba-raba apa yang ada di dalamnya itu, apakah ada ulet kah atau apa gitu di dalam hati sebenarnya, oh ternyata ada sayur-sayuran, ada garpu gitu, seperti itu sih kegiatannya yang terkesan. Dan kegiatan terakhir itu kita dikasih keberanian yang dimana keberanian itu ada kita rasa kebersamaan, ada main bola, ada panjat tebing di sana. Saya terkesan sama panjat tebing di sana, ternyata ibu-ibu di sana kok berani banget ya, 20 meter kak dari atas terjun ke bawah gitu, bela negara dasar sangat tali, waduh ibu-ibunya kok keren-keren sekali ya, bapak-bapaknya juga wadahun umurnya itu udah di atas 50-an gitu masih wah itu berani mereka ke atas gitu. Saya mencoba pun di atas tebing, waduh ke bawah ini gimana ya rasanya gitu, seperti itu sih kak. Kalau kegiatan-kegiatan di sana sangat terkesan, pelatih-pelatihnya juga sangat asik dan juga walaupun kelihatannya sangar-sangar, walau kita dilatih emang mereka sangar gitu, tapi tegas, disiplin gitu. Tapi kalau sudah di luar pelatihan gitu, mereka asik ngobrol gitu, seperti itu Kak. Jadi terima kasih para pelatih yang sudah mengajarkan kami.
0: Ini tolong didengarkan ya.
2: Pelatih kita memang ada di sini mungkin yang mendengarkan gitu.
0: Iya. Oke, ini kayaknya Katria masih susah move on ini kayaknya ya dari kegiatan itu ya.
2: Tidak bisa terlupakan, terkesan sekali pelatihannya.
0: Iya, oke. Enggak pernah terbayang dalam hidup akan mengikuti kegiatan seperti itu ya, Kak ya. Iya, mungkin kalau saya sama Puspita mungkin zaman pramuka kali ya.
3: Iya benar sih Kak.
0: Iya kan ya, mungkin mirip-mirip gitu sih ya. Oke, mungkin kalau dari Puspita sendiri ada pertanyaan juga?
3: Jadi gini Kak, setelah Kakak mengikuti pelatihan tersebut, pastinya banyak memiliki pengalaman baru dan pastinya itu membuat mendapatkan pelajaran bagi Kakak tersendiri gitu. Nah, menurut Kakak nih, pengalaman terkesan apa sih yang paling terasa di Kakak Bunga ataupun di Kakak Putri?
1: Oke, kalau ditanya pengalaman berkesan, sebenarnya semua berkesan gitu ya. Karena kita memang benar-benar diajarkan disiplin tanpa memegang HP selama acara, yang dimana kita berkegiatan dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu kita sudah, sebenarnya sudah dari jam 12 malam ya, kalau kita ada jaga malam. Acara jam 11 selesai, kita mandi bersama dulu. Jadi mandinya itu nggak boleh di kamar mandi. Jadi kita mandi bersama seluruhnya, dibagi berapa orang dulu. Mungkin satu tempat kamar mandi itu 10 orang gitu ya. Nggak boleh ada yang mandi di kamar mandi. Kalau ada ketahuan mungkin bisa dihukum kita ya gitu ya. Tapi itu mengajarkan kita kedisiplinan bahwa sesuatu hal yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil di belakang. Kalau ditanya hal yang paling berkesan, semua kegiatan berkesan, mulai dari yang pertama itu kita datang ke sana, kita tidak kenal satu sama lain, akhirnya kita mengenal satu sama lain, baik dari kalangan orang bilang generasi Z, generasi milenial dan baby boomer mungkin kebetulan di sana, tapi kita di sana adalah diajarkan untuk bagaimana kekeluargaan itu ada. Selanjutnya, saya kira di hari pertama kita datang itu tidak ada kegiatan. Terus kita disuruh langsung ganti baju nih gitu. Ganti baju, terus ganti baju, setelah ganti baju kita disuruh persiapan untuk binsik. Plus pelatihan fisik nih udah enggak pernah lari gitu ya. Tumben-tumbenan ini lari pakai sepatu PDL gitu. Terus kita lari kegiatan. Kita kira kegiatannya itu tidak sampai malam, tetapi kegiatannya itu sampai malam, sampai jam 11 malam, jam 10 malam, kita baru selesai itu kita ngobrol-ngobrol dulu karena giliran mandi, kita sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu lanjut di hari kedua kita ada juga kegiatan yang namanya Caraka Malam. Itu sebenarnya kegiatan yang paling berkesan ya di hidup saya yang anak yang se-introvert ini gitu ya. Tiba-tiba kita disuruh ke hutan, kita jalan berlima, berenam, per kelompok. Yang benar-benar itu benar-benar menantang ya, kalau kita bilang itu yang tadi dikatakan Tria, ada hantu, ada lain-lain, terus kita disuruh meraba dan penciuman itu, kalau kita meraba tuh kita udah mikir itu ular karena itu bergerak kayak gitu. Wah, ini ular nih, kita disiapin nih, bahaya nih gitu kalau kita sampai dimakan gitu kan ya. Kita jalan berenam dengan semangat. Selalu saya bilang, kalau saya satu kelompok saya sama Tria, kamu jaga di depan, saya jaga di belakang. Kalau ada hantu pun kalian tidak boleh teriak gitu. Tapi ada aja yang teriak sampai lompat gitu. Jadi kita yang dikejar gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti itu, terus ada api semangat bela negara di sana membakar gitu ya semangat-semangat kita bahwa bela negara ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja atau tidak dilakukan oleh TNI Polri saja, tapi bela negara ini wajib dan hak gitu ya, hak dan kewajiban dari setiap warga negara itu untuk melakukannya. Seperti itu, di sana kita diajarkan bagaimana kita mencintai negara kita, mencintai diri sendiri, dan juga gimana kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar kita tetap ada, seperti itu. Lanjut ada ke materi, sesi materi yang luar biasa, itu membahas terkait dengan bahwa kita saat ini tidak hanya berperang dengan senjata. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita tidak berperang dengan senjata, tapi kita bagaimana berperang melalui media sosial itu tersendiri. Ada perang kognitif, kognitif dan lain-lain seperti itu. Ada pemateri yang sangat-sangat luar biasa, lalu ada materi PBB, terus kita benar kita disuruh tiarap, disuruh kalau semua satu yang bikin kesalahan semua nih, karena kan kita tidak bisa memaksakan, apalagi kalau sama ibu-ibu ya gitu ya. Kalau sama ibu-ibu, kalau ketika kita bilang jam 4 kita sudah olahraga, berarti jam 4 gitu, jam 4 tuh sudah, jam 3 tuh kita sudah siap, tapi ada yang baru bangun jam 3, ada yang baru bangun jam 4 setelah dipanggil, terus tidak ada yang bangun nih, kita yang udah rajin-rajin ini tiarap dulu, terus itu udah berpikir dah nanti apa yang kita akan disuruh, guling-guling kah atau apa kan gitu ya. Itulah suatu pengalaman sebenarnya, hal-hal yang berkesan bagi kami, tidak melupakan juga dari pelatih-pelatih kami ya, motivasinya. Kalau dibilang, kalau tanpa pelatih kami, kalau tanpa penyelenggara kami dari Kementerian Pertahanan yang memberikan motivasi, mungkin kami tidak akan kuat untuk menjalani kegiatan itu. Seperti itu Kak, kalau pengalaman berkesannya, seluruh kegiatan ini berkesan dan ini merupakan suatu penghargaan bagi kami, bahwasannya adalah kami merupakan angkatan pertama di Bali. Seperti itu ya, kami merupakan angkatan pertama dari ini, bela negara ini dari tokoh agama, tokoh adat, dari ormas, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas tingkat pertama di Provinsi Bali. Seperti itu.
2: Okay, baik. Menurut saya itu emang sangat-sangat terkesan banget deh pelatihan itu. Apa yang dibilang sama Kak Bunga sangat betul sekali. Jadi kita bisa menerapkannya juga di rumah ya. Jadi kita lebih disiplin lagi, yang ternyata ibu-ibu sebenarnya udah bangun nih jam 3, jam 2 udah bangun. Astaga, aku aduh, mataku masih sipit gitu, baru tidur jam 12, Kak Bunga jam 12:30 udah bangun lagi jam 2, ibu-ibu udah keburu mandi, harus mandi jam 3 udah siap gitu kan. Jadinya kita cepet-cepetan, kita udah bangun jam 2, ada lagi bangun, udah keburu sama ibu-ibu yang mandi seperti itu gitu. Jadi terkesan banget, jadi kita di gembleng itu buat cerminan bahwa kehidupan kita juga ibu-ibu sangat diajarkan. Wah, ibu-ibu sangat keren sih, saya apresiasi banget sama ibu-ibu yang saya di Barak kemarin seperti itu, yang mengajarkan kita bahwa disiplin waktu, tepat waktu sekali, terus kita diajarkan untuk saling menghargai, untuk kita tidak terlambat dalam melakukan kegiatan seperti itu, karena hukumannya bukan kita aja tapi semua gitu yang dihukum gitu. Jadi intinya kita harus ke lapangan tepat waktu seperti itu, dan makan pun harus disiplin juga, tidak bersuara. Jadinya di kehidupan sehari-hari pun gitu, saya jadinya makan, jadi kalau berkuyang-kuyang kan ada bersuara gitu, jadi ya pelan tapi pasti, dan juga disiplin waktu. Ternyata bangun pagi jam 3 olahraga tuh enak juga ya gitu, jadi bisa menerapkannya itu juga pelatihannya, dan berani berbicara juga, dan berani bergaul, apalagi kan saya juga introvert sebenarnya kemarin tuh, tapi mereka, saya lihat Kak Bunga yang sangat luar biasa ya, gerakan gini ya, perkenalannya, jadinya saya bisa gini, belajar juga dari Kak Bunga, dari seperti itu, jadinya bisa terbuka lagi untuk perkenalan sama teman-teman. Ternyata banyak organisasi kemahasiswaan yang ada gitu, seperti itu. Dan juga jadi kita disiplin waktu diterapkan, jadi kita tiba-tiba aja dari pulang pelatihan jam 3 udah bangun jadinya. Setiap hari jam 3 udah bangun jadinya. Seperti itu. Dan juga saya jam 4 udah bangun, dan itu jadinya disiplin makan. Kita diajarkan disiplin makan, makan tepat waktu seperti itu. Terus di kebersamaan, solidaritas juga diajarkan untuk kita tidak saling menyusahkan teman-teman kita. Seperti itu sih kalau untuk bisa kita terapkan di dalam dalam sehari-hari, dan juga kita bijak dalam bersosial media, karena di sana juga bela negara sudah jelaskan oleh Kak Bunga, bukan hanya menteri atau teri atau tentara yang untuk ini kan senjata saja, tapi kita juga bela negara, bijak dalam bersosial media seperti itu.
3: Ya, berarti kata kuncinya tuh kita harus disiplin dan harus bijak menggunakan teknologi atau sosial media gitu, seperti itu.
0: Oke, ini pengalamannya sangat menarik gitu ya. Kira-kira kalau dari Puspita udah tertarik belum pengen ikut juga?
3: Kayaknya enggak sih.
0: Kayaknya enggak ya. Oke, kayak enggak dulu. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah bahas ya pengalaman dari Kak Bunga sama Kak Tria juga untuk ikut pelatihan bela negara ini. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai mungkin nilai-nilai atau makna yang didapat dari pelatihan ini dengan bela negara sebagai perempuan gitu ya. Dan nanti kita akan bahas lagi, tapi kita jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama Bali Seruti. Tentunya masih bersama dengan saya, Lili Lintang, dan juga rekan saya, Puspita. Dan siang hari ini kita masih akan membahas mengenai bela negara masa kini, disiplin dan solidaritas perempuan membangun negeri. Dan masih bersama narasumber kita juga ya, ada Kak Niluh Ade Bunga Krisnanti dan juga Kak Niko Mang Putriani SAP. Nah, kalau tadi kita kan membahas lebih ke pengalaman ya, pengalamannya Kak Bunga dan juga Katria mengikuti pelatihan bela negara ini. Tapi kalau sebenarnya kita bawa gitu ya nilai-nilai dari barak militer ini ke kehidupan sehari-hari, gimana sih Kak sebenarnya kita memaknai bela negara di masa kini khususnya bagi perempuan? Silakan.
1: Dari aku dulu. Oke. Dari saya lagi, kalau ditanyakan nilai-nilai terkait dengan bela negara terus kaitannya dengan perempuan di masa kini seperti itu ya. Perempuan masa kini, kita melihat kembali bahwa perempuan ini menjadi sebenarnya ujung tombak ya, suatu perubahan itu tersendiri. Karena di balik laki-laki yang hebat, tentu ada perempuan yang selalu memberikan dukungan, motivasi kepada lelaki tersebut, kayak, yeah. Seperti itu ya. Jadi kalau berbicara nilai-nilai, untung saja pada saat pelatihan kemarin tidak hanya melibatkan laki-laki saja tetapi juga melibatkan perempuan. Di sini kita melihat nilai-nilai kesetaraan gender itu sudah diterapkan baik dari Kementerian Pertahanan, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Tabanan. Di sana sudah menerapkan yang namanya nilai-nilai kesetaraan gender itu tersendiri. Nilai-nilai lain yang kami peroleh gitu ya dalam perempuan masa kini, kita melihat bahwasanya generasi Z gitu ya, kita masih tergolong ke Gen Z gitu ya. Kadang kan dibilang Gen Z ini adalah anak-anak yang membutuhkan perubahan secara instan gitu kan ya. Tapi kita melihat bahwasanya adalah ketika kita digembleng di sana, kita mengetahui nih perubahan instan yang kita mau nih seperti apa. Seperti itu. Kita harus melihat dulu dari sisi mana ya perubahan instan yang kita mau. Seperti itu kan ya. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang kita dapatkan di sana kalau dikaitkan dengan perempuan dan juga masa kini. Yang pertama kedisiplinan. Tentu nilai kedisiplinan menjadi salah satu hal penting bagi kami gitu ya, bagi generasi muda, karena bagi Gen Z, karena Gen Z dibilang suka leha-leha gitu kan ya, suka yang lain-lain, tapi di sana membuktikan bahwa kedisiplinan kami menjadi salah satu faktor penentu gitu. Kalau bukan Gen Z juga yang bergerak, belum tentu juga yang generasi lain mau tergerak hatinya gitu kan ya. Kadang Gen Z ini memang agak ingin pemikiran cepat karena kita dibarengi oleh perkembangan media sosial digital itu yang sangat cepat gitu. Mengapa kita, karena gini, sekarang kayak kemarin permasalahan yang terjadi penggunaan media sosial deh, kayak misalkan harus scan QR, barcode dan lain-lain, harus absen melalui itu kan, kita harus melihat nih kok ibu-ibunya agak susah. Jadi kita di sana ada rasa cepat tanggap gitu loh, kita harus membantu. Bukan berarti kita paling bisa di sana sebagai Gen Z, tapi bagaimana kita nilai kebersamaan itu tumbuh, nilai empati itu tumbuh. Jadi dari sana juga timbullah rasa disiplin kita. Oh, kita tidak perlu digetok ini untuk membantu gitu. Tapi kita harus tumbuh dari diri kita, empati kita harus tumbuh. Gimana kita bahwa orang kesulitan tidak membutuhkan diviralin dulu, tidak, tetapi bagaimana kita harus membantu secara langsung gitu. Nilai kedisiplinan, nilai empati, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan yang paling penting nilai yang paling tumbuh gitu ya di era saat ini, apalagi Bali ini sangat erat kaitannya dengan gotong royong, kita ditumbuhkan dengan nilai yang namanya jiwa korsa, semangat jiwa korsa kita. Kadang ada yang kelelahan, karena saking kelelahannya ada yang jatuh sakit. Ketika orang sakit, kita tidak perlu melihat gitu ya. Kita harus cepat tanggap untuk membantu. Apa sih yang dia perlukan? Kemana sih yang harus kita bantu? Apa yang harus kita lakukan dari diri kita dulu? Jangan menunggu orang lain untuk tergerak hatinya, tapi dari diri kita. Oh, kita harus membantu seperti ini. Jangan sampai ketika, kan kita takutnya ketika kita membantu di awal, orang lain pasti berpikir, ah nyari muka kan gitu ya, tapi tidak seperti itu. Kita adalah gimana kita bisa menumbuhkan rasa empati dimanapun kepada siapapun gitu ya. Karena kita mengetahui bahwasanya adalah setiap tempat itu adalah sekolah kita, setiap tempat itu adalah rumah kita, dan setiap orang itu adalah entah saudara kita, entah guru kita, seperti itu ya. Jadi suatu saat juga kita akan membutuhkan yang namanya bantuan. Jadi nilai-nilai itu erat banget dengan kehidupan kita, apalagi perempuan, perempuan Bali lagi ya. Perempuan Bali yang erat kaitannya dengan kita harus mengenyam pendidikan, kita harus, kalau orang Bali nyebutnya menyambung braye gitu kan ya. Kita harus menumbuhkan dari sana. Kita diajarkan nih di bara nih, oh kamu kebersamaan nih seperti ini, tidak perlu kamu menuangkan egomu terlalu banyak di sini. Tapi bagaimana kamu bisa mengatur egomu? Jangan sampai egomu membuat luka pada orang lain, seperti itu. Jadi nilai-nilai itulah yang sebenarnya menjadi esensi kita ke depannya untuk kita selalu gitu ya, selalu mawas diri, selalu kita pegang teguh dalam diri kita sendiri untuk menjalankan kehidupan kita. Karena tantangan kita tidak hanya, belum tentu ke depannya hari ini kita tantangan kita di teknologi. Belum tentu ke depannya tantangan kita teknologi juga kan. Yeah. Kita harus melihat tantangan-tantangan tersebut, tapi kita tidak meninggalkan nilai-nilai spirit yang ada dalam diri kita. Seperti itu, Kak.
0: Ya, mungkin kalau dari Kak Tria sendiri gimana nih?
2: Baik, jadi benar banget yang apa yang bilang Kak Bunga, semua sudah terjabarkan oleh Kak Bunga, tapi inti dari nilai-nilai itu benar sekali, kita nilai-nilai kedisiplinan, nilai kebersamaan, kegotong royongan, apalagi nilai kebersamaan dan nilai kedisiplinan sangat ditekankan di sana. Mm-hmm. Bahwa kita harus disiplin waktu, disiplin untuk menjaga kebersamaan, seperti itu yang membuat kita menjadi anak Gen Z, menjadi wah seperti ini ya, disiplin di sini yang dimana membuat kita tergambarkan bahwa ternyata disiplin di sini itu lebih ketat, berarti anak-anak militer ini lebih, sebenarnya lebih diketatkan lagi daripada kita yang cuma dilatih ya 3 hari seperti itu. Jadi nilai kebersamaan, apalagi kita emang perempuan, perempuan kalau di Bali kan rasa kebersamaannya itu ditekan ya, seperti itu. Apalagi kalau kita menyambut braye, perempuan juga harus ikut. Kalau keluar misalnya ngapain, misalnya ke pura, perempuan harus juga ikut kebersamaannya, seperti itu. Kita diajarkan untuk rasa kebersamaan dan kedisiplinnya itu sangat ditekankan lagi. Kita anak muda jadinya harus bisa disiplin, walaupun sebenarnya kita disiplin waktu seperti itu sih, Kak, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang banyak ya sebenarnya nilai-nilai yang bisa diambil ya dari pelatihan itu. Kalau dari Puspita sendiri gimana nih?
3: Nah, dari Puspita mungkin apakah ada nih manfaat yang paling dirasakan perempuan ketika mengikuti pelatihan bela negara tersebut, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat?
2: Ada banget sih, Kak. Jadi kita diajarkan ternyata tidak, perempuan itu bisa. Kita diajak latih sebagai militer, bukan laki-laki saja, seperti itu. Jadi kita menggambarkan sebagai perempuan, kita menggambarkan bahwa di sana kita dilatih seperti itu, kita setara atau dengan laki-laki seperti itu, cara gemblengnya, cara bangun paginya, cara kita jarap seperti itu, dan pelatihan-pelatihan yang lain itu kita juga menggambarkan sebagai perempuan bahwa kita diajarkan sama, setara. Makan pun tidak dipisah-pisah seperti itu, makan harus perempuan yang ini, laki-laki yang ini, kalau gitu nggak ada, semua sama seperti itu. Walaupun hukumannya pun sama seperti itu, kalau perempuan salah ya salah, kita yang salah seperti itu, kalau laki-laki yang salah, laki-laki yang salah gitu. Tapi di dalam kebersamaan itu kita menggambarkan bahwa perempuan bisa ikut di dalam kegiatan seperti itu, bukan laki-laki saja seperti itu. Dalam kehidupan kemasyarakatan pun perempuan bisa ikut sosialisasi, ikut musyawarah, bukan hanya untuk laki-laki aja. Kalau kita di desa itu ada caranya kayak musyawarah desa, perempuan bisa ikut ikut ide-ide baru, mengeluarkan ide-ide baru seperti itu, bukan hanya laki-laki saja yang bisa ikut dalam mengeluarkan ide baru. Jadi itu, jadi kita menggambarkan bahwa perempuan juga bisa mengeluarkan ide-ide baru, mengeluarkan gagasan barunya, rasa kedisiplinannya pun tidak kalah dari laki-laki, malahan para ibu-ibu yang lebih semangat, bangun pagi, keluarnya duluan seperti gitu. Jadi bisa kita sebagai perempuan, bisa kita bisa setara, bisa ikut berlatih, bukan hanya laki-laki aja ikut di dalamnya, seperti itu, Kak.
3: Kalau untuk kebunganya?
1: Oke, kalau berbicara manfaat ya gitu ya. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami karena tidak ada pengalaman yang bisa kita ulang gitu kan ya. Tidak ada waktu yang bisa kita putar kembali gitu. Semua ini sangat bermanfaat bagi kami. Jujur di awal itu saya kira pelatihan ini adalah kita harus mendengarkan sosialisasi saja. Karena saya di Gojlo waktu itu, ayo ikut perempuan harus menjadi pelopor gitu kan ya. Sebenarnya memang perempuan ini harus menjadi pelopor dan juga pelapor gitu kan ya. Perempuan ini harus menjadi ujung tombak. Karena kalau kita berbicara perempuan, nah kalau misalkan negara ini tidak ada perempuan gitulah dulu ya. Kalau negara ini tidak ada perempuan, tentu tidak akan menghasilkan keturunan kan gitu ya. Berarti negara ini tidak ada populasinya, seperti itu ya Kak ya. Jadi kalau kita berbicara manfaat, manfaat apa yang kita dapatkan di barak dan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita berbicara banyak sekali berkaitan dengan manfaat. Manfaatnya ini sangat positif. Kalau kita melihat, kalau orang lain mungkin ngerasa kayak ngapain juga belajar, kita dilatih di sana, belajar fisik, kita digembleng kayak gitu, pulang-pulang sakit dan lain-lain. Orang bilang kayak gitu kan. Tapi orang tidak akan pernah merasakan yang namanya memori terbaik itu tersendiri. Mungkin orang rasa, waktu itu saya ketika pelatihan orang-orang rasa saya, oh mungkin ini jadi manajer koperasi Desa Merah Putih gitu orang-orang bilang. Wah tidak nih, tidak semua berkaitan dengan, kami mendukung apapun itu tentang rencana pemerintah dan lain-lain. Tapi kami di sini adalah bela negara, ini adalah hak dan kewajiban kami. Kembali itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik kita. Tapi bagaimana kita sekarang sebagai generasi mudanya gitu untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi kan gitu. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu. Dan kapan kita akan memulai hal itu. Manfaatnya itu cukup luar biasa Kak. Hingga detik ini saya rasakan. Dan mudah-mudahan ini konsisten ya. Karena kalau kita melakukan suatu kegiatan itu tidak hanya ketika kita dilatih, kita disiplin pada saat itu. Tidak hanya itu. Bukan berarti ketika kita dilatih, oh berarti ada yang ngawasin nih kita, berarti kita harus disiplin. Tapi kedisiplinan itu seiring waktu akan bertumbuh dari diri kita. Nah dari nilai-nilai yang timbul di sana itu ada

0: sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, apalagi sebagai perempuan. Karena kan orang bilang perempuan ini paling mudah untuk kita, apa sih namanya sekarang, kita tekan dan lain-lain, kan gitu sekarang. Tapi dengan kita dibekali pembelajaran-pembelajaran seperti ini, mudah-mudahan menghilangkan stigma-stigma orang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Seperti itu, Kak.
1: Berarti banyak sekali ya Kak Bunga dan Kak Tria mendapatkan manfaat setelah melakukan pelatihan bela negara itu.
2: Ya, oke. Okay. Kalau itu kan tadi nilai-nilai manfaat yang bisa diambil gitu ya dari Kak Bunga sama Kak Tria mengikuti pelatihan ini. Tapi kan tema kita ini mengenai perempuan membangun negeri ya. Sebenarnya kalau kontribusi perempuan itu kan tidak selalu harus dalam bentuk yang besar ya. Nah, kalau menurut Kak Bunga dulu deh, kira-kira sebenarnya tindakan sederhana apa sih yang bisa dilakukan sama perempuan sehari-hari sebagai bentuk dari bela negara?
0: Oke, okay, baik. Kalau kita berbicara tindakan apa yang bisa dilakukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari mengenai bela negara. Bela negara itu tidak harus tentang kita perang di medan perang seperti itu, tapi bagaimana kita menjalankan sesuai dengan profesi kita seperti itu ya. Mungkin ada yang berprofesi sebagai guru, bela negara itu bisa dia tanamkan dengan nilai-nilai apa sih? Nilai nasionalisme mungkin yang bisa dia tanamkan kepada peserta didiknya. Kalau dari saya sendiri, kebetulan saya juga di bidang kemahasiswaan seperti itu ya. Jadi bela negara ini kita harus tumbuhkan juga kepada mahasiswa kita seperti itu. Karena tidak semua hal bela negara itu berkaitan dengan fisik, tetapi bagaimana kita mengisi ruang-ruang kekosongan, seperti kita mengisi pengetahuan mereka, karena peperangan inilah yang kadang kita sulit saat ini kan adalah peperangan di media sosial itu kita mudah termakan oleh hoax nih gitu ya, mudah termakan oleh hoax, berita-berita ujaran kebencian seperti itu. Jadi kita membekali dengan materi-materi apa nih yang sekiranya bisa memberikan dampak-dampak dan bisa mereka ini menjadi pelopor dalam memberantas hal-hal tersebut. Jadi melalui profesi itulah kita sebenarnya yang paling penting kuncinya adalah kita bertanggung jawab atas apa profesi kita dan kita konsisten dalam melakukan itu. Kalau kita sudah hanya sekali saja melakukan tetapi di belakang kita kayak ogah-ogahan gitu ya. Jadi hal itulah yang sebenarnya orang dia aja ogah-ogahan kok kita ketika memberikan materi, ketika memberikan ilmu, ketika sharing pada kita, kenapa kita harus menerimanya dengan secara penuh hati gitu ya. Jadi tidak hanya kepada mahasiswa juga ya, ketika saya juga memberikan menjadi narasumber terkait dengan seminar-seminar, saya selalu menekankan bahwa jika bukan diri kita yang bergerak saat ini, siapa lagi? Kehancuran sebuah bangsa itu bukan karena pemimpin negaranya, tetapi karena ketika masyarakatnya semua sudah mulai antipati nih dengan negaranya itu tersendiri, dengan sistem pemerintahannya, dengan orang-orang di pemerintahannya, itu akan membuat kehancuran sebuah bangsa. Jadi jangan pesan saya itu adalah kita harus bertanggung jawab atas profesi kita dan kita konsisten dalam apa hal yang kita lakoni. Dan jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Seperti itu.
2: Oke, luar biasa. Kalau dari Kak Tria sendiri gimana?
3: Baik, dari menurut saya mengenai bela negara ini sangat sangat luar biasa, terkesan sekali. Dan juga benar sama yang katakannya sama Kak Bunga. Dan juga ini menyiapkan kita untuk belajar terlebih dahulu ke diri kita sendiri. Kita menerapkannya terlebih dahulu ke diri kita sendiri, baru kita akan menerapkannya keluar. Itu apalagi juga relevan dengan profesi saya, yang dimana saya juga belajar di Bali Sruti, yang dimana kita mengajarkan kepada ibu-ibu sekolah perempuan, yang mana saya bisa mengajarkan ke ibu-ibu sekolah perempuan untuk bagaimana sosial media, bagaimana cara bela negara, mencintai Indonesia juga, yang mana tidak antisipasi tentang hoax. Karena ibu-ibu kan juga banyak-banyak gosip seperti itu, yang kita mengantisipasi hal tersebut seperti itu, dan juga kita melatih mereka untuk lebih berbicara di depan umum seperti itu, yang dimana kita mengajarkan juga mengenai ibu-ibu bisa terjun di dalam musrembang, di dalam organisasi di desa seperti itu, biar mereka bisa speak up mengenai

0: mengenai hal-hal yang ada di dalam masyarakat dan seperti itu, karena ibu-ibu juga mempunyai, perempuan itu juga mempunyai hati-hati yang sangat sensitif juga, yang dimana mereka juga sangat bisa mengeluarkannya itu di dalam publik seperti itu, yang dimana untuk melatih aturan-aturan di desa itu menjadi lebih stabil dan juga tidak sebelah pihak seperti itu. Seperti itu sih Kak.
1: Okay, jadi sebenarnya kontribusi perempuan itu sebenarnya nggak harus semuanya ikut pelatihan bela negara ini ya sebenarnya ya. Tapi dari hal-hal kecil, kalau tadi Kak Bunga sempat menyampaikan, dari kita bekerja aja setiap hari, gimana sih kita bertanggung jawab juga gitu kan sebagai perempuan yang bekerja, itu juga udah salah satu bentuk dari bela negara gitu ya. Dari Katria sendiri juga sebenarnya hal-hal sederhana gitu ya, dengan kita bersosialisasi di masyarakat itu juga kita bisa kok untuk melakukan bela negara gitu Kak ya. Oke, mungkin kalau dari Puspita nih terakhir.
2: Mungkin apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada perempuan Indonesia agar terus disiplin, saling menguatkan, dan mengambil peran dalam membangun negara? Mungkin dari Kak Bunga dulu.
3: Oke, kalau berbicara pesan dan kesan bagi perempuan, saya ingin mengapresiasi dulu seluruh perempuan di Indonesia. Seperti itu, saya bangga juga menjadi perempuan. Perempuan itu perempuan hebat, perempuan itu sangat berdaya gitu ya. Jujur, kalau dibilang sama ini, konteks perempuan selalu menjadi hal-hal yang digadang-gadang sering mendapatkan diskriminasi. Kami harapkan ke depannya bahwa perempuan tidak harus tunduk gitu ya pada setiap insan laki-laki. Oke, silakan, boleh menghormati, oke, menghargai boleh, tapi jangan pernah tunduk terhadap hal-hal yang membuat kita didiskriminasi seperti itu. Pesan dan kesan saya, jadilah diri kalian sendiri, jangan pernah menjadi budak gitu ya, jangan pernah menjadi budak, jangan pernah mau didiskriminasi. Mari kita saling menguatkan sesama perempuan, terutama ya, jangan saling menjatuhkan. Karena kita ini merupakan insan-insan yang sangat luar biasa. Tanpa adanya peran perempuan, saya yakin negara ini akan goyah, seperti itu ya. Karena suatu kekuatan negara itu adalah dari faktor perempuan itu tersendiri. Jadi kita harus menjadi perempuan yang berdaya, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau kata dulu R.A. Kartini, berjuangnya melalui pena gitu ya. Melalui pena, melalui pendidikan. Mari kita gaungkan kembali perempuan ini, kita gaungkan melalui dunia pendidikan. Kalau bisa sampai pendidikan tinggi, kalau bisa merebut gelar profesor gitu ya. Terus sampai ya, semangat-semangat dari ibu kita Kartini ini harus kita teladani. Jangan sampai kita mau menjadi, ya kembali lagi, jadi budak-budak orang-orang yang tidak berpihak pada kita ya. Intinya adalah sesama perempuan kita harus saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Apapun yang menjadi permasalahan, kita selesaikan dengan hati dingin. Perempuan Indonesia, perempuan yang berdaya. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Bunga, sangat keren sekali apa yang terkesan sekali apa yang dibicarakan oleh Kak Bunga seperti itu. Jadi kesan dan pesan saya mengenai perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, benahi diri kalian, belajarlah semampu kalian, belajarlah sekuat mungkin untuk belajar ilmu, belajar pendidikan, belajar sikap, belajar bela diri, belajar mengenai hal-hal kemasyarakatan yang mungkin di luar sana ada perempuan, mohon maaf, ini jadi ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada introvert kan seperti itu. Jadi kalian semuanya perempuan hebat, ini mana kalian juga harus terbuka. Kalau kalian tidak bisa terbuka kepada teman-teman kalian, mohon terbukalah kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian itu sangat berjasa untuk menumbuhkan kalian seperti saat ini. Jadi kalau kalian ada masalah, mohon cerita, jangan sampai terpendam di dalam hati seperti itu, karena kekuatan kalian bisa tumbuh saat ini pasti ada dorongan dari luar, kan seperti itu. Kalian tumbuh dari di sini pasti ada kekuatan dari luar, ataupun kalau semisal kalian sudah frustasi nih, semisalnya kalian tidak bisa bercerita kepada orang tua kah, atau teman karena sangat sensitif, kalian berceritalah kepada Tuhan. Pasti ada jalan, karena setiap percobaan pasti kalian lewati, walaupun itu buntu, pasti kalian bisa menjalaninya kalau kalian pelan-pelan tapi pasti, seperti itu. Jadi kalau ada masalah, perempuan-perempuan kita pasti ada semua pasti memiliki masalah, jadi ceritalah, keluarkanlah masalah-masalah kalian, walaupun kalian tidak bisa mengeluarkannya di dalam bercerita ini, keluarkanlah kepada Tuhanmu semua keyakinanmu seperti itu, karena pasti ada jalan dan dorongan semangat, ada cahaya yang akan keluar untuk menerangi kehidupanmu seperti itu. Karena saya yakin kalian pasti bisa, walaupun ini bukan perempuan saja, ini juga terkait dengan mungkin laki-laki juga bisa seperti itu, karena kita berindonesia kita diajarkan untuk kebersamaan, kekeluargaan yang sangat erat dan kental sekali. Jadi kita harus cerminkan dirimu terlebih dahulu, setelah itu baru kita bisa menerapkannya ke banyak orang seperti itu. Jadi terapkanlah itu di dalam kedisiplinanmu, kebersamaanmu, keterbukaanmu ke banyak orang, walaupun kamu itu sebenarnya tertutup dalam kepribadianmu seperti itu, tapi luncurkanlah itu di dalam di masyarakatan, sosialisasikan bahwa kalian tuh semua hebat dalam bagaimanapun sikap kalian untuk mendisiplinkan dirimu sendiri, karena mendisiplinkan diri sendiri itu berbeda-beda seperti itu. Jadi kamu hebat, kamu kuat, apalagi seorang perempuan, kamu harus cerminkan dirimu untuk bisa membanggakan dorongan-dorongan yang ada di belakangmu seperti itu. Makasih.
2: Oke.
1: Ya, oke. Itu dia tadi pesan-pesan ya dari Kak Bunga dan juga Kak Tria untuk perempuan di luar sana. Semoga perempuan bisa mengambil bagian, bisa mengambil peran dalam kepedulian, profesionalitas, kedisiplinan, juga pastinya solidaritas ya, untuk saling mendukung dan juga saling menguatkan. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis ya, bersama dengan Kak Bunga dan juga Kak Tria. Saya ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah membersamai kami dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Bali Seruti. Saya Lili Lintang dan juga rekan saya Puspita pamit undur diri dulu. Nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar siang ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Kak Bunga dan Kak Tria ya. Sudah mau sharing nih dengan pendengar di rumah, semoga bermanfaat. Dan kami tutup di sini, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kidenana kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
0: Mark Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand.

0: Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: posisi yang prima.
1: Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih mau bersama kami dalam Denpasar siang ini. Tentunya masih bersama dengan saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan pendengar, kalau ngomongin soal perbaikan dermaga, sebenarnya perbaikan dermaga ini memang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan juga pelayanan ya. Tapi selama proses pengerjaannya ini, dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah kemacetan atau perlambatan arus lalu lintas yang membuat antrian jadi semakin panjang ya, dan proses menyeberang juga jadi lebih lama daripada biasanya. Ini yang mengakibatkan jadi adanya penumpukan atau antrian kendaraan. Jadinya sekarang kalau mau pulang gitu ya, mau pulang kampung atau mau keluar Bali, ini jadi mikir-mikir lagi apakah nanti akan kena macet gitu ya. Jadi perkiraan waktu yang disiapkan juga jadi lebih panjang. Apalagi mengingat kalau sebentar lagi sudah mau memasuki tahun baru gitu ya. Nggak kerasa beberapa bulan lagi sudah masuk ke libur Natal dan tahun baru. Belum lagi nanti di tahun 2027 juga libur lebarannya lebih awal lagi gitu ya. Ini membuat orang-orang mungkin jadi mikir lagi. Enaknya kalau mau pulang kampung mending naik lewat jalur laut atau jalur udara biar lebih cepat. Tapi pendengar, dari informasi yang Lili kutip dari bali.antaranews.com, dari PT ASDP Indonesia Ferry, ini mempercepat ya pengerjaan fisik peningkatan kapasitas infrastruktur dermaga di penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Nah, ini dilakukan untuk mendukung kesiapan layanan menghadapi akhir tahun atau periode Natal 2026 dan tahun baru 2027. Untuk di Pelabuhan Ketapang, mendengar, Dermaga 5 atau X Dermaga Ponton ini dikembangkan ya dengan kapasitas hingga 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT. Sedangkan kalau di Pelabuhan Gilimanuk, Dermaga 2 juga ditingkatkan hingga kapasitasnya mencapai 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT. Dan memang pengembangan ini diharapkan bisa memberikan fleksibilitas yang lebih besar ya dalam pengaturan operasional dan juga mengakomodasi kapal dengan ukuran yang lebih besar supaya kebutuhan angkutan logistiknya juga bisa terus berkembang. Dan informasi penting untuk Anda, pekerjaan fisik saat ini ya, ini masih berlangsung untuk perbaikannya dan secara kontraktual ini ditargetkan baru selesai pada Maret 2027 ya. Pas sekali gitu ya, Maret sudah lebaran, jadi ini akan berlangsung cukup lama, tapi dari pihak SDP sendiri mengupayakan strategi percepatan ya, supaya peningkatan kapasitas dermaga ini bisa memberikan manfaat lebih awal dan siap gitu nantinya menghadapi periode Natal dan juga tahun baru. Kalau sebagai masyarakat sih harapannya bisa lebih cepat gitu ya, karena pasti sudah banyak yang ingin pulang kampung juga, atau bahkan sekarang bukan musim liburan aja, ini sudah menyebabkan antrian yang panjang gitu. Apalagi nanti kalau sudah waktunya libur panjang, wah ini pasti mengkhawatirkan masyarakat juga ya. Tapi semoga perbaikan ini bisa segera rampung gitu ya, nggak sampai lebaran gitu deh. Jadi biar masyarakat juga bisa menggunakan jalur laut. Dan mendengar, nanti pada pukul 13.00 Lili akan hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars yang berjudul Die With A Smile.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan.
2: Ini bagaimana petani bisa ditingkatkan sejahteraannya, bagaimana ada perhatian pemerintah misalnya di bidang pertanian, begitu juga nelayan, begitu juga pedagang.
3: Selamat siang. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, momentum perkuat pengabdian dan sinergi bersama rakyat. Pemerintah didorong tingkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan sektor pekerjaan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Bali menjadi momentum memperkuat pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menekankan profesionalisme, kesiapan, serta sinergi bersama rakyat sebagai bagian dari penguatan TNI ke depan.
1: Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara.
5: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menekankan pentingnya profesionalisme, kesiapan, dan sinergi prajurit dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Penekanan tersebut disampaikan dalam amanat yang dibacakan Kepala Staf Kodam 9 Udayana, Brigjen TNI Taufik Hanafi saat upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Korem 163 Wirasatya. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat terhadap TNI disebut sebagai kehormatan sekaligus amanah yang wajib dijaga.
1: Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI, dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
5: Dalam amanatnya, Panglima TNI juga menyoroti perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, hingga ancaman terhadap keutuhan wilayah. Momentum HUT ke-81 TNI dinilai menjadi tonggak untuk memperteguh komitmen menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara.
1: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
5: Peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Korem 163 Wirasatya menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Semangat TNI yang kuat bersama rakyat diharapkan terus mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kedekatan dengan rakyat tetap penting, namun peran TNI perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik.
6: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
7: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
6: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
7: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSI mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
8: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
7: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kurasi produk menjadi proses membuka akses promosi bagi UMKM. Program kurasi diyakini menjadi gerbang bagi UMKM naik kelas dan mendapatkan pemberdayaan intensif.
9: Sesi kurasi-kurasi untuk kita melaju ke tahap nasional, internasional sekalipun juga sangat disiapkan.
10: Kurasi menjadi hal krusial yang harus diikuti pelaku UMKM untuk membuka akses promosi produk lokal. Proses penyeleksian, penilaian, pengelolaan, dan pengawasan mutu terhadap produk itu menitikberatkan pada pemenuhan standar kelayakan, estetika, dan legalitas agar UMKM naik kelas. Pemilik PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan Niko Mangrosiani kepada RRI di Denpasar mengatakan, UMKM wajib mengikuti kurasi karena proses ini bukan sekedar memilih produk, melainkan langkah krusial agar usaha mikro, kecil, dan menengah bisa naik kelas. Ia menjelaskan kurasi produk menjadi gerbang utama bagi UMKM mendapatkan pemberdayaan intensif, serta membuka akses promosi berkelanjutan. Menurut Rosiani, melalui proses penyeleksian dan standarisasi tersebut, kualitas produk UMKM akan mampu bersaing di pasar modern maupun pasar global.
9: Disediakannya pelatihan, kemudian disediakannya juga tempat kita untuk berpromosi, disediakan juga sesi kurasi-kurasi untuk kita melaju ke tahap nasional, internasional sekalipun juga sangat disiapkan.
10: Rosiani mengungkapkan pihaknya kerap mengikuti kurasi yang berdampak terhadap keberlanjutan produk UMKM Tas Anyaman. Ia menjelaskan dengan mengikuti kurasi, produk yang dihasilkan memiliki standar kelayakan, mutu bahan baku hingga desain kemasan yang aman. Selain itu mendapatkan pendampingan usaha sehingga produk UMKM lebih inovatif dan kompetitif. Rosiani menekankan kurasi juga memastikan pemenuhan aspek legalitas produk UMKM untuk masuk pasar modern dan global.
9: Kita sebagai pelaku usaha jangan hanya berpuas hati saat ini, namun kita harus tetap belajar dan terus belajar.
10: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah didorong untuk mengikuti program kurasi yang memberikan berbagai keuntungan strategis dalam ekosistem usaha. Kurasi diyakini akan berdampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk UMKM, perluasan akses promosi dan pasar, serta mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan modal usaha maupun masuk mata rantai pasok formal. Dengan mengikuti kurasi, UMKM akan terpacu memenuhi standar kualitas, legalitas, serta kelayakan pasar. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kesejahteraan petani, nelayan, dan pedagang perlu mendapat perhatian pemerintah. Kebijakan peningkatan kesejahteraan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap bidang pekerjaan.
2: kalau masyarakat sudah bisa ditingkatkan kesejahteraannya.
7: Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalankan. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali Igusti Madingurah mengatakan, petani, nelayan, dan pedagang membutuhkan perhatian pemerintah agar kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan sesuai bidang masing-masing. Perhatian tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Igusti Madingurah, pemerintah perlu memiliki program yang tidak berhenti pada kebijakan tetapi diterapkan langsung di lingkungan masyarakat.
2: Petani, bagaimana petani bisa ditingkatkan sejahteraannya, bagaimana ada perhatian pemerintah misalnya di bidang pertanian, begitu juga nelayan, begitu juga pedagang, begitu juga masyarakat-masyarakat yang pada umumnya.
7: Igusti Madingurah mengatakan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi mencakup kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat perhatian terhadap kesehatan serta pelayanan kebutuhan sehari-hari agar kesejahteraan dapat dirasakan dalam kehidupan mereka.
2: Kalau masyarakat sudah bisa ditingkatkan kesejahteraannya lahir batin, ya dipelihara kesehatannya, lalu dilayani juga keperluan-keperluannya yang dengan cara yang paling sederhana, baru nanti secara bersama-sama kita bisa akan mewujudkan cita-cita yang mulia, masyarakat berdaulat, adil, dan makmur.
7: Igusti Madingurah menekankan program pemerintah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang pekerjaan dan diterapkan secara nyata. Perhatian tersebut penting agar petani, nelayan, pedagang, dan masyarakat lainnya dapat meningkatkan taraf hidup.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pendengar, pembangunan sejumlah gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Bali belum diikuti pencairan biaya pembangunan karena masih menunggu verifikasi nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Supendi, mengatakan dari 716 KDKMP yang telat memiliki akun, baru 499 koperasi yang mengantongi nomor induk berusaha. Supendi menjelaskan hasil verifikasi BPKP akan diteruskan kepada kementerian terkait sebelum masuk tahap pembiayaan melalui perbankan dan mekanisme Kementerian Keuangan. Sementara itu, pembangunan gerai masih bervariasi antar wilayah, dengan Denpasar mencapai 90,70%, Buleleng 21,62%, dan Klungkung sekitar 5%. Sedangkan transaksi yang tercatat dalam sistem pemerintah mencapai sekitar 3,55 miliar rupiah.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Badan Usaha Pemilik Desa Adat Intaran mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan berbagai potensi wisata di kawasan Desa Adat Intaran. Langkah ini berfokus pada pengenalan daya tarik panorama matahari terbit di pantai hingga kelestarian kawasan Subak Intaran guna menarik kunjungan wisatawan.
11: Adat Intaran Sanur memiliki sejumlah potensi wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, mulai dari panorama sunrise di kawasan pesisir hingga keasrian Subak Intaran. Potensi tersebut diperkenalkan melalui konten media sosial Bubda Intaran dengan mengangkat destinasi dan aktivitas yang ada di kawasan desa. Staf media Bubda Intaran Iwayan Agus Baradiva kepada RRI mengatakan, panorama sunrise dan kemudahan akses transportasi menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan Desa Adat Intaran.
12: Kalau di Desa Adat Intaran, di sini nuansa yang diberikan itu adalah nuansa sunrise pada pagi hari di pinggir pantai. Kemudian mungkin yang membedakan dengan desa adat lain tuh kalau di sini memiliki keunggulan di transportasi umum yang bisa mengangkut wisatawan itu berpindah-pindah lokasi secara gampang. Itu aja sih sepertinya yang bisa saya ungkapkan penjualan di Desa Adat Intaran, Genten.
11: Selain memperkenalkan daya tarik kawasan pesisir, pengelola juga memanfaatkan media sosial untuk mengangkat berbagai potensi wisata lainnya di Desa Adat Intaran. Konten tersebut mencakup kawasan daya tarik wisata hingga Subak Intaran. Agus Baradiva mengatakan setiap potensi wisata dikemas dalam konten yang informatif dan menghibur agar lebih mudah dikenali masyarakat.
12: Kalau di media sosial di Bubda Intaran, itu semuanya yang dikelola oleh Bubda Intaran saya angkat satu persatu, seperti DTW, kadang beberapa saya saya menyiarkan bagaimana caranya mengemas sebuah konten agar bisa menghibur dan maknanya dapat, seperti misalnya seperti di DTW, kemudian di Suba Intaran, kemudian jalannya di sini, jalan-jalan di sini tidak macet.
11: Promosi melalui media sosial diharapkan dapat memperluas informasi mengenai potensi desa adat Intaran serta mendukung pengembangan kawasan sebagai desa wisata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ruang kreatif dinilai memiliki peran strategis dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan edukatif dan kolaboratif. Kehadiran ruang tersebut menjadi wadah penting guna memperkuat interaksi sosial sekaligus memperluas partisipasi anak, keluarga, hingga komunitas.
13: Kehadiran ruang kreatif dinilai dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sekaligus membangun interaksi melalui berbagai kegiatan edukatif dan kolaboratif. Founder Play Bali, Asri Yuliana, kepada RRI Denpasar menjelaskan beragam program dikembangkan untuk memberikan pengalaman kreativitas dalam berbagai bentuk.
14: Jadi program Play itu cukup beragam karena kami memang inginnya kreativitas itu bisa diakses melalui berbagai bentuk pengalaman. Jadi kegiatan yang kami buat cukup beragam dan terus berkembang. Nah, secara umum Play memiliki program kreativitas untuk anak dan keluarga. Ya, berbagai workshop, aktivitas komunitas juga. Terus kita juga ada birthday activity juga. Dan ada kegiatan kolaborasi dengan seniman.
13: Ia menambahkan keberagaman aktivitas tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang yang dapat mempertemukan masyarakat melalui kegiatan kreatif. Kedepan, Play Bali menargetkan pengembangan ruang kreatif yang tidak hanya berfungsi sebagai studio, tetapi juga sebagai ruang komunitas yang dapat memperluas jejaring interaksi masyarakat.
14: Kedepannya sih, Play itu pengennya berkembang bukan hanya sebagai sebuah studio, tapi juga sebagai ruang komunitas yang kreatif gitu, yang bisa mempertemukan lebih banyak anak, lebih banyak keluarga, kreator, dan komunitas-komunitas lainnya.
13: Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat keberadaan Play Bali sebagai ruang interaksi masyarakat, sekaligus wadah yang mempertemukan berbagai kelompok melalui aktivitas kreatif dan kolaboratif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Badung, mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih memiliki sertifikat kompetensi.
15: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSP-POR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutamo mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
17: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran, dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah, masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
16: Made Sutamo mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP-POR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
18: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih ini selama tidak memenuhi standar, maka belum berhasil kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada Kopi Badung posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
16: Yudianto Avandi menambahkan dengan data tersebut KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, momentum perkuat pengabdian dan sinergi bersama rakyat. Pemerintah didorong tingkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan sektor pekerjaan. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Duh, panik.
5: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
4: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
5: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendingan kalau siang-siang seperti ini, paling enak tuh makan ya. Karena biasanya jam makan siang ini udah perut udah gak bisa diajak kerjasama gitu ya. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri, pada siang hari ini sudah makan atau belum? Dan kira-kira menunya apa nih di siang hari ini? Karena biasanya banyak sekali orang-orang yang suka makan mie pedas nih. Apalagi Gen Z ya. Kayaknya selalu rutin gitu beli mie pedas. Karena emang mie pedas ini jujur bikin nagih ya, dan ini menjadi salah satu hidangan yang memang banyak disukai bahkan oleh semua kalangan ya, karena memang menawarkan sensasi makan yang berbeda. Nggak cuma rasanya yang enak, tapi pedesnya itu juga bikin nagih banget ya. Tapi kenapa ya pendengar, mie pedas ini bisa membuat kita jadi ketagihan? Karena sebenarnya sensasi pedas ini berasal dari capsaicin yang memicu reseptor tertentu sehingga otak bisa menerima sensasi panas. Dan kemudian tubuh ini akan merespon sensasi tersebut melalui beberapa zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan kepuasan. Dan akhirnya endorfin bisa dilepaskan oleh otak sebagai respon alami untuk membantu meredakan sensasi nyeri akibat rasa terbakar. Dan respon itulah pendengar yang membuat ada efek rasa senang ya, dan juga tenang setelah mengkonsumsi makanan yang pedas. Dopamin juga bisa muncul bersama dengan endorfin dan bisa menciptakan sensasi kenikmatan atau kepuasan tersendiri ya. Dan sensasi inilah yang membuat seseorang jadi ingin kembali menikmati makanan yang pedas, kayak ketagihan gitu. Dan selain itu pendengar, tubuh juga bisa memproduksi adrenalin ya ketika menganggap sensasi panas

dimakan dengan kuah atau dengan minyak dan bumbu macam-macam ya, sehingga membuat rasa pedas juga menjadi lebih menyatu. Oleh karena itu makanya mie ini cocok dipadukan dengan rasa pedas karena memang menghadirkan kombinasi tekstur dan sensasi yang kuat gitu ya. Ada bumbu seperti cabai, bawang, kecap, ini juga bisa membuat hidangan mie pedas ini menjadi semakin kaya rasa. Kira-kira kalau dari Anda sendiri pendengar, tipikal yang suka gak sih dengan mie pedas ini atau dijadikan agenda berkumpul bersama teman-teman gitu ya sambil makan mie pedas, gak apa-apa ya. Tapi asalkan jangan terlalu sering ya, supaya nanti lambungnya gak kaget ya. Dan informasi ini pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Lili masih menemani Anda mendengar sampai nanti pukul 3 sore dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan salah satu bencana alam yang cukup menghantui Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang terdiri dari banyak pulau kecil dan dikelilingi dengan hamparan laut yang luas. Meskipun secara kuantitas gelombang pasang di Indonesia berada di kondisi yang terlalu sering, namun dampak yang ditimbulkan tidak jarang menyebabkan masyarakat terdampak kehilangan harta benda hingga nyawa. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ada beberapa tips penanganan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya, apabila mendengarkan adanya peringatan dini mengenai adanya gelombang pasang yang akan terjadi melalui radio ataupun televisi, masyarakat diharapkan segera memberikan pengumuman kepada seluruh warga agar bersiap untuk menghadapi adanya potensi gelombang pasang tersebut. Apabila seseorang sedang melakukan pelayaran atau sedang berada di tengah laut, diusahakan untuk segera menjauh dari lokasi laut yang sedang berada dalam cuaca yang buruk. Ketika gelombang sudah mencapai bibir pantai, segera rencanakan evakuasi diri atau barang-barang berharga lainnya. Membuat infrastruktur pemecah ombak yang berfungsi untuk mengurangi kekuatan ombak yang sedang menuju ke daratan. Usahakan untuk tetap tenang apabila melihat adanya gelombang laut di tengah maupun yang sudah sampai ke bibir pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nih kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok Store RJ06 membagikan video yang menampilkan potret aplikasi investasi emas Bursa Emas Indonesia. Aplikasi tersebut mengeklaim diawasi oleh Bank Indonesia dan terdapat logo BI di tampilan utamanya. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Movindo atau Turnback Hoax menelusuri informasi mengenai aplikasi tersebut menggunakan kata kunci Bursa Emas Indonesia aplikasi diawasi Bank Indonesia. Di mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Bank Indonesia yang dipublikasikan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Agustus 2026. Dalam video tersebut, BI menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan izin usaha, melakukan pengawasan maupun memberikan sertifikasi kepada platform atau aplikasi investasi emas manapun. BI hanya berwenang di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas nilai rupiah, bukan sebagai pemberi izin bagi aplikasi investasi. Selanjutnya, Turnback Hoax mengunjungi laman bursaemas.com sebagaimana tercantum dalam klaim. Setelah diakses, laman tersebut mengarahkan pengguna ke formulir pendaftaran akun. Faktanya, Bank Indonesia tidak pernah memberikan izin usaha, melakukan pengawasan, maupun memberikan sertifikasi kepada platform atau aplikasi investasi emas manapun. Jadi, unggahan berisi klaim aplikasi investasi emas diawasi oleh Bank Indonesia merupakan konten yang palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, berkat satu buah lagu dari Ghea Indrawari yang berjudul Rinduku. Siang-siang gini lagunya untuk Anda yang sedang merindukan seseorang yang sedang jauh mungkin ya. Satu lagu ini bisa bikin ingatan Anda jadi muncul kembali, ya, pendengar. Tapi siang-siang gini jangan terlalu dibawa galau gitu ya. Lebih baik mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar sambil mendengarkan satu informasi yang akan Lili bagikan untuk Anda. Informasi ini Lili kutip dari laman resmi bali.antaranews.com, pendengar. Kali ini mengenai antisipasi musim kering ya. Jadi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, ini bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Bali, ini melakukan mengintensifkan operasi pasar untuk mengantisipasi musim kering akibat fenomena El Nino yang bisa berdampak pada harga bahan pangan. Dan memang kalau kita rasakan sendiri, pendengar ya, sebagai masyarakat di Bali ini yang harusnya ini udah memasuki musim hujan gitu ya, di bulan yang udah berber gitu ya, September, Oktober, November, Desember. Nah ini biasanya udah mulai musim hujan gitu ya, tapi sampai saat ini di Bali sendiri masih terasa panas gitu ya, karena dari BMKG juga sempat menyampaikan kalau ada kemungkinan kemarau kali ini akan berlangsung lebih lama gitu ya. Dan ini makanya dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga TPID. Ini mengkhawatirkan adanya resiko inflasi ya. Jadi memang operasi pasar ini dilakukan untuk komoditas tertentu yang diperkirakan mengalami kenaikan harga akibat musim kering yang lebih panjang. Disampaikan pendengar bahwa berlanjutnya fenomena El Nino ini dan mundurnya awal musim hujan berpotensi sekali ya mengganggu produksi pangan khususnya komoditas hortikultura. Dan selain itu potensi gangguan distribusi pangan antar daerah termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk dan juga masih tingginya biaya angkutan barang global ini juga harus menjadi perhatian ya. Tapi di sisi yang lain meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan ini diperkirakan akan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan. Tapi kira-kira langkah implementasinya ada apa aja sih? Nah, diantaranya ini melalui intensifikasi gerakan pangan murah, ya, pemantauan harga secara berkala, kemudian fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerjasama antar daerah melalui Perumda Pangan. Dan selain itu, memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani dan juga penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dan selain mengintensifkan operasi pasar, pendengar, perwakilan Bank Sentral di Bali mengatakan akan memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk TPID. Salah satunya strategi konvensional ya, yaitu 4K, yaitu keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Disampaikan juga pendengar kalau inflasi di Bali ini memang secara tahunan meningkat ya dari 3,45% pada Agustus 2026 menjadi 3,79% pada September ini. Yang mana ini mencapai atau melebihi sasaran target dari inflasi ya. Jadi memang inflasi bulanan di Bali ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi.

0: Nah, pendengar, semoga antisipasi yang dilakukan ini bisa berdampak positif juga ya untuk mengantisipasi musim kering yang terjadi cukup panjang ya, terutama di Bali juga khususnya. Jadi memang musim hujan di Bali ini diperkirakan mundur 3 hingga 7 dasarian dari normalnya dan memang berlangsung dalam durasi yang lebih pendek dibandingkan musim kemarau yang lebih panjang. Nah, pendengar, Lili akan kembali lagi untuk Anda dengan menyajikan ragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, informasi dari Dompet Sosial Madani mengenai kebaikan tak harus menunggu waktu luang. Sobat baik, kesibukan sehari-hari membuat kita harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan berbagai aktivitas lainnya. Kadang niat baik pun juga ikut tertunda karena kita merasa belum punya cukup waktu untuk melakukannya. Padahal berbuat baik ini bisa dilakukan dengan lebih mudah, termasuk ketika kita ingin menunaikan zakat, infak, maupun sedekah. Bagi pendengar yang ingin berbagi tetapi tidak sempat datang langsung ke kantor lembaga zakat, Dompet Sosial Madani atau DSM Bali memiliki layanan jemput zakat, infak, dan sedekah. Tim DSM Bali siap membantu menjemput donasi Anda dari rumah atau tempat sobat berada. Pembayaran juga dapat dilakukan secara daring melalui kris maupun transfer bank. Jadi kesibukan bukan alasan untuk menunda niat baik. Yuk mudahkan langkah berbagi bersama Dompet Sosial Madani. Caranya mudah, cukup ketik jemput zakat dan kirim melalui WhatsApp DSM Bali di 081-237-084-848. Tim DSM siap membantu memberikan informasi seputar zakat dan layanan donasi. DSM Bali, kebaikan kita menguatkan sesama.

0: sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Polusi telah menghiasi bumi ini. Secara sederhana, polusi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau ekosistem. Ada banyak jenis polusi, udara, air, dan tanah, yang dapat berupa gas, logam berat, bahan kimia, bakteri, dan kebisingan. Polusi udara memberikan dampak kesehatan serius secara global.
1: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar partikel halus udara luar berhubungan dengan peningkatan rawat inap untuk berbagai penyakit. Selain itu, polusi juga menyumbang kerusakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal, hati, dan organ manusia lainnya. Beberapa ilmuwan menduga polutan udara menyebabkan cacat lahir. Fakta lainnya, 2,5 juta orang tewas di seluruh dunia setiap tahun karena efek polusi udara luar atau dalam ruangan.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Roni Parulian yang berjudul Dengarlah Cinta ya. Dan pendengar di Denpasar siang ini ya, tadi selain ada informasi mengenai antisipasi musim kemarau yang berkepanjangan, kalau kali ini ada informasi yang sedikit lebih santai ya. Tapi ini mungkin informasi yang sangat penting nih untuk Anda yang hingga detik ini masih takut untuk ke dapur atau mungkin masih belum bisa memasak ya, atau mungkin malas masak ya. Karena sebenarnya sekarang masak ini adalah suatu skill dasar ya, atau survival skill untuk Anda yang harus dimiliki seseorang, baik perempuan ataupun laki-laki ya. Sekarang tuh rasanya masak itu udah bukan sesuatu yang susah ya, karena sekarang sudah banyak tutorial, kemudian banyak alat-alat juga yang sudah semakin canggih, banyak bumbu instan gitu ya. Nah, kalau Anda masih takut atau belum bisa memasak, tenang aja pendengar. Berikut ada 7 langkah ya yang bisa Anda lakukan untuk belajar memasak bagi Anda pemula. Untuk langkah yang pertama, pendengar, ini adalah dengan menumbuhkan keinginan dan kepercayaan diri untuk mulai mencoba di dapur ya. Jadi harus mulai ada keinginan dulu untuk memasak gitu ya. Mungkin dengan ngelihat tutorial masak di TikTok gitu, jadi pengen masak. Ini bagus ya, ini adalah niat yang baik gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena setiap hidangan yang dibuat itu sebenarnya pengalaman ya. Jadi kalaupun di hari pertama masih gagal, belum enak, bisa dicoba lagi di hari berikutnya sampai makanannya enak. Langkah kedua untuk Anda yang mau belajar masak, ini adalah dengan mengenali peralatan dasar di dapur ya. Jadi mulai dengan mengenal peralatan yang sering digunakan seperti pisau, wajan, panci, dan juga sendok ya. Karena walaupun sama-sama namanya panci, tapi ini biasanya fungsi atau kegunaannya beda-beda ya. Ada panci buat menggoreng, kemudian ada juga untuk menumis. Jadi memang beda-beda ya, dan ukurannya juga beragam. Jadi dengan Anda memahami fungsi masing-masing alat sekaligus cara menggunakannya ya, ini bisa membuat proses memasak Anda juga jadi lebih mudah, aman, dan juga sesuai. Langkah yang ketiga pendengar adalah dengan mempelajari bahan makanan ya. Ini yang paling penting. Nah, Anda harus mengenali dulu bahan-bahan pokok serta cara memilih bahan makanan yang masih segar dan berkualitas baik ya, seperti sayur-sayuran, kemudian ikan dan daging. Karena dengan memahami karakter setiap bahan, ini juga bisa membantu Anda untuk memperkirakan cara pengolahan yang tepat sehingga cita rasanya juga bisa terjaga. Dan pendengar, kalau Anda mau belajar masak ya, langkah keempatnya adalah mulai dengan resep yang sederhana. Nggak perlu yang rumit-rumit, yang bersantan-santan, yang masaknya harus 7 jam, nggak perlu ya. Cobain aja resep-resep yang gampang, dengan bahan-bahan yang sedikit dan tahapannya juga tidak rumit ya. Mungkin bisa mengawali latihan dengan hidangan sederhana seperti nasi goreng, kemudian tumisan sayur, atau telur dadar ya. Jadi bisa menghasilkan masakan dengan rasa yang konsisten.

Nah, mendengar masih ada 3 langkah lainnya ya. Kalau tadi sudah ada 4 langkah dengan menumbuhkan keinginan, mengenali peralatan dasar di dapur, mempelajari bahan makanan, dan mulai dengan resep yang sederhana, itu adalah 4 langkah untuk Anda yang mau belajar masak ya sebagai pemula. Masih ada 3 langkah lainnya, jangan sedih ya. Masih ada 3 langkah lainnya untuk Anda yang mau memulai untuk belajar memasak ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Calvin Jeremy yang berjudul Nostalgia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apaan sih teriak-teriak?
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Sudahkah kita dan keluarga menonton tayangan sesuai klasifikasi usia? Klasifikasi tayangan bisa dilihat di layar televisi berupa huruf simbol. Simbol SU2+ adalah tayangan yang dapat disaksikan semua usia dari 2 tahun ke atas. Simbol BO mengharuskan adanya bimbingan orang tua saat menonton karena konten-konten yang terdapat dalam tayangan tersebut ada yang kurang sesuai untuk anak berusia di bawah 18 tahun. Simbol A7+ dapat disaksikan oleh anak berusia 7 sampai 12 tahun. Kadang dikombinasi dengan ABO apabila mengharuskan adanya bimbingan orang tua. R13+ adalah simbol untuk tayangan yang dapat disaksikan oleh anak berusia 13 sampai 17 tahun. Dan bila dikombinasikan dengan RBO, artinya mengharuskan adanya bimbingan orang tua. Terakhir, D18+ adalah simbol yang berarti tayangan ini tidak boleh disaksikan anak-anak atau juga remaja karena hanya boleh disaksikan oleh pemirsa berusia 18 tahun ke atas. Biasanya acara-acara dewasa yang ditayangkan di jam 22 hingga 3 pagi waktu setempat.

Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini bersama dengan saya, Lili Lintang. Dan pendengar, kalau tadi sudah Lili sampaikan informasi ya mengenai tips gitu bagi Anda yang masih ragu untuk belajar memasak ya bagi Anda pemula. Kalau tadi sudah Lili sampaikan 4 tips untuk Anda, masih ada 3 tips lainnya nih pendengar. Salah satunya adalah dengan mengikuti resep dengan teliti ya. Dan mulai dari takaran bahan hingga urutan memasak, ini bisa Anda ikuti pelan-pelan aja karena setelah semakin terbiasa, biasanya Anda jadi mengembangkan cita rasa sendiri dan menyesuaikannya dengan selera keluarga. Biasanya udah mulai hafal nih per bumbu-bumbuan gitu ya, asinnya seberapa, manisnya seberapa. Nah, selain

itu adalah dengan menguasai teknik dasar memasak ya. Jadi perhatikan teknik dasar seperti cara memotong bahan, kemudian mengatur besar kecilnya api kompor, dan menentukan waktu pematangan. Karena ini ya sangat krusial ya. Dan keterampilan ini bisa terbentuk sebenarnya secara perlahan jika terus dilatih dan terus diterapkan dalam kegiatan memasak sehari-hari. Jadi kalau baru belajar, masih gosong-gosong dikit, atau ternyata waktu diangkat belum matang gitu ya, gak apa-apa ya, namanya juga masih belajar. Pasti akan ada kesalahan, tapi yang penting bisa belajar dari pengalaman itu. Nah, selain itu pendengar, adalah dengan terus berlatih dan evaluasi hasil masakan ya. Jadi jangan cepat puas ya, karena memasak sebenarnya bisa semakin mudah kalau sudah terbiasa, dan bisa semakin baik seiring bertambahnya pengalaman. Jadi Anda gak perlu nih berkecil hati kalau masakannya memang belum sesuai harapan ya, tapi terus evaluasi kira-kira kurang apa, kurang di mana, kurang bumbu apa, atau teknik apa yang salah gitu ya, supaya Anda bisa skill masaknya juga jadi lebih baik pendengar. Dan kalau Anda mungkin awalnya ngerasa sulit, gak apa-apa, tapi jadikan memasak ini jika kegiatan yang menyenangkan ya. Jadi gak harus selalu beli makanan di luar, sesekali bisa masak di rumah ya, supaya gak bosen dan mungkin bisa hemat budget juga gitu ya. Jadi itu dia informasi untuk Anda pendengar. Kali ini informasinya Lili kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Fajar Nur yang berjudul Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, pendengar. Dan satu lagu ini adalah lagu terakhir ya sebelum kita menutup sesi di Denpasar siang ini, pendengar. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya, Hapsarina Choa, yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Pastinya dengan ragam program acara, ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sore hari ini ya. Sambil mungkin siap-siap mau pulang dari tempat kerja, pendengar. Semoga Anda sehat selalu, bahagia terus ya. Dan semangat menjalani hari di hari Senin ini, pendengar. Saya Lili Lintang pamit undur diri dengan satu buah lagu dari Raisa featuring Andi Rianto yang berjudul Bahasa Kalbu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: semua harus punya, bukan cuma punya cinta. Tapi percayalah kata-kataku, suatu saat pasti bisa.
1: Bisa, cinta doang bisa kok.
0: Walau bermodalkan cinta.
1: Bukan, cinta bisa.
0: Walau bermodalkan muka.
1: Kalau uang gimana?
0: Walau

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya bang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau!
4: Wow, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

Yes, burung jalak terbang rendah hingga sebentar di dahan Kamboja. Senja di Bali terasa indah menemani waktu santai Anda. Ya, selamat sore dan pasar sore ini untuk Anda. Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Hapsarna Choa. Kita nikmati persembahan musik pilihan dari MD Daniel Ginting. Informasi pilihan hingga update terkini warta berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz RRI Digital dan lagu berikut dari Gwen Stefani, Where Would I Be?

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

yang hampir aja nih mengabaikan mereka yang merangkai masa depan hingga UNESCO menetapkan tanggal 5 Oktober sebagai Hari Guru Sedunia untuk mengenang adopsi rekomendasi penting ILO dan UNESCO di 1966. Selamat sore pendengar Pursuatu RRI dan Pasar. Di 15 lewat 28 menit ini bersama saya Hapsar Nacho, untuk Anda yang ingin tahu lengkapnya terkait Hari Guru Sedunia, langsung aja ke laman rri.go.id.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Seru banget nih.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ya, Senin sore seringkali datang bawa sisa lelah setelah seharian berpacu dengan deadline. Padahal, produktivitas sejati bukan tentang seberapa cepat kita berlari, pendengar, melainkan seberapa tenang kita menikmati setiap langkah yang tersisa. Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, bersama saya Hapsarina Choa di ruang siar Pro 1 RRI Denpasar, frekuensi 105,2 MHz dan RRI Digital. Sore ini kita diingatkan lewat sebuah renungan bahwa hidup ini bukan sekedar mengejar garis finish, tapi tentang bagaimana kita merangkai makna di setiap jengkal perjalanan hari ini. Tetap terhubung bersama kami karena inspirasi terbaik selalu hadir menemani langkah sore Anda di Denpasar sore ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
5: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
6: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Halo pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Bertemu lagi bersama saya, Hapsarina Choa, dalam acara UMKM Bicara. Dan hari ini kita ngobrol soal gulungan benang, yang biasanya kita mungkin beli kalau lagi ada tugas sekolah atau ada keperluan sesuatu. Tapi kalau dipegang di tangan yang tepat, bisa jadi barang bernilai tinggi dan menghasilkan rupiah pastinya. Siapa bilang nih kalau rajutan itu cuma hobi nenek-nenek? Ya, di zaman sekarang rajutan itu malah jadi trend fashion yang cukup hits nih. Hari ini kita hadir, ada bersama saya di studio ada Kak Inyoman Anugrahadi Sundana SS. Selamat sore Kak.
1: Sore.
0: Sehat ya Kak ya?
1: Sehat.
0: Oke, dari mana tadi berangkat Kak?
1: Dari Petang saya, dari Badung Utara.
0: Dari Badung Utara, jauh. Ya. Macetnya udah berapa titik? Iya, kita bakal ngobrol nih gimana menyulap benang jadi ladang rezeki. Jadi ya, disimak terus ya. Jangan lupa menyaksikan kami, pasti bisa di Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Silakan meninggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentarnya. Tapi kalau misalnya mau WhatsApp boleh, silakan berkomentar di 0896-7812-3830. Oke, beli nyoman nih, banyak orang nih kalau mikir kalau yang namanya merajut tuh kebiasaannya cewek-cewek atau nenek-nenek di waktu senggang gitu. Mungkin boleh sedikit nih cerita dibalik berdirinya Sun Kriya Mandiri ya, sampai akhirnya kepikiran jadi punya usaha rajutan.
1: Ya, begini ya. Berawal dari situasi dulu ya, COVID itu tahun 2020. Kita kan sebenarnya, saya sendiri kan kerja sama orang tua. Ada usaha di bidang interior decoration. Nah, setelah ya mengalami gulung tikar seperti itu ya Kak, saya yang berpikir sendiri, kenapa tidak mengembangkan bakat kerajinan gitu. Awalnya sih kerajinan yang memang berhubungan dengan kemampuan saya.
0: Oke, apa itu?
1: Yaitu bentuknya berupa bikin bantal duduk gitu loh. Bantal. Awalnya seperti itu, sama floor mat seperti itu ya. Tapi akhirnya karena istri saya ternyata punya bakat terpendam gitu. Yang dia dapat dari ibunya dulu sewaktu masih hidup ya. Ibunya yang merajut memang dari umur dia, istri saya kecil sampai SMP ya, masih tetap berprofesi sebagai perajut gitu. Jadi dari skill itu dia kembangkan produk berupa pertamanya tas atau dompet ya, dompet selendang gitu. Dompet untuk ibu-ibu yang ada di desa ya, saya di Petang itu. Karena kan kebiasaan ibu-ibu suka biar ada dompetnya itu bisa dipakai untuk bawa pisau kecil untuk pisau kecil untuk ini meraut janur gitu
0: saya
1: ya.
0: Kaget ya. Pisau kecil ibu mau kemana
1: iya.
0: Oh gitu, terus gimana
1: terus,
0: Kak?
1: Ya sama apa ya, pernak-pernik lain seperti kunci ya kan namanya juga ibu-ibu ya, kunci ya, motornya ya. Biar satu tas kecil lah ya gitu, biar bisa dipakai praktis selama masa kegiatan di pura atau di Banjar gitu. Jadi dari situasi masalah seperti itu dia memiliki ide dompet selendang awalnya.
0: Dompet selendang.
1: Dompet rajut selendang. Untuk di apa di bagian sisi belakang dompet itu diisiin sompe itu kayak seperti lubang
0: untuk masukin selendangnya ya.
1: Iya, untuk masuk selendang itu. Jadi itu awalnya saya ngelihat progres seperti itu, saya ikut jadinya.
0: Oh, ikut merajut?
1: Ikut membantu dalam ikut pemasaran ya. Karena merajut juga bukan skill saya.
0: Siapa tahu kan tiba-tiba gak terpengaruh gitu ya. Enggak ya.
1: Ya. Terus pernah mau nyoba-nyoba, tapi terus, namanya gitu ya. Skill itu tidak bisa dipaksa. Kita harus memang punya niat dan minat gitu.
0: Iya.
1: Dan minat, kalau enggak berminat susah juga.
0: Apalagi enggak
1: ya.
0: Niat udah.
1: Ya, walaupun
0: deh,
1: ada nilai buyar. Uangnya gitu. Susah juga.
0: Buyar udah ya, gitu ya.
1: Iya, seperti itu. Terus berkembang sampai tahun sekarang ini. Awalnya itu kan yang mengawali beragamnya model sampai masuk ke model yang paling apa dicari sekarang tuh amigurumi. Amigurumi
0: ya, itu kecil-kecil tuh ya.
1: Teknik boneka, teknik rajut boneka dari Jepang. Ya, jadi itu yang dikembangkan oleh istri saya. yang memang bisa dipadupadankan dengan aksesoris untuk tas juga, yeah. Bisa juga untuk penghias di untuk interior juga. Jadi dia all around gitu. Itu yang dikembangkan sekarang karena permintaannya juga bagus dari personal, orang-orang personal atau juga reseller gitu, seperti itu.
0: Oke, saya mungkin kita balik lagi ke belakang ya kak ya. Kan tadi awalnya karena itu tadi usaha orang tua tutup, kemudian ya, lihat tuh. Istri ternyata punya bakat terpendam merajut yang bisa dikembangkan. Nah, ini awalnya gimana mengembangkannya kak? Karena kan kita ngomongin ini hobi gitu ya awalnya ya. Bukan istilahnya istri udah punya usaha dan kakak bantu nerusin, ini benar-benar mulai dari nol berarti kan?
1: Ya.
0: Nah, itu gimana tuh kak awalnya ceritanya? Ayolah kita jadikan ini usaha bersama, itu gimana awalnya kak?
1: Ya, awalnya begini. Setelah saya melihat potensi di dalam minat dan bakatnya dia. Nah, jadi saya juga membantu mencarikan referensi ya yang bisa kita cari di platform seperti Pinterest.
0: Oke.
1: Ya. Atau juga YouTube ya. Kan sekarang rata-rata orang sekarang belajar teknik di YouTube itu ya, sering betul. Ya gitu. Dia bantuan platform seperti itu kita lihat juga perkembangan kebutuhan orang yang mungkin bisa kita kerjakan gitu loh produknya yang memang betul-betul bisa sesuai dengan kemampuan. Jadi selalu kita mencoba dengan kemampuan dulu, kita bisa nggak, dia bisa nggak gitu.
0: Tapi
1: okay. Saya bisa nggak melakukan itu, jadi saya kasih beberapa referensi ini apa ya, kalau buat dompet gini bisa nggak. Kalau yang dia bisa dia coba. Jadi memang istilahnya try and error ya, coba-coba itu selalu mengorbankan banyak bahan juga, waktu juga. Juga. Yeah, kadang-kadang yeah. Ini ngabis-ngabisin benang bisa dijual nggak? Kadang-kadang kan berpikir gitu juga ya. Jadi ada yang mungkin berbasir jadi terbuang, tapi proses belajar itu udah menjadi sebuah pengalaman sendiri dan juga menjadi dorongan untuk mencoba setiap ada yang baru kita coba yang kemungkinan bisa dijual gitu dan juga berkembang karena permintaan permintaan teman. Awalnya kan kita promosi just ke teman terdekat, kerabat atau temannya teman atau keluarganya dari teman begitu kan. Jadi istilahnya mulut ke mulut gitu awalnya. Itu yang membuat perubahan itu bisa lebih efektif setelah punya rasa percaya diri produk-produk yang dicoba dan dijual itu bisa diterima. Itu yang membuat kita kan ada jadinya ada testimoni juga dari mereka si pemakai produk kita itu memberikan bukan saja rasa puas tapi juga ada kritik dan saran. Sebaiknya begini, sebaiknya begini gitu. Jadi itulah yang membuat perkembangan itu bisa step by step lah. Jadi tidak langsung besar atau langsung banyak gitu. Itu kan semua perlu ketekunan. Karena rajut ini ya seperti namanya menjalin benang. Bukan mengikat tapi menjalin dan dia menguntai seperti itu ya. Jadi intinya kita tetap yang namanya produk itu harus memang sesuai dengan keinginan konsumen gitu ya. Jadi tidak bisa kita paksakan ini loh yang saya bisa harus laku gitu. Kena bisa seperti itu. Jadi kita harus berpatokan pada apa kebutuhan konsumen. Sejauh-jauhnya kita bisa. Jadi enggak bisa juga kita tiba-tiba bilang ya bisa-bisa tapi ternyata enggak, itu kan bohong ya. Bahaya itu.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih mencoba nih usaha ini kak?
1: Yang serius di bidang rajut ini dari 2021 akhir ya.
0: Lumayan lama ya kak.
1: 2021 akhir itu dari dompet selendang itu. Terus karena ya tiap tahun kan selalu ada perubahan, perubahan minat. Jadi juga dilihat yang mana sih lebih banyak diminta orang itu. Akhirnya. Memang ada juga proyek-proyek yang kadang menurut kita itu hal yang menantang ya seperti ada tas di ada tas lama seorang konsumen pernah minta tasnya itu sudah bagian luar itu agak rusak gitu, tapi bagian dalaman tasnya masih bagus. Mungkin dia sayang sama tasnya, mengandung nilai historis begitu. Jadi gimana nih caranya di recover? Jadi kulitnya itu diganti sama rajut. Jadi dibungkus ya, di recover. Jadi seolah-olah dia memiliki apa seperti reborn ya, lahir kembali dengan penampilan berbeda. Padahal itu tasnya tetap sebagai sama tas lain ya, ya seperti itu. Jadi ada proyek-proyek seperti itu ya. Itu menjadi sebuah tantangan dan juga sebuah pelajaran bagi kita. Ternyata orang tidak sepenuhnya harus beli barang baru juga. Jadi mereka bisa saja mengupgrade yang dulu pernah mereka punya, mereka sering pakai begitu. Jadi kita berusaha menjawab apa permintaan.
0: Oke, Kak, kalau itu kan istilahnya aneka rupa yang aneka pernah terjadi ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau dari segi apa namanya produknya ini sendiri, ini kan kakak tadi bilang sering diminta konsumen gitu dan lain sebagainya. Nah, awalnya dapat konsumennya gimana itu, Kak? Karena ini produk kita jujur-jujuran aja nih, sebuah produk yang prosesnya lebih lama, Kak, daripada jangankan mass product deh. Yang mungkin untuk custom aja nih lama gitu loh. Itu gimana nih, Kak, dapat pasarnya waktu itu?
1: Bermula dari itu yang saya bilang tadi, mouth to mouth ya, mulut ke mulut, dari teman, dari tetangga begitu ya, dari kerabat-kerabat yang terkait gitu
0: ya.
1: Itu dan juga jelas kita kan coba-coba posting di Facebook mungkin seperti itu. Jadi kan namanya kita open public, ada aja respon gitu ya. Itu sebuah biasanya ya, namanya kita tidak pernah akan tahu ya kemana apa dari mana rezeki itu datang gitu, dari mana pesanan itu datang. Karena dengan kita memakai platform digital seperti itu, kita tentu seperti melempar jala lah. Gimana sih sebenarnya kita juga tidak bisa menentukan pasti yang mana akan membuat kita berkembang begitu. Jadi kita coba tetap, ke saya memang tanamkan prinsip kalau kita tidak punya contoh gitu ya, tidak punya sampel, tentu orang tidak akan bisa melihat apa yang bisa kita perbuat, apa kita bisa hasilkan. Gitu. Jadi memang perkembangan itu nyata ya, perubahan-perubahan itu nyata, cuman kita juga harus bisa memilah yang mana memang sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi disitulah kita ini, ya kelihatannya kan kok tiba-tiba besar gitu ya. Jadi kembali lagi karena di beberapa platform terutama yang saya sering pakai acuan itu adalah Pinterest memang. Pinterest itu kan ada update ya, update karya-karya rajut terutama yang berbentuk boneka itu dari penjuru dunia ya. Ada dari Jepang sendiri, ada dari Rusia, ada dari Australia. Jadi dari situ kita lihat, oh ini perkembangan globalnya begini, karakternya begini yang disukai seperti itu. Jadi kita merujuk dari sana. Coba deh, karena di Indonesia kayaknya di lokal kayaknya belum ada nih, kita coba bikin yang serupa lah. Karena kan yang namanya plagiat murni kan juga melanggar hukum gitu. Apalagi karakter yang kita tiru juga itu mungkin sudah ada ininya kan.
0: Sudah ada banyak yang buat gitu ya.
1: Sudah ada ininya juga, hak ciptanya juga mungkin gitu. Itu kita juga perhatikan. Jadi tidak sepenuhnya kita contek begitu, kita cuma lihat figur seolah-olah mirip lah. Nah, karena memang sulit juga kan kalau kita mencontoh dari produk yang jadi sama persis kan susah. Karena itu rajutan itu terkait dengan skill tersendiri itu orangnya. Seperti itu.
0: Berarti istilahnya berawal mencari inspirasinya juga dulu Pak ya. Supaya ya itu tadi produknya ya enggak, ya bukan yang menyederhanakan sih, tapi itu lagi gitu. Mungkin yang sudah sering umum gitu di masyarakat, ada perubahan yang berbeda gitu ya. Sampai akhirnya dari 2021 ya Kak ya.
1: 2021 sempat juga dulu gini, apa kita kerjasama dengan satu retail, retail oleh-oleh di Bali, salah satu. Itu kita coba kekuatan kapasitas kita per bulan yang dikejar-kejar permintaan si toko oleh-oleh. Kita pernah juga. Jadi itu untuk selain mengasah juga kita biar tahu sampai di mana sih
0: kemampuan
1: gitu ya? Ya, produksi kita gitu.
0: Gimana tuh pengalamannya Kak waktu masih di toko oleh-oleh tuh Kak?
1: Ya ada suka duka ya, suka duka pasti ada, terutama di era-era ada juga namanya sepi gitu ya, terkait juga kebijakan ini yang dari luar pulau yang membatasi studi tour itu kan juga ini agak ngaruh juga sebenarnya karena kita kan pernik kecil.
0: Oke, kita ada telepon nih Kak, ntar ya. Saya coba sambunglah, teleponnya mati. Giliran mau diangkat mati. Udah deh Kak, kita break aja dulu ya Kak ya.
1: Boleh.
0: Oke, kita break aja dulu sejenak pendengar. Nanti kita akan kembali lagi untuk perbincangan kita terus bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya?
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
5: Waktunya kentongan. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga banyak moda transportasi laut yang beroperasi di lautan. Kecelakaan yang terjadi di lautan pun kerap terdengar dengan korban jiwa dan material. Memang tidak ada yang bisa menebak kapan musibah akan menimpa. Namun apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan di laut?
6: Saat kapal yang Anda tumpangi tenggelam, sebisa mungkin tenang. Berupayalah menemukan pelampung dan kenakanlah. Ada beberapa jenis pelampung, seperti pelampung penyelamat, pelampung keras, dan rakit yang dapat digelembungkan. Fungsi pelampung adalah membuat Anda bertahan lebih lama di air. Namun, jika tidak menemukan pelampung, carilah benda-benda yang dapat membuat Anda mengapung. Misalnya puing-puing kapal, seperti daun pintu, atau serpihan kapal yang masih terapung.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Yes, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar. Kembali ke UMKM Bicara bersama saya Hapsari Nacoa di Pro 1 RRI dan Pasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk Anda yang bergabung di RRI Digital dan juga menonton di live Facebook RRI Pro 1 dan Pasar, kita lagi asik ngobrol bersama Kak Inyoman Anugrahadi Sudana dari Sunkria Mandiri. Kita masuk dapur produksi nih sekarang ya. Ya Kak, kalau tadi kan ngomongin pasar dan kira-kira siapa waktu itu pembelinya, pendekatannya seperti apa. Nah kalau ngomongin soal kualitas, apakah bahan ini mudah dicari untuk di Pulau Dewata atau kakak harus beli supply dari luar Bali nih?
1: Ya, untuk bahan baku ya memang kita secara faktanya ya di lapangan memang kalau di Bali ini masih terbatas ya, terutama pilihan warna.
0: Oke.
1: Ya, jadi pilihan warna itu juga terkait juga stok perwarna ya. Ini namanya juga toko juga terbatas, toko-toko di Bali juga lebih banyak dia berpusat di Denpasar. Jadi yang sepanjang yang kita jumpai, ya memang yang dominan kita tuju adalah 4 toko lah. 4 toko yang memang lebih sering punya stok dia. Cuman untuk beberapa warna yang sulit dicari, itu kita beli di marketplace. Ya, yang domisili tokonya tuh kan di ada di Bandung, Jakarta, seperti itu. Jadi memang juga ada aksesoris-aksesoris pelengkap lain seperti kancing atau mata bonekanya itu juga kita carinya di marketplace. Di marketplace Orange ya. Lebih banyak.
0: Oke. Okay. Ya, berarti jadi, ya itu. Memang secara produk ya harus diakui Pulau Dewata mungkin bisa dibilang bahan bakunya masih kurang gitu ya.
1: Ya, masih kurang.
0: Jadi harus diimbangi dengan belanja di luar. Nah, kalau boleh cerita nih gimana perjalanannya dari benang sampai produk utuh siap jual. Rata-rata tuh satu produk itu butuh berapa lama, Kak?
1: Ya, kalau kita secara umum kan susah ya. Karena dia kan ada tipe boneka kecil gitu. Mm-hmm. Seperti mungkin tiruan jeruk kecil seperti buah-buahan ya, itu bisa juga ada sampai boneka yang besar atau tas yang agak rumit sedikit. Jadi kalau untuk tipe-tipe tas gitu, tas to dompet, ada yang durasinya dari mungkin yang dompet dia 5 jam lah
0: per hari. Dompet segede apa kah 5 jam?
1: Bukan gedenya, kan karena memang durasi merajutnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, durasi merajut. Jadi kita nggak bisa memberikan spesifik sekali apa tepat sekali gitu loh. Oh, tepat gitu. Sekali kita memprediksi. Mm-hmm. Kadang memang setelah kita bikin mungkin lebih banyak gitu baru bisa kita tentukan. Nah, seperti tadi yang saya bilang kenapa bisa dihitung 5 jam gitu. Karena kalau namanya merajut kan tidak sepanjang hari 24 jam kerja kan nggak bisa juga kan, nggak bisa hidup nanti makan nggak gitu, minum nggak. Jadi manusiawi lah, artinya mengerjakan ini kan butuh kekuatan kita di sisi ini ya, postur ya, untuk tulang itu ya, duduk itu ya, duduk terlalu lama itu kan juga tidak sehat gitu. Mm-hmm. Jadi 5 jam itu sampai ada yang 8 jam pun ada. Cuma 8 jamnya tidak secara terus-menerus ya. Mm-hmm. Ya untuk tas yang sampai 8 jam itu berarti kan ada jeda juga sedikit. Mm-hmm. Untuk jelas yang memasang innernya, dalemannya itu. Mm-hmm. Itu kan bahannya lain, bukan rajut, jadi kain. Jadi itu ada proses menjahit juga. Mm-hmm. Ada yang dijahit di menjahit pakai mesin, ada yang dijahit tangan juga ada.
0: Oh.
1: Ya, karena yang untuk tipe-tipe bentuk yang agak tebal apa rajutan yang agak tebal itu kan sulit diselesaikan dengan mesin jahit, harus dengan jahitan tangan.
0: Yang benang-benangnya agak tebal gitu ya.
1: Ya, benang-benang bahannya seperti mungkin yang biasa dijadikan tali untuk apa namanya, untuk kalungan ini, tali filamen namanya. Jadi agak tebal. Dia biasanya jadi pinggiran juga, ya? Ya jadi pinggiran sarung bantal biasanya itu yang pipe-nya itu ya. Mm-hmm. Itu kadang ada juga yang seperti itu, dia tipenya benang. Mm-hmm. Jadi dia istilahnya itu loh polyrope namanya dia. Mm-hmm. Itu kan tebal. Jadi kalau itu diisikan inner berupa kain tidak bisa dia dijahit dengan mesin jahit. Itu harus pakai jahitan tangan. Jadi itu yang membuat durasi itu tidak bisa ada standarnya. Jadi tergantung bahan yang kita pakai. Gitu. Kalau untuk boneka rajut, memang rata-rata kalau yang boneka itu dari yang paling kecil ukuran boneka biasanya kan dia 15 cm ya, 15 cm ke atas. Dari 15 cm gitu ya, itu dipatok biasanya 3 jam lah. 3 sampai 4 jam itu boneka ya. Karena ada detail setiap dia membesar dia ukurannya, berarti ada detail yang ditambahkan.
0: Seperti betul.
1: Makanya boneka yang kecil justru kan tidak mungkin kita terlalu banyak detail. Jadi malah enggak kelihatan dia boneka. gumpalan benang jadi yang kelihatan. Mm-hmm. Terlalu banyak detail gitu. Jadi semakin dia besar ukuran, jadi lebih banyak detail yang kita munculkan. Di situ yang membuat durasi pengerjaannya lebih lama.
0: Apalagi kalau udah requestnya banyak ya kayak. Ya. Requestnya, oh saya mau yang kayak gini,
1: ya, saya terus mau udah bajunya gitu warnanya ini, ya. Belang-belang gitu kan ya susah susah juga gitu.
0: Mau yang ada tambahan ininya, ya, terus ada, jangan lupa diselipin ini ya di sebelah kanan. Nah,
1: iya,
0: udah.
1: Iya, seperti itu. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Terus kalau misalnya berarti kan misalnya satu produk itu ya sekitar 15 cm itu 5 jaman gitu ya kayak. Nah, kalau misalnya merajut ini kan otomatis gak dikerjakan sama istri sendiri ya kak ya, pasti udah punya orang-orang untuk yang juga bergabung gitu. Itu waktu itu gimana nih merangkul ibu-ibu atau istilahnya karyawan-karyawan lain atau ya rekan-rekan yang bekerja bersama itu nyarinya kemana tuh kak? Apakah ke komunitas memang yang sudah ada yang suka merajut atau warga sekitar?
1: Kembali lagi karena kita juga sebaran informasinya lewat media sosial, jadi kita dapat perajutnya juga dari media sosial juga. Jadi jelas untuk hal-hal menambah kapasitas, jadi kita juga berinteraksi dengan komunitas, jelas komunitas yang ada di grup Facebook atau grup biasanya kan di Facebook banyak komunitas ya, yang lebih gampang kita jumpai itu. Terus kadang-kadang ada interaksi di TikTok mungkin, jadi kita pas nampilin reel berupa hasil gitu, ada yang komen, "Kak, gimana bisa saya bantu bikin?" gitu. Kadang-kadang gitu mereka.
0: Oh,
1: jadi
0: ada yang nanya,
1: mereka
0: ada
1: berminat ya.
0: Gitu, ada,
1: sambil
0: ada
1: mereka
0: gak,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sambil mereka belajar juga. Jadi bantu sambil belajar, sambil sharing kira-kira boleh ditiru enggak gininya gitu. Kita biasanya kan kalau yang memang secara umum karakter-karakter yang memang sudah ada di pasaran, kita kan tidak mungkin kita ini kan tidak berbagi karena kita juga dapatnya juga gratis atau enggak seperti itu ya. Kita juga meniru gitu, jadi tidak afdol lah kalau kita tuh seolah-olah itu punya kita gitu ya. Karena kecuali memang ada pattern-pattern pola-pola yang kita rancang sendiri. Ada itu itu yang kita simpan memang itu, kecuali memang ada produk yang memang dipesan yang khas Bali itu, kita bisa bikin boneka khas Bali dia. Yang ada pakai udang, pakai ini, yang ceweknya pakai kebaya gitu. Itu yang sedang kita ingin apa? Fokuskan untuk produk sendiri. Jadi karakter-karakter yang memakai pakaian adat Bali
0: gitu. Biar nah, lebih khas gitu ya kayak.
1: Iya, karena tujuannya juga kan untuk oleh-oleh juga gitu.
0: Nah itu gimana tuh kak selama ini pemasarannya kalau boleh tahu lebih ke dalam di Pulau Dewata sendiri ya, mungkin untuk tamu atau istilahnya domestik atau dikirim kemana nih kak?
1: Yang sudah ini ya, sudah berjalan ya, kebanyakan memang reseller itu datang dari dalam negeri ya.
0: Dalam
1: dari,
0: negeri?
1: Ya, dari orang-orang kita sendiri, dari orang Bali, mungkin orang luar pulau juga, luar pulau Bali. Jadi mereka seperti tadi saya bilang, mereka mungkin melihat perkembangan di media sosial dari beda negara itu berkembang, terus dia lihat oh di Bali ada yang bikin ternyata gitu, cobalah pesan. Jadi banyak seperti itu. Jadi mereka mencari informasi juga, bersilangan informasi. Jadi apa yang mereka jumpai ya, sering rata-rata kan apa yang banyak orang upload di Instagram atau di mana itu kan mereka pengen di mana sih beli itu gitu. Setidaknya menyerupai itulah gitu. Walaupun tidak, kadang-kadang yang dijual di platform seperti Etsy itu ya kan nilainya tinggi. Nilainya tinggi, kita memang itu khas dari perajutnya sendiri, punya pattern sendiri, pola-pola
0: juga
1: sendiri yang mereka memang kunci gitu ya. Ada patennya ya, anggaplah ada hak desainnya ya. Jadi seperti itu, setidaknya mereka kan ingin menyerupai itu daripada beli di Etsy mungkin nilainya sampai jutaan rupiah itu. Jadi bisa dicariin alternatif gitu loh. Walaupun memang enggak bisa sesuai dengan kualitas
0: sepenuhnya
1: benangnya
0: itu,
1: kan
0: itu
1: bisa beda-beda itu. Benang berasal dari Indonesia apa dari mana kan enggak tahu kita. Yang penting kita bisa memenuhi setidaknya 80% dari ekspektasi pemesan seperti itu.
0: Oke, berarti ibaratnya ya namanya juga kalau persis-persis banget ya enggak gitu ya kak ya, tapi ya, diusahakan mirip bisa mirip, gitu. Betul-betul. Biasanya kalau boleh tahu paling sering di kos tuh apa nih kak dari Sun Kriya Mandiri sendiri?
1: Yang terakhir kali, yang terakhir akhir-akhir ini yang lebih sering itu memang boneka karakter, ada karakter Disney ya. Mm-hmm. Karakter Disney seperti Winnie the Pooh dan kawan-kawan begitu. Ada okay. Kadang Mickey Mouse, kalau Mickey Mouse kan agak gini ya, agak rumit sedikit karena wajahnya itu. Lebih banyak dia kita ke apa figur-figur binatang, okay, hewan-hewan yang memang sudah berbentuk boneka gitu loh. Kadang ada boneka bukan rajut ya, boneka dari bahan bahan kain span katun atau kaos seperti itu ya. Jadi bahan-bahan boneka kan ada, bukan hanya rajutan aja. Jadi mereka konversi dia. Mm-hmm. Kalau bisa enggak bikin boneka seperti ini, atau kadang patung 3D juga. Patung 3D tertentu dilihat bisa enggak bikin versi rajutannya. Karena seperti itu, Kak. Itu.
0: Okay.
1: Itulah menjadi tantangan dan kita coba kalau memang ketemu patternnya itu, mm-hmm, si rumus-rumusnya bisa kita kerjakan.
0: Oke, okay, berarti ibaratnya produk-produk ini dibilang mirip banget dengan yang ada bisa, tapi dibilang sama persis juga enggak gitu ya. Oke, tentu tergantung request juga gitu ya. Nah, kalau misalnya beli tuh ada minimum order gitu nggak sih kak kalau di Sun Kriya ini?
1: Di Sun Kriya kalau yang memang ukuran kecil itu, mm-hmm, itu sebenarnya sih kalau ukuran kecil setidaknya 4 lah ya. 5 cm ya, ukuran 5 cm sampai 10 itu setidaknya 4 lah ya minimalnya gitu. Kalau boneka yang ukuran 20 ke atas satu pun tidak masalah ya, tapi tetap kita melihat karena dia belinya satu gitu kan ya, ada perlakuan khusus juga.
0: Oh,
1: mungkin harganya lebih tinggi sedikit. Karena kita kan mengorbankan ini juga kadang bahan baku yang untuk yang lain gitu kan, karena apalagi diminta cepat itu tergantung itu
0: udah beda harga gitu ya mas ya.
1: Bukan karena cepat juga kita tiba-tiba naik-naiknya enggak, jadi dilihat semua aspek, kita lihat antara kerumitan, antara apa kemiripan yang mereka minta gitu ya, itu merupakan bagian dari pertimbangan kita membuat harga.
0: Oke, baik. Kita akan kembali lagi mendengar untuk perbincangan kita sore hari ini terkait rajut-merajut dari Sun Kriya Mandiri. Tapi sabar dulu nih ya kak ya, pendengar ya. Kita ada yang mau lewat berikut ini, nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Polusi telah menghiasi bumi ini. Secara sederhana, polusi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau ekosistem. Ada banyak jenis polusi, udara, air, dan tanah, yang dapat berupa gas, logam berat, bahan kimia, bakteri, dan kebisingan. Polusi udara memberikan dampak kesehatan serius secara global.
11: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar partikel halus udara luar berhubungan dengan peningkatan rawat inap untuk berbagai penyakit. Selain itu, polusi juga menyumbang kerusakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal, hati, dan organ manusia lainnya. Beberapa ilmuwan menduga polutan udara menyebabkan cacat lahir. Fakta lainnya, 2,5 juta orang tewas di seluruh dunia setiap tahun karena efek polusi udara luar atau dalam ruangan.

0: Yes, kembali lagi di Pro, satukan lagi informasi dan inspirasi dari Denpasar. Hayo Muruk 70. Kita masih ya di perbincangan kita jelang malam atau sore kali ini terkait UMKM Bicara, yaitu membahas tentang produk-produk Sun Kriya Mandiri. Ya, kita lanjut aja nih. Sekarang kan zaman serba cepat ya, Kak ya. Produk rajutan ini kan butuh proses gitu. Gimana sih strategi pemasarannya, Kak? Biar penjualan itu tetap jalan tapi produksi juga enggak ngos-ngosan gitu, Kak.
1: Untuk pemasaran ya. Jadi, kembali kita juga harus pintar berkolaborasi dengan teman-teman juga. Yang memang kadang tidak sebidang dengan rajut.
0: Ya,
1: contohnya tidak sebidang dengan rajut. Terutama seperti tadi, ada yang memang dia produsen tas. Produsen tas mungkin dia memerlukan pembeda ya, pembeda dari produk yang lain. Pesaingnya dia artinya. Dia akan mencoba memesan beberapa pernak-pernik yang bisa ditempelkan lah setidaknya. Digabungkan sebagai mungkin sebagai pemanis tampilan begitu. Jadi itu yang membuat kita ada celah-celah lain. Selain memang yang total menjual bentuk boneka atau bentuk tas rajut.
0: Karena, secara rajut secara ya, keseluruhan gitu.
1: Keseluruhan ya, jadi bisa kita berikan

0: ya,
1: sama
0: jadi,
1: sama rajutannya gitu.
0: Ambil satu contoh, ada tas dia berbahan apa kanvas gitu ya, kain kanvas.
1: Okay.
0: Jadi dia kan plain ya, polos gitu ya, polos gitu. Cuman teksturnya aja, tekstur kainnya aja. Jadi bisa ditambah pemanis berupa boneka itu diisiin tali lagi di bagian atasnya seperti ini, maksudnya boneka yang ini sebenarnya yang kecil ini kayak gantungan kunci ini kan ujungnya ini ya ring ganci ya. Ini bisa aja langsung dimasukin ke lubang resleting tasnya, bisa sebagai penghias, sebagai mungkin sebagai apa ya namanya gratisannya lah gitu.
1: Istilahnya
0: untuk
1: hiasan gitu,
0: hiasan ya, untuk merchandise ya, tambahan bagi pembeli tas ini bisa dapat ini gitu. Jadi kita apa ya, kita kerjasama di bidang itu. Ada juga yang memang menambahkan ragam hias di tasnya berbentuk maunya bunga-bunga kecil yang kita bikin dia agak flat ya. Tidak seperti ini kan, boneka kan dia lebih tiga dimensi ya. Itu dia lebih flat, cuman seperti anggaplah seperti emblem gitu ya. Bisa ditempel, dirangkai di tas seperti itu. Jadi itu bisa jadi motif juga bagi tas-tas yang plain, yang polos begitu.
1: Jadi ibaratnya dibikin yang 2D gitu ya, kayak flat gitu, terus ditempel, atau dijahit ke tas
0: dijahit itu. Ke tasnya, jahit ke tangan sama produsen tasnya.
1: Oke. Jadi kayak dekorasi tambahan gitu ya,
0: kayak
1: nggak harus dalam bentuk gantung atas juga ya kita.
0: Iya, iya.
1: Lucu. Nah, ini kan kalau dari tas gitu ya kak ya, ada kerjasama lah dengan produk-produk lain. Pengusaha lain itu. Selain tas tuh ada pernah coba untuk mungkin kerjasama gitu kak?
0: Kerjasama berupa penjualan langsung seperti tadi yang saya bilang, toko oleh-oleh ya. Terus ada juga yang artshop-artshop kecil yang ada di Kuta, di Sanur, di Ubud gitu ada. Jadi itu sesuai juga dengan mungkin yang mereka lihat beberapa karakter yang mungkin laku ya. Itu kan tergantung mereka punya penalaran. Yang mana yang dianggap karakter yang laku dijual di standnya dia, di tokonya dia. Jadi itu yang juga kita berikan pilihan-pilihan. Jadi kadang orang namanya jualan reseller. Intinya biar dia bisa jual dapat untung, mungkin dia akan memesan dengan nilai. Jadi buatkan saya yang harganya 30.000 atau 35 gitu. Jadi dia bukan berbasis kualitas, jadi berbasis harga. Jadi harga menentukan kualitas, ini kebalik. Karena mereka minta yang biasa kita jual 50.000, mereka minta biar harganya 35. Berarti kan ada bagian yang dihilangkan, ada yang dikurangi. Ada
1: gitu
0: yang kelihatan
1: ya,
0: jelek
1: boleh,
0: dikit
1: boleh,
0: gitu.
1: Gitu
0: iya,
1: ya. Boleh, tapi ada yang saya kurangi nih gitu.
0: Risikonya mungkin tampilannya kurang maksimal kan begitu.
1: Iya.
0: Namanya juga harga diturunin. Karena rajut itu tidak bisa kita bermain seperti massal seperti Kak bilang tadi. Karena kalau massal kan bisa aja ya per 1.000 oke lah tetap sama bisa kalau mass production seperti itu. Tapi kalau rajut ya kembali lagi Anda minta harga lebih rendah berarti ada kualitas yang dikurangi.
1: Ya, kalau mau yang itu. Kayak gitu ya ada harga ada rupa gitu
0: ada
1: kayak.
0: Rupa.
1: Oke. Jujur-jujuran nih Kak, kalau misalnya tantangan paling berat yang dihadapi sejauh ini apa nih kalau boleh tahu?
0: Tantangan paling berat yang ngena ke produksi langsung ya, itu ya yang itu tadi ketika ada pemesan. Dalam durasi penyelesaiannya singkat 2-3 hari, tapi stok benang, bahan baku itu warna itu enggak ada di Bali. Jadi kita nunggu belanja online, kan ada masa kirim itu.
1: Iya, betul.
0: Ya kalau kita dapat yang dekat
1: kayak mungkin
0: Jakarta
1: Surabaya,
0: gitu di Jakarta gitu ya. Pusat gitu. Ternyata 5 hari gitu. Orang minta ya 3 hari itu enggak kejar dia. Jadi ya udah, itu biasanya yang tantangan yang aduh terpaksa cancel kan karena warna enggak ada. Jadi yang kedua sebenarnya ketika kita juga harus lebih cepat membeli bahan gitu loh. Karena kan ada order semuanya, ada pesanan banyak, terus kita harus menyiapkan bahan baku berupa benangnya lebih awal kan. Jadi kita kadang berebut namanya juga bernama

0: Semuanya toko juga itu-itu aja, prajurit juga nggak kita-kita aja.
1: Oh iya, iya. Jadi saingan belanjanya
0: bukan
1: ya.
0: Bersaing jualan pulang. Aja ya, tapi bersaing mencari nyari bahan baku.
1: Iya,
0: iya. War nyari bahan baku kan, gontok-gontokan.
1: Aduh, ini. Warnya bukan iya. War orang mau belanja.
0: Karena
1: ini
0: toko juga nggak mau di tiba-tiba dibayarin lebih mahal juga nggak mau dia, kan dia takut kehilangan ini juga. Apa citra sebagai toko baru yeah. Dia di apa dibutuhin banyak orang
1: terus dia mahalin.
0: Tiba-tiba naik harganya kan gitu susah juga ya yeah.
1: Dia juga nggak mau gambling masa depan ya
0: iya yeah, gambling okay. Masa depan jadi mereka jujur-jujuran juga sih toko-toko
1: nggak bisa nih kak yeah. Udah ada si ini minta segini yeah, gitu. Ah, udah
0: itu war. tantangan untuk bahan baku ya tapi untuk pemasaran terus terang memang kita kurang di skill digital marketing ya
1: kalau
0: terutama konten creating konten itu ya. Itu okay. Sekarang kan kita lagi belajar juga gimana yang terbaik. Kadang nah,
1: kalau kita itu. Ngomongin kekurangan dari sebuah usaha itu sendiri, peran pemerintah sendiri seperti apa nih kak? Kalau boleh tahu terkait ya saat ini kakak mengakui kekurangannya kan di digital marketing ya kak ya, konten-konten gitu. Gimana kak?
0: Kalau dari pemerintah sementara kalau karena pemerintah itu kan segmentasi banyak ya, terutama yang mengurusi bidang UMKM itu kan ada dinas koperasi dan UMKM. Yeah. Kalau di Badung kan ada yang dinas UMKM dan koperasi ya. Di Badung ada, terus cuman ya namanya UMKM itu luas, jadi tidak hanya produksi, ada juga yang dagang umum gitu ya. Ada perdagangan umum kan juga masuk dia di bidang yang diurusi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kembali lagi ketika dunia rajut ini tidak dikenali itu sebenarnya yang sulit. Jadi sebenarnya pemerintah belum benar-benar mengerti tentang dunia industri rajut ini. Jadi seolah-olah ini lebih
1: dianaktirikan?
0: Ya?
1: Dianaktirikan?
0: Bukan seperti itu sih, karena memang bukan belum mengenal aja, belum mengenal aja dunianya. Jadi seolah-olah hanya berbentuk tas, berbentuk pernak-pernik kecil. Padahal ya itu kan dari benang ya, dari benang yang tidak berwujud ya, benang, gulungan benang menjadi apa saja. Sebenarnya kan itu, ininya prinsip merajut itu. Dari untaian benang polos bisa menjadi apa saja, bisa jadi pakaian, bisa jadi hiasan. Jadi memang yang lebih ditonjolkan sekarang kan ke fashion, ke wastra, tenun seperti itu.
1: Jadi ibaratnya di satu sisi pemerintah sepertinya juga mungkin masih berusaha memahami produk-produk ini gitu ya kayak kira-kira ini masuknya kemana gitu.
0: Anggapan mungkin masih dianggap sebuah produk yang musiman gitu loh mungkin atau yang ya ngikutin tren padahal jauh dari itu sebenarnya rajut itu bukan sekedar ikuti tren ikuti lifestyle bukan begitu karena merajut ini kan sama dengan menganyam menganyam
1: betul.
0: Benang ya. Bukan menganyam rotan atau bambu gitu ya jadi ini lebih ke hal-hal yang memang lebih luas sebenarnya bisa dikembangkan lagi jadi di pameran-pameran pun yang dihadirkan oleh pemerintah, jasamakan sama pemerintah itu memang sedikit yang mengangkat rajut.
1: Berarti bisa dibilang masih banyak kesempatan dong kak?
0: Masih, selama edukasinya ngena. Edukasi ke pemerintahnya sebenarnya, bukan edukasi ke masyarakatnya. Masyarakat kan dia melihat perubahan-perubahan itu di media sosial lebih cepat kan, jadi mereka sebenarnya sudah tahu ada produk gini gitu. Cuman hadirnya pemerintah itu memang mungkin belum maksimal aja. Belum maksimal karena mereka belum benar-benar mengenal apa sih dunia rajut. Gitu. Sampai kemarin ada memang dari salah satu ASN yang ingin tahu gimana sih caranya merajut. Saya ingin belajar dari bidang ini perindustrian di Badung dari Kepulauan Badung dia. Beliau pengen nyoba deh gimana sih caranya merajut, boleh enggak saya belajar gitu. Itu kan bagian dari niat ya, sudah ada niat dari mereka untuk mengenali lebih dalam sebenarnya rajut itu seperti apa gitu.
1: Oke, ini kita waktu semakin mepet nih Kak ya. Duh, kalau soal legalitas nih Kak, seperti NIB, izin usaha, sampai merek, terus udah aman gak sih Sun Kries nih sendiri untuk dapat kepercayaan konsumen?
0: Untuk NIB aja, sudah punya sih NIB kita, berinduk berusaha, cuman yang merek belum ya, merek yang spesifik ke rajut belum.
1: Oh, okay.
0: Ya, karena kita kan masih melihat itu dah, yang mana kita akan ambil itu loh, celahnya yang mana. Kita produsen apa kita pembuat produk yang ini untuk berkepanjangan, atau kita tetap sebagai produsen gitu, sesuai pesanan. Jadi kita lihat itu yang mana lebih menguntungkan.
1: Oke, berarti masih ibaratnya lihat ke depannya lagi ya Kak ya. Terakhir Kak, harapan sama target Sun Kria Mandiri sendiri seperti apa nih? Ke pemerintah, komunitas, anak-anak muda, Pulau Dewata, terkait produk lokal.
0: Kalau secara umum ya kembali seperti slogan pemerintah, gunakan produk lokal.
1: Asik. Iya, benar.
0: Tetap ya. Jadi kenapa? Karena itu lebih dekat ke sekitar kan, kita mau bantu sesama juga, saling membeli dan berbagi itu kan, sama itu nilainya. Jadi saya juga berharap generasi muda itu bisa memanfaatkan hasil-hasil karya UMKM ini, terutama yang berkaitan dengan kerajinan, bisa dijadikan inspirasi untuk konten mungkin. Jadi mereka nggak beli alat-alat atau apa perlengkapan yang dari luar lah gitu, misalnya dari luar kerajinan Bali lah itu, bisa mereka memanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau harapan target kita sendiri sih ya menemukan lagi teman-teman yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan kapasitas produksi itu aja sih ya, sesuai dengan standar kita.
1: Alright. Terima kasih nih Kak Nyoman udah hadir studio Pro Soto RR dan Pasar, cerita tentang Sun Kria Mandiri. Bahkan kita baru tahu nih, ternyata produk kerajutan Pulau Dewata ini juga punya tantangan sendiri ya. Gak cuman jualnya mungkin bisa gitu ya, tapi ternyata ada tantangan sendiri. Produk ini untuk beberapa kalangan masih jadi tanda tanya gitu ya Kak ya. Jadi istilahnya produknya menarik, unik, banyak peminatnya juga, tapi untuk beberapa golongan ini masih kayak pertanyaan ini golongannya kemana. Semoga ini ya Kak ya, lebih banyak dukungan ya Kak ya, otomatis juga akan lebih banyak produk-produk lokal yang bisa jadi idola dari banyak orang, gak cuma di Pulau Dewata tapi juga di nasional dan internasional kedepannya. Amin. Sekali lagi Kak, terima kasih udah mampir ke studio dari Sun Kria Mandiri. Ditunggu nih Kak kehadirannya kalau ada produk-produk lain atau cerita-cerita lain ya. Iya, dan mendengar sampai di sini perbincangan kami di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kak, saatnya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu kita bergabung dengan Singa Raja untuk Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Selamat sore pendengar, sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Sementara itu, momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Senin 5 Oktober 2026, bersama saya, Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah di tengah bertambahnya lulusan perguruan tinggi dan terbatasnya peluang kerja. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Artinya masih 1,01% itu adalah angkatan kerja yang belum bekerja.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat, dari sekitar 4,25 juta penduduk usia kerja, sebanyak 3,24 juta orang masuk dalam angkatan kerja. Sementara, sekitar 1,01 juta lainnya belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Kepala Dinas Keketran NTB, Aidi Furkon, mengatakan, bertambahnya lulusan perguruan tinggi ikut meningkatkan jumlah angkatan kerja. Menurut Aidi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja, salah satunya melalui program magang nasional selama 6 bulan bagi lulusan baru.
1: Ini langsung dihandle oleh Kemenaker melalui sistem magang kerja, termasuk anak-anak NTB kita juga. Nah, magang kerja ini juga mereka bergaji, namun gajinya tidak sebesar kalau dia bekerja normal. Minimal dia setara UMK, di mana mereka ditugaskan. Nah, pada bulan lalu saya ke Kemenaker untuk membahas itu, dan sudah dibuka sistem aplikasi magangnya terutama untuk post graduate ini. Kalau persentasenya kita belum dapat jatah ya dari pusat ya, karena magang kerja ini kan terbuka secara luas.
3: Skema lainnya dilakukan melalui pelatihan kerja, termasuk program SMK Go Global dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif. Dinas Keketran NTB juga memperkuat sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP pihak kedua agar keterampilan tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan industri.
1: Pelatihan masyarakat yang tidak hanya post graduate, tapi masyarakat yang berada di desa berdaya, tetapi mereka usia produktif, itu juga kita latih. Kemudian langkah ini saya perkuat dengan memberikan lisensi sertifikasi P2 kepada para peserta pelatihan, sehingga mereka dapat P2, itu pihak kedua, sertifikasi pihak kedua ini, sehingga mereka sesuai dengan kebutuhan industri.
3: ID menegaskan penguatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk menghadapi bertambahnya angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, tim pemadam kebakaran damkar dan penyelamatan Kabupaten Jemberana bergerak cepat menanggulangi insiden kebakaran lahan yang melanda kawasan Hardisland, Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jemberana, Minggu 4 Oktober 2026 malam.
4: 1935 ada telepon dari anggota kami.
5: Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jemberana bergerak cepat menanggulangi insiden kebakaran lahan yang melanda kawasan Hardisland, Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jemberana, Minggu kemarin. Si Damkar dan Penyelamatan Jemberana, Kade Bagus Darmawan, membenarkan peristiwa tersebut. Laporan berawal dari anggota Satpol PP Igede Eka Samiade yang menerima informasi dari warga setempat terkait adanya kobaran api di lokasi kejadian. Informasi tersebut langsung diteruskan ke Mako Damkar Jemberana. Regu 3 yang sedang siaga dengan cepat merespon dan meluncur ke titik lokasi. Hanya membutuhkan waktu tempuh 3 menit untuk sampai di TKP, regu pemadam langsung melancarkan aksi pemadaman. 3 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dengan menghabiskan sekitar 6.500 liter air.
4: Dugaan sementara itu masih kita belum diketahui. Sementara ini kita anggap ada membakar sampah dan menyebabkan melambat. Dan ditambahi angin.
5: Amukan si jago merah yang membakar semak belukar dan kebun pisang seluas kurang lebih 10 aru tersebut berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat, yakni sekitar 15 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Situasi di lokasi kejadian dipastikan aman dan kondusif. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kedekatan dengan rakyat tetap penting, namun peran TNI perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
6: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSI mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
7: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
6: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
0: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pemda Sumbawa memperkuat konektivitas laut di Kabupaten Sumbawa. Salah satu upaya yang dilakukan dengan perpanjangan dermaga Labuhan Jambu dan pembangunan dermaga Limung. Randi Pratama melaporkan.
8: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung.
9: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan pengembangan konektivitas laut untuk memperkuat akses menuju kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Pemda Sumbawa juga berencana memperpanjang dermaga Labuhan Jambu, Kecamatan Taranu sepanjang 30 meter. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dermaga Delimung di Kecamatan Moyo Utara. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot mengatakan, perpanjangan dermaga Labuhan Jambu mendapat fasilitasi pemerintah pusat. Kepastian itu disampaikan Menteri Hukum RI saat menghadiri Festival Hiu Paus di Labuhan Jambu. Menurut Jarot, perpanjangan dermaga akan mendukung kapal pesiar singgah di kawasan wisata Hiu Paus. Selain itu, Pemda Sumbawa berencana membuat Festival Hiu Paus tahun depan lebih meriah. Sementara itu, pembangunan dermaga Limung akan diarahkan terhubung dengan dermaga Calabai di kawasan Tambora, Kabupaten Dompu. Konektivitas tersebut akan memangkas waktu tempuh masyarakat menuju kawasan Tambora.
8: Kita sudah membuat rencana untuk di Limung, yang itu akan connect nanti dengan Tambora. Di sana kan sudah ada dermaganya, apa namanya?
10: Mandala.
8: Bukan, Calabai sudah ada dermaga Makanan Connect Limung Calabai, itu hanya 1,5 jam. Sehingga nanti kalau orang mau ke Tambora, mau ke Satonda, nanti akan direct langsung dari itu. Dan itu sudah kita dalam rencana.
9: Saat ini perjalanan melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Jika jalur laut melalui Dermaga Limung menuju Dermaga Calabai terrealisasi, waktu tempuh diperkirakan menjadi sekitar 1,5 jam. Jarot menyebut pengembangan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Samota.
10: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Pendengar, membentuk karakter pelajar sekolah dasar dan menanamkan nilai-nilai agar bisa berguna di tengah masyarakat. Pramuka Gugus 6 Banjar menggelar persami selama 2 hari di lapangan Labuan Aji.
11: Pemerintah Kabupaten Buleleng agar terus mendukung kegiatan kepramukaan yang ada di setiap pangkalan.
12: Pramuka Gugus 6 Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali menggelar perkemahan Sabtu Minggu atau Persami sebagai kegiatan puncak dari rangkaian latihan gabungan guna menanamkan karakter, kemandirian, dan kedisiplinan siswa sejak bangku sekolah dasar. Kegiatan yang berlangsung pada 3-4 Oktober 2026 di lapangan Labuan Aji, Desa Temukus ini melibatkan siswa kelas 4 hingga 6 dari 6 sekolah dasar yang tergabung dalam gugus tersebut, yakni SD Negeri 2 Kayu Putih, SD Negeri 3 Kayu Putih, SD Negeri 4 Kayu Putih, SD Negeri 1 Tirtasari, SD Negeri 2 Tirtasari, dan SD Negeri Banyu Seri. Ketua Panitia Persami yang juga pembina Pramuka SD Negeri Banyu Seri, Ibu Tuopen mengatakan, kegiatan ini mengusung tema Pramuka Hebat, Berkarakter, dan Berbakti untuk Sekolah, Bangsa, dan Negara. Sebanyak 12 barung atau regu putra dan putri didampingi pembina dari masing-masing sekolah dilibatkan dalam perkemahan ini. Rangkaian kegiatan dimulai sejak Sabtu pagi kemarin dengan registrasi, pendirian tenda, dan upacara pembukaan. Para peserta kemudian menerima materi kepramukaan mulai dari peraturan baris berbaris atau PBB, keterampilan semapur, hingga tali temali. Guna menguji sportivitas dan kekompakan, panitia juga merancang sejumlah permainan beregu seperti lomba tongkat, estafet balon air, memindahkan pipet ke dalam botol, hingga kompetisi kebersihan tenda.
11: Melatih kedisiplinan anak-anak sehingga mereka bisa hidup mandiri untuk hidup nanti di tengah-tengah masyarakat gitu, Pak.
12: Memasuki malam hari, rangkaian perkemahan diisi dengan sembahyang bersama, penyalaan api unggun, dan ajang unjuk kreativitas melalui pentas seni antar sekolah. Malam keakraban ditutup dengan sesi renungan malam bersama para pembina untuk memaknai persaudaraan, tanggung jawab, dan rasa syukur. Pada minggu pagi, kegiatan diakhiri dengan senam bersama, upacara penutupan, serta pembongkaran tenda dan pembersihan area perkemahan. Dari Singaraja Bali, Bayu Wirandian melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng merehabilitasi dan mengaspal jalan dari Desa Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar sepanjang sekitar 6,5 km. Penanganan jalan ini diharapkan memperlancar mobilitas dan meningkatkan akses masyarakat di wilayah tersebut.
13: Rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe Banjarinas Desa.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui rehabilitasi dan pengaspalan jalan di wilayah Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar. Pengawas pekerjaan Dinas PUPR Perkim Buleleng, Ketut Widarmawa, mengatakan total panjang jalan yang ditangani dalam proyek tersebut mencapai sekitar 6,5 km.
13: Ya, untuk kegiatannya namanya kan penyelenggaraan jalan kabupaten. Terus untuk pekerjaannya rehabilitasi jalan Dencarik Pedawe Banjarinas Desa, Dencarik Cempage, terus SP3 Jalan Nasional Temukus, SP3 Jalan Provinsi Munduk.
14: Ia menjelaskan pekerjaan terbagi pada sejumlah ruas jalan. Ruas Dencarik Pedawe atau Banjar Dinas Desa mendapatkan pengaspalan sepanjang 936 meter, sedangkan ruas jalan Dencarik Cempage sepanjang 1,1 km. Sementara itu, pengaspalan pada ruas SP3 Jalan Nasional Temukus hingga SP3 Jalan Provinsi Munduk menjadi bagian terpanjang dengan panjang sekitar 4,5 km. Menurut Widar Mawa, proyek tersebut dikerjakan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak kerja. Pekerjaan terus dilakukan agar seluruh ruas yang masuk dalam proyek dapat diselesaikan sesuai target.
13: untuk waktu pelaksanaan pada kontrak 150 hari kalender ya di bulan Desember.
14: Perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat yang menggunakan jalur penghubung antar kawasan tersebut. Widarmawa menambahkan peningkatan akses jalan juga diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dilintasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diingatkan tidak mengabaikan rambu larangan dan kondisi lingkungan sekitar. Basarnas Buleleng menegaskan mengenali karakter kawasan pantai dan mematuhi aturan keselamatan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat.
15: Agar waspada dan memahami terkait dengan perubahan cuaca.
16: Masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai diingatkan untuk mengenali lingkungan dan mematuhi rambu keselamatan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan meminta warga memantau kondisi sekitar serta memastikan adanya sarana keselamatan sebelum beraktivitas. Rambu larangan juga harus dipatuhi karena menunjukkan lokasi atau aktivitas yang berisiko.
15: Mengenal lingkungan di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Wisata yang ada namanya rambu-rambu yang namanya larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
16: Ia menegaskan masyarakat wajib mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan aktivitas di lokasi terlarang atau berisiko. Pengunjung juga diminta mengenali kondisi sekitar serta memastikan lokasi memiliki sarana keselamatan. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kondisi darurat di kawasan pesisir.
15: Kenalilah lingkungan dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan.
16: Menurut Kadek Doni, keselamatan di kawasan pesisir membutuhkan kesadaran bersama baik dari masyarakat maupun wisatawan. Peringatan dan rambu yang tersedia harus dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah kecelakaan, bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat semata. Dengan mengenali lingkungan dan mentaati aturan keselamatan, aktivitas di kawasan pantai diharapkan dapat berlangsung lebih aman. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih memiliki sertifikat kompetensi.
18: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
19: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSPPOR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutamo mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
18: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
19: Made Sutama mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP POR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
20: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum direkomendasi kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada KONI Badung. Posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
19: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job rule, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Sebanyak 1,01 juta penduduk usia kerja di Nusa Tenggara Barat tercatat belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Sementara itu, momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januardini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Yes, Jenny Bali seringkali membawa cerita termasuk kisah dari para penggerak usaha lokal yang hari ini semoga dia lebih memikat ya dari sekedar langit yang perlahan jadi jingga. Ya sudah, kita ikuti tadi UMKM bicara bersama Sunkria Mandiri terkait produk mereka yaitu rajutan. Nah, ini menambah khasanah UMKM Pulau Dewata. Semoga juga menambah inspirasi Anda sebagaimana Pro 1 RRI dan Pasar juga hadir untuk informasi dan inspirasi. Berikut dari The Massive, Jakarta. Oh, Jakarta.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan.

Seseorang dengan sebuah cita-cita dalam hidupnya tidak akan bimbang dibandingkan dengan seseorang yang tanpa cita-cita. Orang yang tanpa tujuan akan senantiasa berbenturan dengan segala situasi lingkungannya. Bagaikan daun kering yang jatuh, melayang-layang ditiup angin. Mari, hening sejenak, menghaturkan puja Trisandya.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perhati.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Ya, sebenarnya senja di Bali perlahan merayap membawa sisa dari kota yang kian padat. Tepat pukul 18.29 WITA. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Anda bersama saya Hapsarina Choa di sore yang inspiratif ini. Untuk Senin 5 Oktober 2026. Tahu Anda, Kementerian Perindustrian mencatat industri mainan dalam negeri kini sukses menyerap lebih dari 15.600 tenaga kerja lokal dengan pertumbuhan yang kian membanggakan. Simak ulasan lengkapnya pastinya hanya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: pukul 6:51 waktu Denpasar. Malam yang tenang ini seringkali menggoda kita ya untuk menikmati cemilan favorit jelang tidur. Saya. Kebiasaan makan terlalu dekat dengan jam waktu tidur ternyata ini bikin pencernaan bekerja ekstra berat loh, memicu naiknya asam lambung dan mengancam berat badan ideal Anda. Berikan waktu 2-3 jam sebelum beristirahat agar metabolisme tetap terjaga optimal. Ya, selamat jelang malam pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Anda masih bersama saya Hafsah Nachoa di ruang inspirasi dan informasi sehat kali ini. Jadikan hidup lebih bugar, pastikan terus menyimak Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan RRI Digital.
1: Saja sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, beredar video di media sosial yang mengklaim Dirjen Bimas Kristen dan Katolik Kementerian Agama bersama Ketua Umum PGI mengumumkan bantuan dana dari pemerintah Australia melalui program Direct Aid Program atau DPAP. Nah, mari kita cek faktanya. Berdasarkan hasil penelusuran tim cekfaktakompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Hasil pemeriksaan Hive Moderation mendeteksi probabilitas video dihasilkan AI sebesar 99,9%, sedangkan TruScan mencapai 99%. Selain itu, jabatan Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik merupakan dua jabatan yang berbeda. Perempuan dalam video tersebut adalah Jan Marie Tulung, Dirjen Bimas Kristen, sedangkan Dirjen Bimas Katolik dijabat Suparman. Tidak ditemukan informasi valid mengenai pengumuman bantuan DPAP Australia oleh keduanya bersama Ketua Umum PGI Jacqueline Vrits Manuputi. Kesimpulannya, klaim video pengumuman bantuan DPAP Australia tersebut merupakan hoax dan terindikasi modus penipuan atau pencurian data pribadi. Masyarakat diimbau tidak mengisi formulir atau menyerahkan data pribadi melalui akun yang menyebarkan informasi tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Dan Pasar, malam ini.

Ya, sebenarnya selamat sore jelang malam, atau lebih tepatnya sekarang udah selamat malam ya. Dan 7:06 waktu Denpasar bersama saya Hapsarina Choa, Senin 5 Oktober 2026, dilansir dari alodokter.com. Buat Anda yang harus kompromi dengan asam urat, wortel bukan satu-satunya penyelamat. Ada terong dan tomat bisa jadi pilihan cerdas karena rendah purin sekaligus kaya vitamin. Jadikan hidup lebih sehat dengan informasi terpercaya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar di frekuensi 105,2 MHz, RRI Digital, dan informasi untuk Anda sekaligus inspirasi.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: banyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Mau belanja-belanja, sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Yes, perut keroncong tengah malam memang ujian berat iman dari kuliner kita. Padahal tidur dengan perut kosong sama tersiksanya sih. Kalau dilansir dari Alo Dokter, kalau lapar menyerang malam hari, apalagi larut malam nih, jangan langsung ambil mie instan. Jangan ya deh, jangan. Cukup atasi dengan segelas air putih hangat dulu. Kalau nggak mempan, coba susu rendah lemak. Dan kemudian masih nggak mempan lagi, pilih cemilan sehat rendah kalori. Seperti buah segar, sebutir telur rebus, atau yogurt dengan porsi terkontrol ya. Supaya tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Ya, dapatkan ragam tips menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI dan Pasar. Frekuensi 105,2 MHz dan RRI Digital bersama saya, Habsarina Choa, dan Pasar malam ini.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: still.
1: Pendengar, ternyata tidur nyenyak ini satu-satunya pelarian ilegal. Kok ilegal? Pelarian legal ya. Dari realita hidup yang suka bikin overthinking mendadak, pas lampu kamarnya dimatiin. Waduh, ya bersama saya Hapsari Nacoa, menemani malam Anda dengan renungan santai. Tidur bukan cuma memejamkan mata, tapi cara semesta untuk mereset otak dari drama-drama siang tadi. Ya, sebenarnya gak penting-penting amat ya. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yes, malam ini pikiran tenang, tapi kasur rasanya jauh banget buat ditinggal tidur. Sembari merenungi hari yang panjang, inget ya, hidup ini mirip wifi gratis. Kadang kenceng, kadang muter-muter bikin gemes. Yang penting tetap terhubung. Saya Hafsari Nacoa, usai sudah menemani Anda di ruang programa Denpasar malam hari ini ya. Terima kasih sudah berbagi malam bersama Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan RRI Digital. Selepas ini ikuti terus perkembangan informasi terkini melalui Warta Berita Jakarta. Setelah itu gelombang inspirasi Anda akan dilanjutkan oleh rekan saya Dharma Chandra dalam sesi Denpasar malam ini. Ingat selalu pesan saya, gagal itu seni.

0: Nana, sabunok na haga di papay babayhin no na yo. At sa sen ni no mi di kiri kitang yapay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawakon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknan membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan. pasar industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan suatu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan suatu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
3: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan, salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan mereka lanjut pertandingan pada malam hari ini. Kita sudah mau di sisi tribun dan saya akan menonton juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi tentunya akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemenangan FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin banyak yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nira Abdul Itilolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Oke, masih siarkan langsung dari HM Wuruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Gimana nih hari ini? Puna Pigatra, bece-bece ya. Baik-baik dong, harus baik-baik. Karena saya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda dengan Pak Wayan Switra di sini hingga nanti kurang lebih sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah di hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026 ya. Akan menemani dalam rangkaian Denpasar malam ini dan juga nanti ada senandung malam pastinya. Yang mau request atau salam-salam boleh sekali di 0896-7812-3830 untuk WhatsApp kami atau di 0361-222-161. Dan hari ini pun juga ada pertandingan sepak bola juga ternyata ya. Di Indonesia, apa, antara Indonesia melawan Thailand ya, partai final ya, yang juga menjadi apa ya, semangat juga nih kita dalam menjalani malam hari di hari Senin ini ya, perlu hectic ya dari pagi sehingga sore dan juga mungkin sedikit melelahkan gitu ya. Tapi tenang saja, sekali lagi nanti kita akan menemani. Tapi sebelum kita masuk di dalam rangkaian senandung malam, kita kedengarkan terlebih dahulu nanti ada mimbar agama Islam. Ini dengan judul Mengenal Allah, dibawakan oleh Ibu Titin Herawati. Lalu setelah itu ada drama radio atau sandiwara radio ya, dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi. Ini persembahan dari RRI Banda Aceh. Baru nanti kurang lebih jam 21.20 atau mungkin kurang lebih hampir setengah 10 ya para pendengar, nanti kita sudah masuk dalam rangkaian senandung malam ya. Sesi pertama mungkin tidak terlalu panjang. Nanti yang mau bergabung atau salam-salam boleh di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Untuk itu para pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar

0: wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam. Di kesempatan kali ini bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur bersama-sama, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan yang masih dilimpahkan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Salawat berserta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa dicurahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan semoga semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan, termasuk kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan membahas tentang mengenal Allah. Mengenal Allah merupakan perkara fitrah bagi semua manusia yang berada di dunia ini. Ilmu tentang mengenal Allah merupakan ilmu yang paling agung dan mulia. Jadi merupakan ilmu yang paling dasar, yang menjadi tujuan, menjadi pondasi dari segala ilmu. Ilmu tentang Allah adalah pokok dan sumber segala ilmu. Maka barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal yang selainnya. Dan barang siapa yang jahil tentang Rabb-nya, niscaya ia akan lebih jahil terhadap yang selainnya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunul kallazi nasullaha wa ansahum anfusahum aulaika humul fasiqun. Yang insyaallah artinya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dengan demikian, bidang ilmu apapun tanpa didasari mengenal Allah tidak akan mampu menumbuh suburkan gizi dan nutrisi keimanan dalam jiwa dan hati manusia. Pengetahuan yang diperolehnya akan hampa dan kosong dari keterkaitan dengan Rabb yang Maha Kuasa. Sebagai contoh, saat seseorang belajar ilmu alam, ia mempelajari ciptaan Allah yang begitu mempesona dan menakjubkan. Ia mencoba mengenal gunung sebagai pasak bumi. Ia mencoba mengenal lautan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan ia pun menggali pengetahuan tentang alam semesta ini secara keseluruhan. Akan tetapi ia tidak mencoba merenungkan ciptaan Allah itu sebagai sarana dan media yang paling efektif dalam mengenal Allah, Zat yang Maha Agung lagi perkasa. Maka apa yang ia pelajari tidak menjadikan bertambahnya keimanan pada jiwanya. Ia sekedar mengenal ciptaan Allah yang demikian sempurna, tetapi tidak pernah memikirkan siapakah yang menciptakan. Ia tidak tergerak untuk merenungkan kekuasaan dan ilmu dari Zat yang menciptakan. Ia tidak memahami bahwa Zat yang menciptakan dan membentuk segala macam apa yang ada di dunia ini adalah Zat yang paling layak dan berhak diibadahi dan disembah oleh semua insan. Mendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, Ibnul Qayyim berkata, mengenal Allah ada dua macam. Pertama, ma'rifatu ikrar, yaitu mengenal Allah dalam bentuk pengakuan. Hal ini terjadi pada semua manusia, baik orang yang berbuat baik dan jahat, ataupun orang yang taat dan bermaksiat. Kedua, mengenal Allah yang mengandung konsekuensi tumbuhnya rasa malu, cinta, keterkaitan hati, kerinduan jiwa, rasa takut, kembali dan lari dari makhluk menuju kepadanya. Bentuk makrifat ini adalah makrifat khusus. Kategori pertama adalah manusia secara umum, baik orang yang memiliki akidah dan moralitas yang lurus maupun menyimpang. Tingkat makrifat kepada Allah semacam ini merupakan tingkatan dasar, sehingga tidak mengantarkan manusia untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah secara sempurna dan totalitas. Kategori kedua adalah manusia secara khusus, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian, mampu melahirkan amal peribadatan hati dan anggota badannya. Mereka mengenal Allah bahwa Dialah Zat yang menyiksa dengan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, mereka takut untuk berbuat maksiat kepadanya walaupun sedikit apapun. Apabila ada keinginan dan tekad untuk berbuat maksiat, maka mereka segera mengingat Allah dan segera beristighfar kepadanya. Mereka mengenal Allah bahwa Dialah yang memberikan harapan kepada orang-orang yang berdosa untuk bertaubat kepadanya. Tidak terbetik sedikit pun untuk mengakui

dalam kehidupan seorang Muslim. Yang pertama, ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah sebagai gerbang utama menuju kesempurnaan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak salah kalau dikatakan bahwa istilah dalam bahasa, istilah ma'rifatullah berarti mengenal Allah, menjadi istilah yang cukup populer di kalangan kaum muslimin. Karena semua yang beriman sepakat meyakini bahwa mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Bahkan, istilah ma'rifatullah ini selalu diidentikan oleh para ulama ahlus sunnah dengan kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istilah ma'rifatullah yang berasal dari kata a'rofa ya'rifu yang berarti mengenal. Ma'rifatullah juga dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh, sehingga keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita menjadi lebih tinggi. Seorang muslim perlu menyempurnakan keimanannya dengan menjadikan ma'rifatullah sebagai subjek utama. Selain itu, makna ma'rifatullah juga bisa berarti sebagai jalan yang menghantarkan manusia untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki ketaatan yang tinggi akan semakin tinggi pula ma'rifatnya kepada Allah. Ia akan semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan dengan cara mengetahui nama-namanya yang maha indah, yaitu Asma'ul Husna, dan tentunya juga memahami maknanya. Kemudian, bisa juga seorang muslim bermakrifat dengan mengetahui sifat-sifat Allah yang maha sempurna, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi dijelaskan bahwa Allah Tuhan yang patut disembah dan tidak ada sembahan lainnya selain Dia. Allah maha hidup, maha kekal, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak seperti manusia, Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur, sebab keduanya adalah sifat kekurangan yang membuatnya tidak mampu mengurus makhluknya. Kursinya Allah yaitu kekuasaan ilmu, atau kursi tempat kedua kaki Tuhan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah, berpijak sangat luas meliputi langit dan bumi. Allah maha tinggi zat dan sifatnya jika dibanding makhluk-makhluknya, maha besar dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Ayat kursi merupakan ayat teragung dalam Al-Quran, karena mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan, dan keagungannya. Ya, berikut bacaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yasfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Yang insya Allah artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya selain izinnya. Tanpa izinnya, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi,
Maha

besar, ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marifatullah dapat diraih dengan berbagai cara, mulai dari mengenal Asmaul Husna hingga memahami segala bentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bermarifatullah, seorang muslim dapat menyadari tentang betapa besarnya kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluk yang terdapat di bumi dan alam semesta ini. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun berada, selanjutnya yang kedua, marifatullah sebagai landasan ketakwaan umat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepada-Nya. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Dalam kaitan ini, pengetahuan yang diperoleh nantinya akan melahirkan perasaan malu, mengagungkan pemuliaan, merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, dan selalu ingin kembali serta ridho dan tunduk kepada perintah-Nya. Dalam sumber lain disebutkan bahwa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut menjadikannya selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatihi wa la taqutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal itu datang kepadamu. Ya, mendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, marifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan mengenal Allah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Marifatullah atau mengenal Allah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menurut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestisius, harta melimpah, ataupun jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifatullah atau mengenal Allah adalah nikmat yang sangat besar, ya, subhanallah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dengan mengenal Allah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah, maka kualitas makrifat seseorang dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia, ya. Yang dikejar hanya dunia, melupakan tujuan akhirnya yaitu akhirat. Orang yang mengenal Allah, susah senangnya tidak diukur oleh ada atau tidaknya dunia, tetapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya. Dengan menjaga kualitas ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya keseharian hidup akan berada di jalan yang benar dan memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan Allah. Adapun sarana yang dapat mengantarkan seorang hamba pada ma'rifatullah di antaranya adalah dengan akal sehat. Al-aqlus salim. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna. Mendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, dalam kaitannya dengan hati, hati manusia ada 3 bagian, di antaranya hati yang mati, yaitu hati orang-orang kafir yang menolak setiap kebenaran yang hak, menolak Al-Quran, menolak As-Sunnah, dan tidak percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang terakhir. Yang kedua, hati yang sakit, yaitu hati orang-orang munafik. Ia muslim tetapi kadangkala menolak ajaran Islam yang hakiki dan selalu bertentangan dengan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang tenang. Pada kategori ketiga ini, hati yang tenang dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cinta kepada para ulama dan orang-orang soleh, serta selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memperluas pandangan dan pemahaman kita tentang pentingnya untuk menambah semangat dan keinginan kita untuk semakin dekat mengenal Allah. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, bila tak kenal maka tak sayang. Bila kita tak kenal maka kita akan jauh. Insya Allah kecintaan dan ketakwaan kita akan semakin menebal dengan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lebih dalam. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berjumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa. Sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Bu Rani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
1: Kapalo, cukup gawat.
2: Kenapa, Bu?
3: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
1: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
2: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
1: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar.
4: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
1: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita. Gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
4: Apa? Waduh. Gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu. Biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
1: Sebarin aja sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu. Menyesatkan publik.
4: Iya. Orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
2: Bu, Luz, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
1: Coba putar Mita, biar kita dengar langsung.
3: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak. Dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
5: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
2: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
5: Itu video lengkapnya Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Jadi dia gak nyalahin kita?
5: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
1: Oh, gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
5: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat ya, kita semua bisa kilaf terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus, hus, hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Denpasar.

0: Yeay, Luka yang ku rindu ya, dari Mahen sebagai lagu pembuka di Sandung Malam sesi pertama di hari Senin ini ya, di tanggal 5 Oktober 2026. Ya, untuk ada para pendengar yang mau bergabung dalam Senandung Malam, yang mau kirim-kirim salam atau request lagu juga boleh ya. Pasti dong ya, di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Kita angkat pesawat telepon dulu nih ya, sebentar. Pesawat teleponnya gak bisa diangkat ya. Wait, kita coba cek dulu. Oh, nih bisa nih.
1: Ya, dicoba dulu.
0: Nah, bisa ya. Tumben nih, gak terdeteksi soalnya.
1: Ya, 1 tambah 1
0: 2
1: sama dengan 2.
0: Betul.
1: Selamat sore menjelang petang, Dharma Chandra.
0: Selamat sore juga menjelang petang dengan Mr. Bro. Ya,
1: Mr. Bro.
0: How are you today, Mr. Bro?
1: I'm fine.
0: I'm fine, yeah, of course. Yeah, harus fine lo ya. Harus fine lo ya. Apa sih?
1: Yeah.
0: Lah, Mr. Bro lagi di mana nih hari ini nih?
1: Saya udah di rumah hari ini.
0: Oh, udah di rumah.
1: Beberapa hari. Saya menuju ke Kawaijen. Bau belirang nih kayaknya.
0: Waduh, terus. Maksudnya apa namanya? Mr. Bro-nya cuman di bawah, apa, nunggu aja atau ikut ke atas juga nih, KWJ?
1: Gak mau, aku pasti nunggu aja, gak mau.
0: Oh, nunggu aja.
1: Aduh, bau sekali.
0: Loh, tapi kan lihat itu, bisa lihat apa, Blue Fire. Blue Fire-nya masih gak sih sana?
1: Ya, udah sering sekali.
0: Udah sering ya? Ya iyalah, setiap hari kan sih, hampir setiap hari ke sana.
1: Iya, ada rumah. Cuma saya kan mengharapkan dokunya aja, duitnya.
0: Hehehe, itu harus sih. Itu harus, Pak.
1: Iya.
0: Iya, maksudnya hari ini nggak ini nih, nggak nobar nih, ada nobar nggak sih? Kan ada Indonesia lawan Thailand hari ini, nggak nonton bola?
1: Iya, pasti sebenarnya aku nonton. Kayaknya aku ya tunggu aja.
0: Makanya tunggu aja.
1: Pertama masuk aja nih.
0: Ini seru loh pertandingannya. Saya tadi sambil nonton loh.
1: Iya, tadi aku juga dengar, aku jadi monitor di berita setelah aku dengar idolanya aku siaran tadi kan.
0: Oh, siapa tuh?
1: Masih di rumah.
0: Di rumah siapa? Masih di sini tuh loh, lagi di depan nih loh.
1: Masih di sini.
0: Masih, ya emang okay. Rumahnya di sini.
1: Ya, gimana lagi?
0: Aduh, nanti saya salamin deh.
1: Ya, disalamin. Tapi ya nggak dengar saya ya.
0: Nggak dengar kayaknya deh. Dengar nggak sih?
1: Absolutely.
0: Nggak ya?
1: Cua.
0: Oh, nggak dengar dia.
1: Awas lu ya, gua kesana nanti suatu-waktu.
0: Waduh. Kalau kesini harus bawa makanan. Dia demen makan soalnya.
1: Ah, jangankanlah makanan, bukan segitu, cenega itu.
0: Wis.
1: Istilah di Bali kan CGT.
0: CGT.
1: Nah itu ya.
0: Oh, ini saya baru tahu nih kosa kata baru kayak ini. CGT. Bahasa gaul ya?
1: Enggak, gaulnya orang-orang di sini aja.
0: Orang situ.
1: Cenega itu.
0: Kecil, cenega itu kan apa? Kecil ya? Cenega. Bener kan?
1: Bener.
0: Heeh. Enggak itu apa?
1: Cenega itu kecil. Ga itu kerja.
0: Oh, kerja gampil gitu. Apa sih? Oh iya, nanti ada satu lagi, Mr. Bro. Nanti ada ketambahan satu juga nih, penyiar baru ntar nih.
1: Siapa tuh?
0: Cewek, kayak cewek sih. Cuman tunggu aja. Apakah dia dapat malam? Tidak tahu.
1: Ya nggak tahu juga sih. Tapi kalau malam ya mau bilang apa ya, harus tugas malam.
0: Lagi. Iya, bisa kenalan nanti, Mr. Bro ya.
1: Iya.
0: Kenalan dengan sewajarnya.
1: Kalau inisialnya siapa kalau boleh tahu?
0: Wah, belum tahu nih inisialnya nih. Tapi yang pasti dikit lagi. Apa?
1: Apa S kayak gitu.
0: S. Siapa S?
1: Yola.
0: Ada Sukma di sini kan, S Sukma. Hari Sukma tapi. Itu Mas
1: Sukma.
0: Iya, tapi itu sering Sukma siaran sore. Loh, dia seringnya siang sama sore, Mr. Bro. Coba dengerin siang sama sore. Iya.
1: Iya, habis waktunya sih enggak bisa siang ini.
0: Tapi kok Hapsarina kok selalu didengerin? Padahal kan Hapsarina juga
1: ya,
0: siang sore.
1: Tadi aja gua denger.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu pun dari zaman dulu kala.
0: Oh iya, dia dulu sering malam ya. Dia ya.
1: Iya, iya, dia sering malam. Ya, salamin nanti buat dia ya.
0: Iya, dia lagi depan nih. Hey.
1: Mudah-mudahan aja dia.
0: Apa, mudah-mudahan apa?
1: Mudah-mudahan aja dia monitor.
0: Oh iya.
1: Kayaknya kalau satu ember, dua ember itu berat banget buat aku.
0: Hah? Satu ember, dua ember?
1: Iya.
0: Apa tuh
1: habis mintanya 5 ember, ya itu kan berat banget.
0: Apanya 5 ember nih, aduh. Saya mikir lagi. Malam-malam diajak mikir.
1: Ya biar nih. Biar botak seperti Paul ya.
0: Saya kalau botak sih belum sih Pak ya. Kayaknya setelah lagi saya bakal botak deh Pak.
1: Ya mudah-mudahan jangan.
0: Kebanyakan mikir soalnya. Mm-hmm. Aduh, Mister Bro.
1: Gak apa-apa kalau memang seperti Bang Paul kan ya pindah seperti saya.
0: Iya, kan yang penting ganteng Pak, ya kan?
1: Iya, so pasti.
0: Iya, manis.
1: Biar nyentrik seksi banget.
0: Boksi ya Pak, botak seksi.
1: Iya, masih. Jadi wanita tuh ingin bicara sama kita. Ini tamu dari Perancis kan dia ngeliatin.
0: Oh gitu.
1: Beta. Beta punya gundul dilihat ini.
0: Kenapa dilatih?
1: Saya tip disipi-sipi apa dispion ini.
0: Disipi.
1: Kenapa dia melihat saya kelapa saya dilihat?
0: Ya ampun. Bingung juga dia apa? Coba deh gitu kan.
1: Ya saya kasih krim aja biar gaul.
0: Biar licin, biar keren ya licin.
1: Kita kan ke salon juga meskipun gundul jangan main-main.
0: Oh iya, saya mau nanya, ini beneran aja gundul deh. Itu apakah Mr. Blue sering pot apa cukur juga kah biar benar-benar halus atau memang sudah?
1: Dulu awalnya sih enggak begitu banyak rambut.
0: Okay.
1: Kemudian lama-lama kok rontok semua gitu kan. Nah itu masalahnya. Akhirnya sampai sekarang semua habis sudah rata enggak ada.
0: Oh, dan itu benar-benar enggak bertumbuh sama sekali akhirnya.
1: Ya mungkin ada kekurangan gen apa kan.
0: Oh, oke. Okay. Saya kira
1: atau memang diciptakan buat saya supaya saya ganteng.
0: Banyak sih memang yang gundul tuh malah jadi ganteng tuh banyak sebenarnya.
1: Iya banyak. Gitu.
0: Wah, benar.
1: Biar gundul gitu kan.
0: Mm-mm. Nih loh, Budiawati sampai apa ngechat nih, peka sanggulan gitu katanya. Gitu
1: ya,
0: doang.
1: Ya, malam Budiawati.
0: Budiawati
1: ini nanti kalau ini ada drama kan biasanya di Labuan Haji itu kan ada persembayangan besar. Okay. Itu saya lupa bulannya bulan berapa, nanti ditanya aja sama Budiawati rainannya apa.
0: Oke, ini lagi monitor nih pasti.
1: Itu banjarnya juga ditanya karena ada satu rekan di situ namanya Pekak Geruduk namanya. Iya, dia di banjarnya apa? Cuman Budiawati kan tadi kopi sama dia, belum di kopi. Jadi dia terkopi nanti tanya sama Budiawati. Banjarnya di Tiga Wase banjar apa? Karena Tiga Wase kan banyak banjar. Maksudnya saya mau kasih bingkisan sama Kak, biar disampaikan ke sana.
0: Oh gitu. Tuh Budiawati ya. Monitor kan pasti kan. Nah, itu dia.
1: Ya siapa tahu nanti ada teman mau fotografer di situ kan, terus saya kasih tunjuk ini tempatnya bagus, view-nya di sini. Terus ibu-ibunya di sini pengrajin. Lokasi kan gitu. Jadi sambil diambil gambarnya kan gitu kan. Jadi kita juga bisa ketemu sama Budiawati ya, siapa tahu lah dikasih kopi ya, Singaraja kan gitu.
0: Nih, iya ujungnya tetap kopi ya. Dengan segala panjang nih, ujungnya kopi.
1: Nah, iya dong. Kayak aneh Gunung Talang, kalau kita mainan sana pasti dikasih.
0: Oke. Oke, ini katanya apa? Kata Budiawati, Peka Geruduk mungkin Banjar Umesendi. Umesendi, aduh saya susah ngomongnya. Ume Sendi ya, bener ya?
1: Ume
0: Sendi, oh, oke. Okay. Gitu. Bu Janura sabar ya. Bu Janura ada.
1: Budiawati di mana banjarnya?
0: Masih
1: kalau
0: berpikir.
1: Kalau Budiawati banjarnya apa, berapa Romeo-nya apa, tanya.
0: Oh gitu. Ini Bu Janura sedang menunggu juga nih, mau disalamin gak? Senunggu nelpon maksudnya.
1: Bu Janura, aku kan itu di Bangli dia kayak.
0: Iya, tapi ini lagi nunggu nelpon nih Bu Janura nih.
1: Ya enggak usah dihiraukan, anggap tak ada siapa.
0: Tetap ya.
1: No way gitu ya.
0: Mister Bo mau request apa nih lagunya nih? Masih bebas nih.
1: Lagunya lagu Indonesia tahun berapa?
0: Jam segini masih bebas. Mau apa?
1: Oh, bebas ya. Saya mau dari Daniel, rindu banget, udah berapa minggu saya enggak pernah dengar.
0: Apa? Siapa?
1: Daniel Sahuleka.
0: Oh, Daniel Sahuleka.
1: Ya, Don't Sleep Away This Night.
0: Don't Sleep Away Tinanene gitu ya.
1: Ya, jangan kau menangis sayangku.
0: Ya benar sih.
1: Ku pasti akan datang menidurimu.
0: Hey, langsung salam-salam, gas.
1: Janulaga. Pasti Janulaga sering monitor saya di 14206 ya.
0: Pasti
1: atau
0: biasa.
1: Di 208 ya. Mm-hmm. Ngintip-ngintip dia mau pencet tapi enggak bisa terdengar kayaknya. Ibu Janulaga. Nah, sekali-sekali masuk dong, banyak teman di situ, minta kopi dekat-dekat gampang. Mau ke Yawati, mau ke Ibu Retmi, mau ke Kartika, mau ke Parida ya jauh ya.
0: Itu apa?
1: Tapi,
0: boleh?
1: Ya, tapi kalau memang harus ke Parida di Palu kan nggak apa-apa sekali waktu kan.
0: Iya, walaupun jauh ya nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa dong, Ayu Maluku kan gampang.
0: Iya.
1: Tete Dinda lagi siapa tahu diajak ke kebun teh kan asik banget kayaknya.
0: Tetap ya, mentang-mentang di sana
1: minum
0: kebun teh,
1: teh
0: ya.
1: Tete Dinda, minum teh di kebun teh yuk. Gitu.
0: Aduh.
1: Ini lagi coba. Kayak mas jadi bayangan. Saya sering juga ke Ponggang kok ngelewatin.
0: Oh, lewatin ya.
1: Iya, tahu lokasinya dia.
0: Oh.
1: Itu. Cuman dia nggak bisa keluar kayak kemana ya. Setiap saya di situ nggak pernah keluar.
0: Kayak lagi sering ya. Di Tabanan deh kalau Bu Gemas nih.
1: Mungkin, mungkin. Dia kan di timur saya ini ada asramanya.
0: Oh gitu.
1: Asramanya di sebelah Rindam di selatan. Itu kak, siapa namanya Pak Madis Wardana kan juga dari Rindam, dari Pasraman itu. Itu Dharma Chandra.
0: Oke. Pak.
1: Ikhlasnya di Manado juga ya. Selamin aku Mas Bro ya.
0: Oh iya betul.
1: Mudah-mudahan bisa monitor malam ini ya.
0: Ini Budiawati bilang nih di Banjar Sande ya. Kalau Diawati dapat bikisan nggak gitu katanya.
1: Ya makanya saya tanya Kak Geruduk, nanti Kak Geruduk tak kirimin Kak Geruduk, terus sampaikan ke Diawati.
0: Terus yang dapat bingkisan Budiawati?
1: Iya, saya kasih bingkisan sandal kelompen.
0: Sandalnya sebelah lagi enggak? Kayak Bu Janura.
1: Kelompen tak kasih.
0: Oke.
1: Ibu Rukmi juga mungkin ya, saya enggak tahu kalau di Tijagula kan desa nih, kalau di Tijagula kan desa adat bisa dicari.
0: Oke.
1: Tijagula berapa banyak rumahnya sekali.
0: Tijagula ya.
1: Ya oke Dharma ya.
0: Siap.
1: Yang belum saya connect Sandi, terus Pak Widi yang belum saya connect nih. Yang belum saya salami Sandi, Pak Widi.
0: Kenapa nggak sekali ya disalamin ya di sini?
1: Yang belum saya salamin Mareng Kuromo, yang belum saya salamin Pak Budiman.
0: Gimana sih? Lah kan bisa. Sama aja dong disalamin juga, gimana sih?
1: Iya, yang sebelum saya salamin kan.
0: Oh iya.
1: Jadi dirangkum jadi satu. Bersatu kita, lu bercerai kawin lah.
0: Aduh, siap.
1: Oke, Daya Dharma ya.
0: Siap, Mister Bro.
1: Buat Dharma, selamat
0: siap.
1: Tugas.
0: Terima kasih.
1: Dan jangan lupa, kan sudah ada nomor saya, tinggal telepon kalau ke sini.
0: Oh iya, oke, siap. Jadi nanti deh.
1: Pasti saya jemput. Kita makan-makan bareng di Bare Solok. Oke,
0: okay, siap. Thank you.
1: So bye-bye.
0: Bye. Oke, kita langsung ke WhatsApp ya. Halo, Senandung Malam, Bu Janura. Selamat malam. Belum tidur kan, Bu? Halo, Bu Janura. Halo? Aduh, gimana? Bu Jan, kesian deh.
2: Pengasangurnya kasih oleh-oleh untuk Diawati apa katanya itu? Sandal apa?
0: Sandal apa tadi katanya ya? Saya lupa.
2: Sandal kelompon gitu.
0: Iya, iya.
2: Sandal kelompon itu sandal gini kayu yang tinggi itu.
0: Oh, sandal kayu tinggi.
2: Iya,
0: oh, kelompon kayak,
2: namanya kelompon.
0: Oh, kelompon. Ya. Itu kayak itu enggak sih? Ya. Kayak apa ya?
2: Seperti kalau gini bakyak, bahasa ya? Balinya ada bakyak, tapi kalau bakyak kan untuk di rumah, untuk mandi-mandi untuk sandal kelompon itu untuk sandal yang untuk hiasan untuk gini. Tapi tinggi gitu.
0: Tinggi ya? Oh, beda ya. Oke, saya baru tahu tuh makanya.
2: Apa tanya iya di kanan apa kiri dikasih?
0: Nah, itu dia makanya saya bilang. Gede, kanan, kiri. Ya ngasih-ngasih tapi jangan sebelah ta gitu. Malah ketawa gimana?
2: Lucu pekasanggolan si Mr. Bro.
0: Ah, Mr. Bro nih. Ya ampun. Bu Jarora sehat tapi ya?
2: Walafiat. Sehat walafiat bisa bersua dengan Bang Dharma di udara gitu. Kalau gitu enggak bisa gitu.
0: Iya, benar tidur ya pasti.
2: Iya, benar.
0: Okay.
2: Lagunya
0: bebas.
2: I Love Me Now.
0: Apa?
2: I You Love Me Now.
0: Are you?
2: Jika kamu meninggalkan saya gitu.
0: If you. If you.
2: Love you.
0: If you
2: Lima Edward Alpha Fred Edward Life.
0: Oke. If you leave me now ya. Saya dengarnya are you leave me now. Oke.
2: Okay. If you leave me now.
0: Chicago kan ya?
2: Take away a part of me. Maybe now. Yes,
0: Chicago. Siap. Oke.
2: Okay. Chicago, Power Ranger.
0: Aman, bisa.
2: Ya. Salam-salam nih. Ya. Biar gini kasihan yang lain nunggu lama ya. Salam buat Pekak Sanggolan. Selamat malam. Ya, buat Ibu Diawati, Mak Romo juga. Selamat malam. Mbak ini sudah di calling sama Pekak Sanggolan. Dan tidak dia calling Mbak ini tadi ya.
0: Iya, tadi kayak kelewat deh. Bu. Ya. Gimana sih?
2: Nah, man. Dilupakan
0: saya tadi juga baru ingat lagi.
2: Oke. Ya, Mbak ini. Mbak ini Genderalang. Bu Nayos. Selamat malam. Bu Esmi. Ya, Mbak Rahma. Bu Wigati. Bu Ayu Masoi. Ya, selamat malam. Ya, Mbak Cikuria, buat Tete Dinda, selamat malam ya, buat Pak Widi karena roh Kemang Armada ya, beli buat Guminai, gimana kabar Guminai? Tidak pernah naik sekarang dia ya, sedang sibuk mungkin ya. Selamat malam ya buat Pak Desa, Pak Bagas, buat siapa? Adi Yudhistira juga buat Pak Luhut di Tapanuli, Mas Sandi, Bang Sandi yang ada di Munang Maning. Selamat malam buat Boni Jojo juga ya di Madani di Manado ya, Pak Jinga Ratna ya, buat Adiara. Selamat malam buat Pak Nyomani Negara, Pak Pak Madiswardana, Pak Mangku di Klungkung, Pak Nyoman Cipa. Kang Ahmad Irwan gimana kabar? Sepak bola tadi saya nonton, sekarang kan bisa naik udara kemani dan bandar mas sudah ditunggu.
0: Lagi seru deh kayaknya. Lagi
2: sepak bola. Nonton sepak bola, soalnya. Tadi apa pertandingan kan sudah kan Indonesia dengan Italia dah belum ya?
0: Thailand bu, lawannya Thailand ini.
2: Thailand. Kan ditunggu-tunggu biar. Tadi kesannya gitu tidak pernah menang Indonesia dengan lawan Thailand. Sekarang mudah-mudahan biar menang terus.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul. Semoga sih menang ya. Ini lagi berjalan ya, lagi seru gitu, nih.
2: Ya. Ya, kepada semua-semuanya para pendengar pecinta Senandung Malam sudah ditunggu sama Bang Dharma Chandra di studio. Penyiar operatornya siapa, Bang?
0: Operatornya Pak Wayan Switra. Malam ini.
2: Pak Wayan Citra. Selamat bertugas Pak Wayan Citra, temani Bang Dharma di studio. Oke, terima kasih. Saya tunggu lagunya dah.
0: Terima kasih, bye. Oke, itu dia Bu Janura ya. Oke, luar biasa sekali Bu Janura ya. Terima kasih banyak. Kita akan mainkan setelah ini, kita akan memainkan lagu beberapa. Dan di WhatsApp masih tabrakan teleponnya ya. Oke. Untuk masalah telepon sepertinya ini belum bisa nggak ya di telepon ya. Kayaknya lagi ada beberapa hal, jadi pesawat telepon mungkin belum bisa kami angkat nih ya. Tapi nggak apa, kita mainkan beberapa lagu dulu. Nanti kita akan lanjut lagi sesi selanjutnya. Nanti yang mau request boleh chat WhatsApp ya. Tadi WhatsAppnya juga cukup ramai ternyata yang telepon ya. Oke, sambil lagu-lagunya kita mainkan, nanti ada sesi kedua. Lagunya Mancanegara tahun 80, 90 ya. Untuk itu, Para pendengar tetap bersama kami di dalam rangkaian di pasar malam ini, dan nanti akan kita lanjut lagi di Senandung Malam.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Iya, masih di Senandung Malam di dalam rangkaian di pasar malam ini di sesi kedua, yang di mana lagu sesi kedua ini ya. Ini lagunya tahun 80-90 untuk mancanegara ya para pendengar ya. Oke, tadi yang sesi pertama teleponnya sepertinya sempat ada kendala ya, tapi ini sudah bisa lagi. Jadi nanti mau menghubungi kami kembali di 0896-7812-3830 untuk WhatsApp kami atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan ini sudah ada Bunda Yoseli yang masuk nih ya. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, oke. Halo, selamat malam Bunda Yoseli. Gak lama kan?
1: Yes. Lama.
0: Oh, ini langsung diangkat loh.
1: Terima kasih.
0: Nah gitu dong, sama-sama. Kasen, Bunda Yoseli masih di sana?
1: Masih.
0: Oke.
1: Selesai Natal baru pulang.
0: Ah, kan bener kan? Abis tahun baru berarti kan?
1: Nggak, tahun baru udah.
0: Lo nanggung. Beda 5 hari itu lah. Beda 6 hari.
1: Aduh.
0: Nah,
1: sudah bosan.
0: Loh, kemarin katanya betah, sekarang bosan. Gimana
1: aku
0: sih?
1: Bilang betah.
0: Loh, kemarin sama saya loh. Gimana ngomongnya?
1: Bang Waldi ya?
0: Waduh, ya saya Wandi nih, bener nih. Aduh.
1: Bang Dharma.
0: Nah, itu baru betul. Masa lupa sih sama suara saya?
1: Iya, nanti ingat-ingat dulu ah.
0: Ingat-ingat dulu, kan tiap hari telepon. Masa lupa?
1: Iya. Nah, untuk Bang Dharma,
0: yeah.
1: Selamat malam. Mau salam-salam dulu ya sayang.
0: Boleh, siap.
1: Lagunya dari Bung Dharma aja deh.
0: Siap.
1: Untuk Bu Janura, selamat malam. Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Ayu Masohi, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Ratna, Bu Widiawati. Siapa lagi, Bang Dharma?
0: Bu Resmi.
1: Oh iya, aduh.
0: Oh iya. Lupa.
1: Bu Resmi.
0: Bu Ayu.
1: Sudah.
0: Bu Ayu Cantiku belum?
1: Sudah.
0: Masa udah? Oh iya deh.
1: Kupingnya di mana?
0: Di sini. Ya coba tahu kan lu belum, saya ingetin gitu loh maksudnya.
1: Iya, kupingnya di mana?
0: Iya, di sini.
1: Apa kupingnya di Jakarta?
0: Wih, itu kuping Budeo Seli dong.
1: Ya deh, itu bapak-bapak semuanya selamat malam. Untuk bapak-bapak, untuk Pak Widi di Tokyo bersama keluarga selamat malam. Untuk Pak Ken Arul juga selamat malam. Pak Putu Bendese juga selamat malam. Pak siapa nih Pak?
0: Luhut Bang.
1: Pak Ali Sanggulan. Pak Rais.
0: Ya.
1: Untuk Pak Luhut juga selamat malam. Pak Anwar selamat malam. Pak Bang Sandi juga selamat malam. Pak Peka alias Adirai.
0: Iya, tadi kan udah Adirai.
1: Oh, tadi udah ya?
0: Iya. Wah, boros deh. Boros nama deh. Nambah satu soalnya. Dua kali.
1: Sama dong.
0: Sama-sama.
1: Kalau sudah Bang Dharma.
0: Iya.
1: Nanti kalau saya pulang ke Bali, main-main ke rumah ya.
0: Siap, nanti sama Bang Wandi juga deh.
1: Iya, ya.
0: Oke. Ya.
1: Ayo, sudah.
0: Ya. Ini mau ketawa, dadah. Om.
1: Untuk Bang Dharma, bersama operator, matuga sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam untuk keluarga.
0: Oke.
1: Yo. Tuhan memberkati kita semua.
0: Memberkati Bunda Yoseli.
1: Dadah.
0: Oke, okay. Itu dia ya. Bunda Yoseli sebagai pembuka di sesi kedua ya. Lagunya nanti saya cariin deh ya Bunda ya, 80-90 ya. Bu Indi monitor juga nih katanya. apa tuh tadi mana sih? Selamat tugas ya. Dan juga selamat salam buat Bunda Yoseli, Bunda Yoseli ya. Terus Bang Sandi, Mas Dharma kerjain orang tua Mas Kualat. Nggak kerjain itu ngebantuin gitu. Siampun. Oke, angkat ya sampai dulu ya. Halo Bu Indi, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam. Halo Bu Indi.
2: Oh, suara putus. Dengeri ini. Oh iya. Sepuh kita.
0: Iya.
2: Lu dengar sepuh kita Bunda Yo.
0: Iya, lupa udah nyebut dua kali.
2: Katanya Bunda Yo. Salam sama Bu Indi sama Didi.
0: Iya, benar.
2: Didi Tokyo.
0: Iya, makanya. Bu Indi, Bu Didi. Peka alias
2: Bu Didi, Bu Indi. Iya.
0: Bang Suhut
2: gitu biasanya. Bang Luhut ya.
0: Jadi Suhut sama Bu Bunda Yoseli.
2: Nah, lagunya Bang
0: Manca. Manca 80 90. Betul. Ini Bu Indi sinyalnya lagi kendala ya, nah kan tutut kan.
2: Kayaknya ya.
0: Iya, tumben.
2: Di situ yang sinyal tuh enggak, di situ yang tutut, di sini bagus kok sinyalnya.
0: Di sini malah tutut Bu, denger Bunda, denger Bu ini. Tapi ini udah bagus kok, udah bagus. Ayo, apa? 80-90. Maca. Buru-buru. Yah, dia tutut lagi. Halo Bu Indi. Saya gak dengar suara Bu Indi nih. Bu Indi, dengar suara saya gak? Gitu. Eh kok gitu sih. Bu Indi ini suaranya gak kedengeran sama sekali. Beneran, kayaknya kendala sinyal deh. Nanti coba telepon lagi ya, ya. Lagunya Manca 80-90. Oke. Terus ada Kak Viola chat juga nih. Ya. Selamat malam Bang Dharma. Iya, selamat malam. Udah gitu aja ya. Makasih lo udah setia. Oke, WhatsApp-nya rame nih, teleponnya nih. Mungkin ada denger gak ada suara tutut, tutut. Nah, itu tuh, teleponnya gitu tuh. Dari tadi, WhatsApp-nya ya. Kok soalnya nabrak. Saya akan menunggu ya, siapakah? Oh, ada pesawat telepon nih. Kita angkat pesawat telepon dulu deh ya, sambil WhatsApp-nya, sambil tunggu WhatsApp-nya normal. Oke, halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, senandung malam.
0: Halo, senandung malam Bu Ratna Jingga ya. Benar kan?
3: Iya, benar.
0: Aduh, gimana nih Bu Ratna Jingga, sehat?
3: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, sehat. Gimana hari ini? Melelahkan sekali?
3: Melelahkan sekali, tapi setelah mendengar radio Pro 1 Denpasar yang banyak orang salam-salamin, lega.
0: Apa?
3: Hilang.
0: Hilang capeknya ya. Aduh.
3: Iya.
0: Aduh, sering-sering Bu berarti ke sini.
3: Oke, sering-sering juga.
0: Setiap hari ya?
3: Iya.
0: Tapi ini sebelumnya habis berkelana kemana nih Bu Ratna nih sebelum ke sini?
3: Sebelum ke sini tadi lagi ada ulang tahun di sebelah teman.
0: Oke.
3: Dan baru pulang.
0: Oh, baru pulang ya.
3: Biasanya kan masih, ya biasanya kan jam 9 lewat gitu, coba gabung.
0: Tapi
3: ini agak lat sedikit.
0: Oke. Tapi di sana belum hujan sama sekali ya berarti ya, Bu Ratna ya?
3: Belum
0: ya.
3: Belum hujan.
0: Aduh, kapan ya hujan ya? Di sini juga sama sih. Di sini tuh cuma mendung aja, Bu. Mendung. Terus habis itu ya udah, tapi nggak hujan gitu.
3: Cuman mendung-mendung, nggak turun hujan.
0: Iya, bete rasanya. Kesel.
3: Nggak lama lagi mau turun hujan.
0: Iya, apalagi kalau hujan duit mah saya mau, Bu. Aduh.
3: Oh, mau. Dafo. Orang ada bilang mau dafo deng ember.
0: Oh, iya, saya zet. Aduh, habis itu besok-besok nggak mau keluar lagi. Nanti dulu aja. Aduh, Bu Ratna mau request lagu apa nih? Ini tapi tahu lagunya Mancanegara 80-90 nih. Mau apa nih?
3: Coba Bang Karmadang cari Akang.
0: Apa? Dicariin?
3: Yang versi wanita.
0: Versi wanita? Pokoknya cewek ya?
3: Iya. cewek.
0: Oke, baik, saya coba cariin deh abis ini deh. Oke, mau salam-salam mungkin Bu Retna?
3: Iya. Bang Dharma, makasih sudah angkat telepon.
0: Siap.
3: Sangat selalu sukses dan sehat. Tentunya diberkati Bang Dharma.
0: Oke.
3: Sama keluarga yang ada di rumah. Salam juga yang lagi standby di mencari lagu-lagu, Kang.
0: Iya, itu
3: iya.
0: Tukangnya.
3: Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Lanjut. Lanjut, salam. Ini nak buat monitor siapa-siapa ini yang so gabung. Tapi mau salam dulu pertama buat senior, ada Uja Nura. Apa kabar? Salam sehat selalu. Ada Ibu Gemas juga. Ada Kak Bu Redmi, ada juga Indi, ada Kak Rahma, ada Ibu Kartika, ada Ibu Ani, ada Ibu Farida, apa kabar? Ada Bunda Jocelyn, ada Ibu Ibu Wijiawati, ada Ayu Masohi, Tedinda di Bogor, ada Cikuria di Jakarta, ada Bang Cliff Timot di Manado, Pak Widi sekeluarga di Tokyo, ada Yudhistira, ada Bang Krispati, ada Pak Mangkuk, Pak Masro, Pak Andi di Batam, ada Bang Luhut, dan sama-sama Bang Dharma, semua dapat salam dari Ibu Ratna Jingga, salam sehat semua, diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Siap.
3: Itu saja buat Bang Dharma. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Oke, itu dari Ibu Ratna Jingga. Oke, sekarang di WhatsApp dari Pak Widi nih, dari Tokyo nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Aduh.
4: Senandung malam.
0: Senandung malam.
4: Konbangwa.
0: Konbangwa juga Pak Widi.
4: Oke, Genki Deska, Bang Dharma.
0: Oke, Genki Deska apa kabar ya, bener ya? Iya gak sih?
4: Iya betul,
0: betul. Oh, betul. Baik, gimana bahasa
4: sehat,
0: bahasa itu
4: sehat,
0: aja ya?
4: Sehat,
0: sehat ya. Di sana apa? Abis pulang kerja ya Pak Widi ya? Iya nggak sih?
4: Iya, hari ini untuk melelahkan sekali Senin. Iya, dia baru bangun langsung.
0: Oh, jadi pas pulang langsung capek. Tidur ya? Capek ya?
4: Iya.
0: Pak Widi, saya mau nanya nih. Saya kemarin lupa lagi kan nanya yang di Jepang lagi. Di sana ada pemandian air panas yang bukan yang onsen yang gede ya? Apa sih pemandian air panas umum ya? Dekat rumah Pak Widi maksudnya?
4: Oh, berarti di dalam
0: apa sih namanya?
4: Ruangan itu ya?
0: Iya, apa sih namanya kalau ya, ruangan itu?
4: Kalau di dalam ruangan itu namanya onsen, onsen,
0: onsen juga ya?
4: Lain, ya bisa.
0: Oh.
4: Kalau di luar itu seperti di ya. Itu juga onsen namanya.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu airnya air dari pegunungan juga atau dari mesin gitu diangetin atau gimana itu, Pak?
4: Kalau yang dari buat yang di rumah itu perumahan itu ada bikin sendiri,
0: oh, bikin
4: ada
0: sendiri.
4: Mesinnya.
0: Okay.
4: Tapi kalau dari pegunungan itu alami dari semua dari apa gunung gitu.
0: Oh, air gitu panas. Ya. Oh, berarti Pak Widi
4: sempurnanya sempurna lah gitu.
0: dari
4: alam.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi Pak Widi sering ya? Maksudnya pernah berapa kali ya berarti ya?
4: Aduh, atau kalau saya jarang musim ya? Dingin itu di kampung mertua tuh sering ke sana.
0: Oh, sering ya.
4: Kalau pulang ya biasanya kalau musim dingin itu enak sekali sampai 44 derajat atau 43 derajat itu enggak terasa dinginnya.
0: Oh, enggak berasa ya malah ya?
4: Ya karena di lokasinya itu air panasnya ada bermacam-macam, ada yang 40 sampai 44 gitu.
0: Oh.
4: Terus ada yang paling panas itu sauna namanya itu.
0: Ah, sauna.
4: Itu paling 45 atau 45.
0: Oh. Oke, oke. Okay, okay. Jadi
4: paling
0: memang
4: masuk ke sana enggak ada sampai 1 menit itu udah panas
0: membara. Oh, iya.
4: Ini hawanya panas sekali di sana.
0: Kering enggak, Pak? Rasanya langsung kering ya?
4: Harus ya harus keluar dulu supaya enggak pingsan nanti.
0: Oke, okay. Tapi emang udah jadi kebiasaan di sana Pak ya untuk pemandian air panas di mana-mana ya.
4: Okay. Kalau onsen dialami di daerah pegunungan, kalau di Matbuas saya itu kan banyak perbukitan, banyak onsen-onsen di sana alami. Oh, enak banget itu di luar, baru keluar aja udah dingin, di dalam ruangan hangat, dari baru keluar dingin sekali. Jadi semblong di sana, di luar tuh aduh, hangat banget.
0: Tapi untuk bayarnya sendiri murah nggak Pak? Untuk ukuran di Jepang, maksudnya yang di perumahan sama yang alam gitu?
4: Ya otomatis kalau di perumahan itu lebih murah. Kalau oh, di lebih murah, yang ya. Di luar itu ya kalau dewasa ada target lah gitu.
0: Oh gitu.
4: Dipisahkan orang dewasa sama orang anak-anak atau yang bersekolah.
0: Oke. Iya, saya baru kepikiran kemarin mau nanya kan soalnya kan di sana Pak Widi sering pulang ke kantor gitu. Apakah biasanya orang para pekerja itu biasa main mandi air panas tempat umum kah? Gitu kan biasa gitu biasa di film-film ya saya kalau, lihat ya.
4: Kalau mau yang nah kalau itu kan mau-maunya aja. Oh, suka-suka ya. Orang Jepang biasanya itu kan kebanyakan kecapean. Sudah cukup mungkin mandi di pakai bak di rumahnya di rumah sendiri.
0: Ya. Oh gitu. Iya ya, di rumah pasti midi, ada ya.
4: Midi juga gitu kan. Oh. Kalau musim dingin itu pakai bak sendiri gitu bikin otomatis juga. Hmm. Itu juga mengangkat badan kita, itu bagus.
0: Oke, okay. Oh iya di rumah masing-masing pasti udah ada biasanya
4: tapi,
0: ya.
4: Tapi kalau mau ada libur, ada kepengen onsen lebih enak,
0: lebih mantap ya.
4: Lebih ada. Nyaman, mantap. Ya. Ada di hotel juga itu lebih dari gunung juga ke luar kota maksudnya gitu ada perbukitan. Wah lebih harum juga baunya.
0: Oh gitu.
4: Enak. Ongseng lain lah gitu.
0: Oh, gitu ya.
4: Air ongseng di rumah-rumah gitu loh gitu.
0: Oke. Boleh.
4: Ada saat-saat apa itu ya? Apa namanya tuh saat-saat gas-gasnya gitu ya. Bau-bau gitulah
0: gitu. Oh gitu. Oke. Ya, saya penasaran nih. Kan biasanya biar saya ada alasan tambahan gitu loh. Bisa apa tahu setiap hari bisa air panas di sana kan. Pengen tahu aja tempatnya kayak apa.
4: Tapi habis mandi gitu enak banget, seger
0: ya,
4: gitu.
0: Seger ya.
4: Iya. Nah, dapetnya semangat lagi, enggak capek, gitu. Keluar keringat soalnya.
0: Oke lah. Ya, yang penting Pak Widi sehat di sana ya.
4: Iya, terima kasih. Okay. Bang Dharma lagunya tahun 90-80?
0: Yes, mancanegara tapi.
4: Mancanegara. Dari itu ya, Celine Dion, Alone.
0: Celine Dion, Alone.
4: Alone, ya.
0: Alone, oke, boleh.
4: Tahun 90-an mungkin itu ya.
0: Alone, Celine Dion ya, bukan Hurt ya. Takutnya saya salah.
4: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
4: Bukan.
0: Oke. Siap. Ada juga Hurt soalnya. Oke.
4: Iya, itu banyak terkaitannya itu. Bahwa ada Power of Love, ada lagi itu apa itu. My Love itu namanya dia.
0: Juga ada banyak.
4: Ya. Supaya enggak kelamaan, salam-salam dulu ya. Ada siapa yang menunggu di telepon?
0: Belum tahu ya. Nih, belum
4: di
0: ada
4: WhatsApp
0: nih.
4: Juga ya.
0: Iya. Di WhatsApp kata Mas Sandi, Bang Sandi, Mas di Bali ada di Tabanan gitu katanya. Emang ada ya?
4: Ada mungkin ya. Ada mungkin.
0: Saya enggak tahu beneran nih.
4: Di sana kan ada di Gunung Batur kan mungkin ada
0: gitu?
4: Di sana. Iya, saya dengar-dengar juga. Saya belum pernah ke sana juga. Saya tertarik juga sambil campu di sana.
0: Oke. Ya boleh deh. Kapan saya lihat?
4: Katanya ada mungkin pernah dengar itu di Tabanan. Di mana di Bukit kalau tidak salah itu di apa? Ada itu.
0: Penebel ya. Oh katanya di Penebel Pak. Oke.
4: Oh bang
0: Sandi yang bilang.
4: Mas Sandi, kok tahu dia?
0: Nggak tahu, kok tahu ya? Iya, saya baru kepikiran, kok tahu ya? Oh iya, oke, boleh.
4: Iya, salam dulu ya, salamnya yang pertama buat Bang Dharma lagi juga sehat selalu bersama keluarga. Dan ada lagi yang tadi juga dengar ada Pekas Anggola, Bu Janura, kemudian ada Bunda Yoseli di Jakarta. Ada Ayu Masuki di Maluku Tengah, Pulau Seram, ada Bu Farida di Palu, Bu. Mudah-mudahan beliau monitor juga. Ada Bung Binijo di Manado dan tadi ada Bu Jingga Ratna di Manado juga. Ken Arok, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Polewali Mandar, ada Mas Anwar di Madura, ada Mas Andi di Morang Maning, Bung Edo, kemudian ada Bung Yunus di Pulau Buton, ada Bang Luhut, Bu Indi, Bu Resmi, ada Gemas di Payangan, ada Bu Anik di Gunung Talak, ada Mbak Histerlita di Manado juga. Di Palu ada Pak Nasrun, Beli Kupina di Lampung, Cigurya di Jakarta. Kemudian ada Pak Tami di Yamlapura, Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Pak Mangku Ketut Wijana di Klungkung, Diah Mangwaki di Tigawase. Ada Bu Kartika di Munduk Bastale, Mas Bro, Pekas Anggulan di Mengui, Tabanan, Wan Unsu di Sambas, Pak Made Swadana juga di Tabanan, ada Pak Putu Harke, Pak Putu Bendese, Indirti ada Bung Krispati, Piola di Makassar, ada Karama di Batu Sangkar, Pak Bram di mana tuh Pak Bram ya?
0: Oh,
4: ada Pak Bram juga.
0: Di Madura ya?
4: Hmm. Pak Bram di Madura ya?
0: Iya.
4: Oh iya. Ada Bunda Tiara di Kendari. Ada Bang Lemon di Lampung, ada Bang Klip di Manado juga, ada Bang Mas Hadi di Pulau Nias juga ya. Mm-hmm. Ada yang di Gidu di Negara, Pak. Pak siapa ya yang di Negara?
0: Aduh, siapa yang saya lupa juga lagi.
4: Pak Nyoman di Negara, Pak Nyoman di Negara.
0: Iya, iya benar, enggak salah.
4: Pak Nyoman siapa juga dia di Gianyar ya. Untuk semuanya ada salamnya ya.
0: Dapat salam dari Bu Indi nih, Pak.
4: Ya. Ya, Bu Indi, selamat malam. Tadi keputus, ayo naik lagi ya, Bu Indi. Salam sehat. Salam, ya, ke semuanya ya.
0: Okay.
4: Salam sehat. Buat Bang Dharma, selalu sehat, selalu ya bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Arigato, gosya mas, mata ahita. Bye-bye.
0: Bye-bye, ya, terima kasih. Oh ya, suminasai. Pak Widi, Pak Widi lagi. Budiawati, salah katanya. Salam semua ya Mas Dharma, salam Rahayu, Diawati tidur duluan ngantuk ya. Terima kasih Bu Diawati ya. Kak Viola, apa tuh Kak Viola? Enggak usah jauh-jauh ke Jepang, di Semarang juga ada. Ayo, aduh jauh, kongkosin saya ya. Saya angkat WhatsApp dulu nih, ada Bu Resmi nih. Halo, selamat malam.
5: Halo Bang Dharma, malam, gimana kabarnya? Ini lumayan susah naik ya Bang Dharma.
0: Iya
5: ya?
0: Tadi pas sesi pertama tuh 3 orang Bu yang nelfon bareng. Di iya, WhatsApp ya, di WhatsApp kan,
5: Tadi abis ke Pro 2 langsung ke Denpasar ini. Soalnya Pro 1 juga Singaraja susah masuknya, sampai sekarang belum bisa.
0: Iya, lagi rame aja. Lagi rame aja.
5: Iya, tadi juga mampir ke menara juga.
0: Oh, jalan-jalannya berarti Ibu kemana-mana
5: iya,
0: juga berarti
5: jalan-jalan
0: ya?
5: Iya, jalan-jalan di menara. Oh. Menara dan pasar, FM.
0: Apa namanya, berarti gak satu radio aja berarti Bu Resmi ya?
5: Enggak, banyak. Kadang ke Sonora, kadang ke Headline, Banjarmasin, banyak.
0: Jauh juga ya? Juga. Jauh juga, Bu.
5: Enggak, soalnya naik pesawat kan gratis.
0: Iya, betul. Pesawat telepon. Ya ampun.
5: Iya, gratis ini. Enggak sampai bayar mahal-mahal.
0: Iya, tapi Bu Resmi tetap sehat dong ya.
5: Iya, sehat. Kalau enggak sehat, ya enggak masuk gitu.
0: Iya, suaranya pasti juga beda. Aduh, tapi iya, ini tumben nih.
5: Iya, cuma makanya doang ini yang ini.
0: Oh iya, tapi tumben Bu Resmi jam segini biasanya teleponnya hampir 11:30 loh Bu Resmi biasanya.
5: Saya ingat saya ya. Tadi mau ke Singaraja susah masuknya gitu. Ya. Gitu. Iya, makanya lari ke sini gitu.
0: Oke, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, mendingan di awal Bu, kalau di akhir keburu tidur soalnya. Keburu tutup warungnya.
5: Iya, sekarang aja udah mau ini nih.
0: Udah mulai ngantuk ya.
5: Udah ngantuk banget ya.
0: Oke. Berarti Bu Resmi mau request lagu apa nih? Ini tahun 80-90 mancanegara nih. Apa tuh?
5: Manca ya?
0: Yes, betul.
5: Dream About You ya, dari Steffi.
0: Apa tadi?
5: Dream About You dari Steffi.
0: Dream About You ya?
5: Iya.
0: Stevie. Oke, boleh nanti kita mainkan?
5: Ada ya. Salam-salamnya tadi ada Pak Widi, makasih callingannya. Ada Bu Janura juga, ada Bu Jingga juga ya. Bu Indi, Bu Farida ya. Gek Mas sama Bu Diawati juga, Pak Sanggulan, makasih callingannya ya. Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Cek Kuria, Bunda Yos juga. Terus siapa lagi ya, Kak Rahma sama Mbak Ayu juga ya. Pak Putu Pedese sama Pak Nyoman Negara sama Pak Sandi, Bang Andi, Pak Krispati juga, Pak Nasron juga, Bang Benny Joy juga. Ya udah yang lainnya.
0: Dapat salam aja dari Bu Indi nih Bu Resmi, salam buat Bu Resmi katanya.
5: Iya, makasih. Salam kembali ya Bu Indi, sehat selalu. Ayo naik Bu Indi. Tadi ini ya macet ya Bu Indi.
0: Iya, sinyalnya enggak tahu nih. Ini Bu Resmi sinyalnya bagus malah. Sinyal WhatsApp-nya.
5: Iya, bagus. Tumben ini bagus. Ya wis.
0: Siap.
5: Iya, makasih ya. Siap-siap ya.
0: Sia-sia juga Bu Resmi.
5: Oke.
0: Oke, itu dia Bu Resmi ya. Tiba-tiba sia-sia. Agak kaget juga saya. Oke. Dream About You, Stevie ya, oke. Okay. Terus Bang Sandi apa tadi? To Love You More ya, request lagu To Love You More, Celine Dion juga. Oke, kita lihat dulu ya. Boleh deh. To love you more ya. Untuk mencintaimu lebih dari Celine Dion. Karena aku mencintaimu. Gitu gak sih lagunya? Bukan ya? Oke, boleh Bang Sandi ya nanti lagunya setelah beresmi ya lagunya ya. Oke, dan juga masih ada waktu para pendengar yang mau bergabung. Tadi sudah ada yang via WhatsApp juga, chat-chat ada Budiawati katanya salam semuanya. Untuk semua SN, PNS ya. Selamat rahayu Ibu Diawati duluan lagi batuk. Oh lagi batuk, Bu Diawati cepat sembuh ya. Ya. Lagi musimnya juga nih soalnya, banyak minum juga. Oke. Terus ada Bu Indi nih menelpon maksudnya. Halo, Bu Indi.
6: Selamat malam lagi.
0: Iya. Ini sinyal agak beningan nih. Tadi sinyalnya tutut loh, Bu. Tutut.
6: Ya.
0: Oke, tapi ini udah aman nih kayaknya. Apa?
6: Ya, terlalu udah aman. Ya.
0: Kayaknya udah aman.
6: Lagunya itu tadi ya.
0: Everybody Hurt ya. Ini versi The Course nantinya ya. Oke, boleh. Mau salam-salam?
6: Semua sudah masuk nih.
0: Udah tadi ada Bu Resmi, Pak Widi, Bu Ratna, Bu Yunda Yoseli gitu.
6: Oh. Salamnya buat Pak Widi juga, Bu Resmi. Nanya Seli, Mas Bro udah masuk ya?
0: Udah, sesi pertama tadi.
6: Oh, Mas Bro, selamat malam, naik lagi. Terus Pak, Bu Ani belum talang, Bu Parida, Bu Ayu Masohi, Beni Jo, Pak Tam, Pak San. Ya, Bu, dan
0: aduh suaranya kayak robot Bu Indi.
6: Iya.
0: Iya kayak robot lagi.
6: Apa nama?
0: Kayak robot suaranya. Apa? Tadi putus-putus.
6: Kayak robot suaranya.
0: Iya. Nah ini normal robot. Lagi nih. Ini normal lagi nih.
6: Normal lagi. Kayak robot di belakang.
0: Iya.
6: Ya. Mati.
0: Oke.
6: Sampainya nama.
0: Apa?
6: Kompaknya mana?
0: Oh iya. Oh iya, Pak Wayan, betul.
6: Pak Wayan ya. Iya. Betul. Salam buat Pak Wayan.
0: Iya.
6: Aduh. Tadi gimana kayak robot?
0: Iya, kayak robot. Ini saya mencoba mencerna bahasa robot ya tadi. Tapi aman.
6: Iya. Makasih, Dharma.
0: Terima kasih, Bu Indi.
6: Itu lagunya.
0: Siap.
6: Siap.
0: Oke, itu dari Bu Indi ya. Tumben suaranya kayak robot Bu Indi ya. Oke. Dan yang mau bergabung sekali lagi boleh ya di WhatsApp kami di 0896 7812 3830. Masih ada waktu ya. Sesi kedua memang agak panjang para pendengar ya. Jadi tenang aja, oke. Atau di pesawat telepon kami di 0361 222 161. Oke. Yang tadi yang mau naik boleh, ya nggak usah malu, nggak usah takut gitu, nggak digigit, mau digigit sama siapa, ya, nggak usah malu juga, keluarkanlah suara indah Anda semua ya, walaupun mungkin serak-serak becek dikit tidak apa-apa, ya, serak-serak becek justru itu bisa apa ya, bisa membawa kesegaran, ya, kesegaran di udara. Kayaknya. Tapi untuk Anda para pendengar yang sedang tidak enak badan atau lagi sakit atau lagi apa namanya batuk-batuk begitu ya, semoga cepat sembuh ya. Karena memang lagi musimnya juga di beberapa wilayah itu juga influenza ya nggak salah ya gitu. Jadi harus benar-benar jaga kondisi. Minum vitamin jangan lupa karena saya tahu aktivitas Anda para pendengar cukup banyak ya, pekerjaannya juga cukup padat sehingga mungkin tidak ada waktu bahkan untuk memikirkan diri sendiri atau makan kadang tuh seadanya aja karena saking capeknya gitu. Tapi sekali lagi harus memikirkan diri Anda sendiri karena kesehatan itu penting sekali, oke? Bukan tidak boleh sakit tapi jangan sampai sakit ya. Karena itu apa namanya? Kesehatan itu investasi untuk diri sendiri, oke? Jangan disepelein juga, kalau misalkan pilek, batuk, gitu jangan disepelekan, tetap pakai masker. ya. Walaupun mungkin di tempat Anda tidak ada yang sakit, tapi Anda disarankan tetap memakai masker juga ya, walaupun mungkin Anda sedang tidak sakit juga, oke? Karena udara tidak yang tahu, bakteri, kuman, dan lain sebagainya itu bisa berpengaruh ke kesehatan Anda nantinya, seperti itu, oke? Oke, kalau tidak ada lagi yang menghubungi di sesi kedua ini, nanti jangan lupa ya, chat WhatsApp saja boleh, tidak apa-apa yang mau request di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Oke, dan nanti untuk lagunya tadi ada Bu Indi, Everybody Hurts, ini versi The Chorus. Lalu lagu untuk Ibu Ratna Jingga ya, ini apa namanya, Beautiful Girl deh ya, wanita cantik ya, saya mainkan. Oh, ini ada Bu Ani ini telepon ternyata, pas banget. Oke, halo, selamat malam
7: halo,
0: Bu Ani.
7: Halo.
0: Hey.
7: Gimana kabarnya Bung Dharma Chandra?
0: Baik dong, Bu Ani.
7: Ini baru datang nih, baru monitor.
0: Habis main sama iya. Cucu ya.
7: Iya, biasa.
0: Bener kan? Ini seneng banget.
7: Cerita-cerita. Kalau enggak dikasih pulang enggak sampai dari rumah, kadang-kadang diantar sama papahnya.
0: Oke,
7: asik. Bu Dharma, lagunya apa ya?
0: Ini Mancanegara, Bu, 80-90.
7: Sing bisa, Bu, anak sing bisa bahas Mancanegara.
0: Ya, saya cariin deh, enggak apa-apa yang santai.
7: Iya, yang sendu-sendu, senang ya.
0: Oke.
7: Lagunya. Mau nyalam-nyalam ya, Bang Dharma.
0: Boleh.
7: Mengawali selamat malam, senang malam. Mau ketawa ke TV bukan hanya sekali, berkali-kali.
0: Sedang banget dengar suaranya.
7: Siapa-siapa aja yang sudah ikutan baru, benar-benar baru monitor loh.
0: Tadi ada sesi pertama, ada Pekak Sanggulan, ada Bu Janura,
7: iya.
0: Ada Bu Deo Seli, Pak Widi, Bu Resmi, Bu Ratna, Bu Indi.
7: Iya. Ya, selamat malam buat yang sudah masuk tadi. Mungkin sudah ada ngoleng-ngoleng saya. Terima kasih, dan juga saya tunggu lagunya untuk semua pendengar Senandung Malam. Salam asik.
0: Asik-asik ya. Itu apa?
7: Bukan dangdut.
0: Iya.
7: Asik-asik. Ini berarti apa namanya, tenggorokannya sudah lega.
0: Oh iya, kemarin itu ya.
7: Monitor aja deh. Iya. Iya, okay. Dabung Dharma ya. Salam hormat semua pendengar Senandung Malam malam hari ini. Semoga semua sehat-sehat. Untuk Bung Dharma Chandra yang bertugas.
0: Yes.
7: Saya tunggu lagunya apapun itu ya. Selamat malam.
0: Dan bye. Oke. Itu dia dari Ibu Ani Gunung Talang ya. Aduh. Kaget saya tiba-tiba. Bu Ani tuh kayak tahu ya, gitu, tahu kalau misalkan saya mau udah selesai, tetap telepon gitu. Oke. Okay. Tadi Bu Indi salam buat apa, Bu Ani katanya ya. Salam hangat untuk Bu Ani Gunung Talang ya, dari apa namanya, Ibu Indi tadi katanya. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu kita langsung mainin aja lagu-lagunya. Okay, tadi saya ulangi, tadi lagunya dari requestan Everybody Hurts-nya Bu Indi. Lalu Beautiful Girl, Jose Marichan untuk Bu Ratna Jingga ya. Karena Bu Ratna Jingga wanita, jadi lagunya Beautiful Girl, wanita cantik. Terus Celine Dion, Alone ya, dari Pak Widi. Dream About You dari Steve-nya, Bu Resmi, Stevie ya. Terus tadi Bang Sandi juga Celine Dion lagi, lagunya tadi judulnya apa tadi? To Love You More ya, gitu. Dan untuk Ibu Ani Gunung Talang, saya carikan lagunya Because of You Kate Martin ya. Itu juga enak gitu. Because of you, gitu. Karena kamu, my life has changed. Hidup saya berubah, gitu. Lagu Indonesia, apa di Indonesian gitu. Oke, kita langsung aja lagunya. Kita mainkan. Nanti mau bergabung sekali lagi, mau chat WhatsApp kami untuk request sambil jalan ya. atau salam-salam boleh di 0896-7812-3830 atau pesawat talon kami di 0361-222-161. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian di pasaran malam ini di Senandung Malam.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Yeah, Because of You. Enak ya lagunya ya. Because of You, wes. Karena kamu, my life has changed. Hidupku berubah jadi Power Ranger. Oke, sudah masuk dan malam sesi ketiga. Yang mau bergabung di WhatsApp kami boleh 0896 7812 3830. Atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu nih ya. Yang sudah menelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Senandung malam. Ketawa ke TV.
0: Ya. Tidak hanya sekali.
1: Tidak hanya sekali. Berulang-ulang kali.
0: Yes. Hafal ya. Dia hafalnya sambil mikir tapi ya. Setengah mati. Aduh, Bung Benny, jauh, apa kabar nih? Baik?
1: Baik, sehat, walafiat.
0: Apa?
1: Transformernya satu, masih 1-0, mati lampu kotoran.
0: Oh, 1-1, Bung Benny, jauh. Indonesia, Thailand, ah, kan? Iya. Tadi kan Indonesia golin. 3 menit kemudian, Thailand balas.
1: Ya ampun, itu loh.
0: Padahal udah menit ke-86 ya, kalau salah deh, saya lupa deh, gitu. Terlalu euforionya terlalu seneng, kendor tadi pertahanannya, jadi yaudahlah, ya udahlah.
1: Yang memasukkan Indonesia itu ke gawang Thailand siapa? Kevin Dix?
0: Enggak, si Dan James kalau nggak salah. Tapi kan kena pemain Thailand, jadi gol bunuh diri, gitu. Kan tendangan bebas tadi kan?
1: Oh, jadi untuk Indonesia gol bunuh diri?
0: Iya, masuknya sih gol bunuh diri ya. Soalnya kena pemain kedua Thailand. Gitu.
1: Ya, no ampun.
0: Iya, ya, euforia Bang Benijo biasa kan. Kalau misal habis golin udah seneng tuh. Lekendor udah langsung. Ya. Ya.
1: Kalau adu penalti yang pasti insya Allah Indonesia menang aja.
0: Harusnya ya, harusnya sih bisa menang ya. Ini iya. Ini udah masuk babak pertama perpanjangan waktu nih, baru main nih, nggak tahu nih.
1: Perpanjangan pertama insyaallah. Siapa kan tahu kan orang nambah gol juga.
0: Betul. Iya, ini lagi nggak tahu deh. Padahal Thailand pemainnya 10 orang loh, Bang Benny Jo, kartu merah kan tadi kan.
1: Kartu merah ya.
0: Iya. Saya juga gemes nontonnya tadi. Jadi iya fokus. Aduh. Bang Benny Jo, mau request apa nih lagunya mancanegara 80-90?
1: Mancanegara 80-90.
0: Betul.
1: Dari tunggu.
0: Dari.
1: Apa? Dari. Scorpion Jo.
0: Scorpion.
1: Will of Chain.
0: Scorpion. Apa tadi? Will.
1: Will of Chain.
0: Coba kita lihat dulu ya. Scorpion. Wind of Chain sih tadi ya.
1: Ya.
0: Oke, boleh. Tinggal mainin nanti ya.
1: Oke, tentunya pertama-tama dong. Kita tegang Mbak Uni begitu dong, Mas. Tegang kita kalau adu penalti, main kalau adu penalti ya 50-50 itu ya.
0: Iya, 50-50. Jadi ya udahlah, pasrah.
1: Pasrah aja ya.
0: Iya.
1: Mari seluruh fans kita doa bersama agar Indonesia menang ketika adu penalti terjadi. Mari insya Allah Indonesia nambah gol aja biar nggak jadi adu penalti ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, apalagi materi pemainnya seharusnya lebih baik ya.
1: Iya. Dukan Thailand main tinggal 10 orang.
0: Iya.
1: Lagian main di kandang ini gimana sih Indonesia?
0: Iya loh, tiketnya udah sold out loh padahal nih yang nonton. Sampai presiden nonton juga nih, ya ampun saya lihat.
1: Iya Pak, aku nonton itu. Iya. Waktu. Harusnya mereka semangat, harus menang.
0: Harus gitu kan?
1: Oke, kita ini langsung jawab perwakilan saja ya.
0: Siap.
1: Ada Ibu Merida, Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu yang di apa sih namanya? Ibu Resmi. Ya?
0: Betul.
1: Nah, terus ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Andi di Batam, Pak Widi Made di Tokyo Jepang. Oke deh, itu aja, makasih. Yep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi dari Bung Benny Jo ya, yang lagi gelisah Indonesia lawan Thailand. Saya juga gelisah loh ya, para pendengar. Soalnya kapan lagi ya? Apa ya? Soalnya kan di level Asia Tenggara untuk sepak bola itu memang Indonesia itu belum pernah menang masalahnya ya, di turnamen maksudnya ya, dapat piala gitu ya, kita doang yang terbaik ya. Oke, ada Bu Rusmin yang nelfon lagi nih, kita angkat dulu nih. Halo, senang malam.
2: Halo, senang malam, masuk lagi ya Bang.
0: Boleh
2: ya,
0: dong,
2: apa ya.
0: Iya gak apa-apa, kira udah tidur.
2: Soalnya tadi mengundang, gak bisa masuk, udah sini lagi
0: sini
2: ya.
0: Sini lagi, mau request apa nih berarti Bu Rusmin nih sekarang?
2: Nah, nanti dari Jus Benson ya, Nothing Gonna Change My Love For You ya.
0: Nothing Gonna Change My Love For You?
2: Iya. Yeah.
0: Dari siapa tadi?
2: Dari Jus Benson.
0: My Love For You, George Benson. Aduh susah saya ngomongnya. George. Yeah. Oke, okay, boleh. George. Boleh, bisa.
2: Oke deh, tadi Bang Benny Jo, makasih salamnya. Tadi Kak Leona belum ya, Pak Kak Piola juga belum. Ya udah untuk semuanya tadi kan udah ya.
0: Iya.
2: Pas mengudara tadi pertama ya, sekarang udah digabung aja gitu ya.
0: Siap.
2: Bye Bang Wandi. Good night. Eh kok Bang Wandi? Bang Dharma.
0: Saya Wandi.
2: Ya, good night.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap, good night.
2: Bye.
0: Juga Bursmi. Thank you.
2: Okay, nothing gonna change my love you ya.
0: Yes. Nothing gonna change
2: my love for you. Thank you.
0: Siap. Okay, itu dia Bursmi ya. Okay. Nothing gonna change my love for you ya. You know how I know by now how much I love you. Gitu sih gak sih? Bener kan ya? Saya agak lupa lagunya. Tidak ada yang bakal akan merubah rasa cintaku padamu, C. Demi cintaku pada... Beda lagu deh. Oke, tadi Wind of Change Scorpion. Bang Benny juga ya. Terus George Benson-nya beresmi. Okay. Nanti kita akan mainkan langsung. Ada yang mau bergabung kembali, nanti boleh sekali loh para pendengar, sambil menemani malam Anda yang saat ini mungkin sudah apa ya, sedang lelah ya. Lelah mendengar saya ngomong maksudnya. Okay. Nothing gonna change my love for you. Okay. Dan juga untuk ada para pendengar yang saat ini masih sedang nonton mungkin ya, sedang nonton pertandingan sepak bola, semoga kita doakan yang terbaik untuk tim Indonesia ya. Tadi ada Kak Viola juga nih, saya sharing-sharing. Tadi kan saya berbicara terkait Jepang ya gitu. Dan Kak Viola juga berbagi pengalaman juga ya di Jepang ya. Gitu, kata makanannya agak beda katanya. Kayak ramen ya. Agak beda, apa namanya, wasabi ya, sushi ya. Agak berbeda yang dari Jepang dengan yang ada di Indonesia gitu. Ramen pun juga sama, agak beda juga sama yang Indonesia. Mungkin kalau Indonesia, di Indonesia itu udah apa ya, sudah menyesuaikan dengan cita rasa yang ada di lidah orang Indonesia ya. Karena memang kalau yang di Jepang itu katanya apa sih, yang wasabinya tuh lebih pahit. Eh bukan, apa sih, nyengat ya katanya ya gitu. Atau mungkin Pak Widi tahu ya. Pak Widi juga tahu mungkin ya. Saya nggak tahu gitu. Gitu, oke. Okay. Gak apa-apa, sharing session. Cih, sharing session. Karena, apa namanya, saya selalu penasaran dengan di berbagai daerah seperti apa sih, begitu. Apalagi juga saya sendiri suka nih, warawiri kemana-mana nih. Ke tempat ini enak juga nih, pindah kota gitu. Kayaknya pindah ke sini bagus juga nih. Mau tahu kotanya kayak apa. Dan ketika sampai di sana tuh, pasti ya saya akan cari tahu dulu makanannya tuh gimana. Nomor satu pasti makanan. Enak gak? Ya siapa tahu ya. Ini terkait makanan. Ini kode-kode aja nih saya nih. Siapa tahu ada yang mau berbagi makanan kesini kan. Enggak ya. Gitu. Tapi memang boleh lah ya. Gitu. Kalau di Jepang seperti itu. Kalau di Denpasar sendiri kan memang dulu saya sering sekali makan nasi jinggo ya. Tapi pas waktu di Bekasi, ketika habis dari Pura, ya, habis sembahyang di Pura, pasti selalu makan nasi jinggo, ya, jinggo ya, gitu. Terus kalau di Semarang, itu agak berbeda sedikit, gitu. Rasanya cenderung pedes, gitu ya, macam-macam. Ada yang namanya tahu gimbal, gitu. Denpasar ada tipat tahu sejenis itulah, gitu. Atau pas di Jakarta juga, walaupun Jakarta beda makanannya kan, tapi selain makanan Jakarta juga ada yang saya makan juga itu apa waktu itu Coto Makassar. Coto Makassar saya suka sekali gitu karena apa ya, ada di Coto Makassar tuh ada yang kriuk-kriuk yang saya lupa apa, itu enak banget ya. Di Jakarta berapa kali saya coba, kalau di Denpasar saya belum ketemu ya, siapa tahu mungkin ada rekomendasi Coto Makassar. Saya kangen juga sama rasa Coto Makassar ya, itu cocok banget sama saya di lidah, apalagi kalau pedes. Wih, karena saya pencinta pedas sekali gitu ya. Itu dia ya, berbagai macam makanan kuliner ya. Siapa tahu mungkin tempat Anda ada yang spesial atau makanan yang mungkin bisa di-sharing ke kami ya. Boleh, boleh sekali ya. Nanti saya akan cari tahu, siapa tahu nanti karena di Penyiar Pro 1 sangat suka makan-makan gitu. Dan bisa menjadi referensi kami untuk kulineran nantinya. Gitu ya. Oke. Dan itu berbicara Makassar nih, Kak Viola yang orang Makassar langsung nyaut. Makan Coto Makassar di sini. Nah, makan sotonya mau gitu. Ke Makassarnya inilah repot. Jadi Coto Makassar memang enak sih gitu. Lontong Medan. Wah, lontong Medan tuh mantap banget tuh. Bang Wandi kayaknya pernah bawain deh ya. Dia luar biasa sekali tuh, ya. Duren, kayak duren di mana aja ada sih. Gitu. Terus apa lagi? Wah, banyak banget lah pokoknya ya. Ayam betutu pun juga sering ya, ibu saya biasanya bikinin lawar ya, lawar ayam ibu saya juga sering bikin. Aduh, kangen banget ya. Malam-malam gini rasanya lapar, rasanya pengen makan gitu. Kata Bu Resmi, ada Bang Soto Makassar daerah Kerobokan Badung. Oh, Kerobokan Badung ya. Wah, boleh tuh. Ya, saya coba sari deh. Bagaimana rasanya ya? Oke, makasih Bu Resmi ya. Nanti boleh nih ya. Karena biasanya saya sama Bang Wandi nih sering nyari makanan nih. Di sini ada loh. Udah pernah nyoba? Apalagi Bang Wandi. Udah coba makanin sini belum? Gitu. Belum. Wah, aku udah coba. Gede-gede enak. Wah, ceritanya sampai besok tuh. Biasanya gitu terus ngulang-ulang tuh. Gitu. Es pisang ijo kata Kak Viola. Oh iya, es palu butung bukan sih? Ya nggak sih? Palu butung beda ya. Saya nggak pernah dengar es palu butung tuh, ibu saya pernah bawain. Ih, malam lapar ya. Oke. Terus Kak siapa? Bang Sandi katanya. Bang Sandi lagi ngetik. Belum ngomong apa-apa, lagi typing. Oh, kata Bang Wandi. Bang Wandi kata Bang Sandi, "Mas, awas gendut kayak Mas Bang Wandi." Aduh. Kayak saya di sini subur karena di sini ada beberapa orang yang ya sebenarnya sih udah kurusan ya gitu. Saya melihat diri sendiri seperti seperti tidak terurus gitu. tapi Bang Wandi sama Hapsarina, mereka itu sangat suka kulineran. Pasti selalu sharing, coba makan ini yuk, coba makan itu yuk. Dan kadang kucuk-kucuk, saya belum siaran kayak kemarin. Udah mau siap siaran, tiba-tiba Bang Wandi membawakan ayam geprek dengan nasi, dengan capcay, dan lain-lain. Nih, makan. Waduh, ya. Gimana saya nggak sehat ini? Saya seneng deh kalau lingkungan saya tuh ada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kayak Bang Wandi, sama Hapsarina, gitu. Saya serasa diayomi, gitu. Serasa saya anaknya, gitu. Ya, ya gimana? Gitu. Saya masih, soalnya mungkin, ya karena memang mereka ada senior yang cukup senior juga di umurnya ya. Jadi kadang juga saya agak sedikit manja nih gitu. Ya, enak ya. Oke. Itu dia para pendengar ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Ini lagunya dua aja berarti karena sepertinya tidak menelpon lagi karena mungkin sudah pada ngantuk ya gitu, atau mungkin enggak ada yang takut enggak naik juga kali ya gitu. Kita lanjut lagi, masih ada berapa menit. Nanti yang mau request lagu boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 ya, atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Tadi ada Wind of Change Scorpion ya Bang Benny Jo, dan juga Bu Resmi tadi ya, George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Oke, ini ada untuk Anda dalam rangkaian dari pasar malam ini di Senandung Malam.

Vain My Love ya, Vain My Love dari Michael Learn to Rock guys. Dan itu masih ada beberapa lagu lagi, dua lagu untuk menemani malam Anda, waktu tidur Anda, para pendengar ya. Jadi mungkin untuk jam 11.49 waktu Indonesia Tengah ini sudah tidak bisa request. Tapi masih ada dua lagu lagi yang akan menemani malam Anda, menemani tidur Anda ya. Saat ini mungkin sedang bengong, sedang meratapi langit-langit mau tidur tapi kok masih belum bisa ya, gimana ya. Nah nih ada dua lagu lagi sebelum akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Ini dia untuk Anda lagu-lagu yang sudah disiapkan dalam rangkaian di pasar malam ini di Senandung Malam. When I first saw you.

Yeah, more than word ya, yeah. Dari ekstrim ya, yeah. Yeah, lebih daripada kata-kata ya, yeah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini di Senandung Malam tidak hanya sekedar kata-kata saja melalui telepon atau chat WhatsApp juga ya, yeah. Tapi bisa lebih dari kata-kata ya, tetap bersilaturahmi bersama ya, bersemuanya ya, siapapun Anda yang monitor pada malam hari ini. Dan khususnya tadi yang sudah bergabung, tadi ada Pekasanggulan, ada Bu Janura, lalu ada Bunda Yoseli juga, ada Bu Indi, ada Bu Ratna juga, ada Pak Widi, Ibu Resmi, ada Bu Ani Gruntalang, lalu ada Bung Bedi juga tadi ya, sesi terakhir. Dan tadi Bu Resmi sempat menelpon kembali. Dan juga saya terima kasih yang di chat WhatsApp juga, tadi ada Bang Sandi, ada Kak Viola juga yang sudah bergabung ya pada malam hari. Ada Bu Diawati juga tadi yang sempat chat WhatsApp juga ya, mungkin tidak sempat untuk naik di udara, tapi terima kasih atas monitornya, tetap setia bersama kami di Pro 1, khususnya untuk Anda yang sedang apa namanya, mungkin banyak kerjaan, pulang capek banget rasanya, tapi masih berusaha dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan Pro 1 Denpasar khususnya ya. Doa terbaik untuk Anda para pendengar ya, doa yang terbaik sekali lagi, semoga hal baik selalu memberkati Anda semua ya. Baik, dan kalau gitu sudah hampir jam 12 malam, saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayan Switre pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita ketemu lagi kesempatan berikutnya besok hari Selasa ya. Ya enggak sih? Oh iya benar ya. Ya, besok hari Selasa berarti sama saya lagi, jangan bosan ya. Jangan bosan dengar suara saya ya, karena saya tidak akan bosan-bosannya selalu menemani Anda khususnya di malam hari dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya, nanti bisa Anda requestkan juga ya, ataupun cerita apapun itu nantinya ya. Kalau gitu sekali lagi saya pamit undur diri di ruang dengar Anda, dan untuk Anda para pendengar selalu bersama kami di Pro 1 Denpasar, karena informasi dan inspirasi hari ini, besok dan seterusnya. Sampai jumpa, selamat malam. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan. Hidup dengan semangat kerakyatan. Hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.
10: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Hari Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan pastinya pendengar, di hari Selasa kami akan hadirkan kembali untuk Anda Denpasar pagi hari ini, dialog Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul antara mendidik dan memanjakan, batas peran guru rupaka dalam Hindu. Jadi tentunya para pendengar Pro 1, Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Selama 50 menit ke depan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan langsung saja Sukma akan perkenalkan Dumun untuk narasumber yang sudah tergabung juga melalui line telepon kami. Sudah tersambung Ibu Igusti Ayu Laksmi Dewi SAG MSOS. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kemenag Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, Bu Laksmi. Selamat pagi. Om Swastiastu, Bu Laksmi. Om Swastiastu, Bu Laksmi. Selamat pagi, Bu Laksmi. Baik, kami akan coba untuk hubungi kembali untuk narasumber kami, pendengar. Dan pastinya kita akan berbincang-bincang mengenai topik antara mendidik dan memanjakan, batas peran guru rupaka dalam Hindu. Sukma coba sapa sekali lagi, Om Swastiastu, Bu Laksmi. Baik, kami akan hubungi kembali pendengar setelah ini. Pastinya kami akan hadirkan untuk Anda dialog Mutiara Pagi Agama Hindu dengan topik antara mendidik dan memanjakan, batas peran guru rupaka dalam Hindu. Dan pastinya para pendengar nanti bisa sekali ya untuk mengirimkan pertanyaan atau juga sharing-sharingnya. Anda bisa sekali untuk langsung nanti di telepon aja di WA kami nggih di 0896 7812 3830, atau Anda juga bisa sekali untuk langsung kirimkan pesannya di WhatsApp kami, pendengar. Langsung saja Sukma akan sapa Dumun nih ke narasumber kami, ada Ibu Gusti Ayu Laksmi Dewi SAG MSOS. Selamat pagi Om Swastiastu, Bu Laksmi.
11: Pagi Om Sukma.
10: Nggih, kabar baik nggih, Bu?
11: Nah, kondisinya lagi ya rada-rada karena bab ya, jadi agak serak-serak bahasa sedikit.
10: Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Laksmi masih sempat ya untuk menyempatkan dirinya untuk berbagi informasi tentunya di Mutiara Pagi pagi hari ini, walaupun kondisinya memang kurang baik nih pendengar. Memang sekarang musimnya juga lagi musim sakit nggih Bu Laksmi. Iya, dan tentunya Bu Laksmi. Iya, baik. Dan tentunya pendengar, Bu Laksmi merupakan penyuluh agama Hindu Kemenak Kabupaten Gianyar yang tentunya akan berbincang-bincang dan berbagi informasi materi mengenai antara mendidik dan memanjakan, batas peran guru rupaka dalam Hindu. Untuk itu, Bu Laksmi mungkin dados untuk materinya selama kurang lebih 15-20 menit mengenai topik kita pada pagi hari ini. Silahkan Bu Laksmi.
11: Ya, Sukma, Bu Sukma atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Om Swastiastu, Om Anugrah Kartayo Yanti Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia. Dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Pagi. Pada pagi hari ini kita akan sharing bersama-sama ya. Saya rasa semua para pendengar, terutama para orang tua ini pasti akan sangat antusias akan kita berbagi bersama-sama dengan topik yang tadi sudah dikatakan sama Bu Suma, yaitu antara mendidik dan membanjakan, batas peran guru rupaka dalam Hindu. Nah, di mana di topik ini mengajak kita memasuki ranah pengasuhan, pendidikan karakter, dan tanggung jawab moral spiritual para orang tua di era modern. Sebagai umat Hindu, kita hidup dalam tatanan nilai kearifan lokal Bali dalam ajaran Weda. Kita mengenal konsep luhur, catur guru, yaitu empat guru yang harus dipedomani, dihormati, dan dijaga kesucian fungsinya. Di mana salah satu pilar utamanya adalah guru rupaka, yaitu orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita di dunia ini. Namun, zaman terus berubah. Dinamika sosial, tantangan ekonomi, teknologi, dan pola pikir generasi muda saat ini seringkali menempatkan para orang tua pada posisi yang serba salah. Ada garis tipis yang kerap kali kabur di dalam rumah tangga kita. Garis yang memisahkan antara kasih sayang yang mendidik dengan kasih sayang yang memanjakan. Ketika garis ini kabur, peran guru rupaka mengalami tumpang tindih, bahkan menciptakan disorientasi yang dampaknya sangat luas bagi masa depan anak, keharmonisan keluarga, dan tatanan masyarakat. Umat Sedharma dan para pendengar yang saya hormati, dalam konteks kehidupan keluarga saat ini, kita menyaksikan ataupun mungkin merasakan ya, perubahan pola pengasuhan yang cukup mencolok dibandingkan zaman dahulu, di mana orang tua zaman sekarang umumnya menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama yaitu kesibukan dan perasaan bersalah atau kita kenal dengan parental guilt. Banyak orang tua, baik ibu maupun bapaknya, bekerja keras dari pagi hingga malam demi mencukupi kebutuhan finansial keluarga. Akibatnya, waktu yang terbatas bersama anak timbul rasa bersalah. Di mana untuk membayar rasa bersalah tersebut, tidak sedikit orang tua yang menempuh jalan pintas, yaitu dengan menuruti segala keinginan anak, memberikan barang-barang mewah, melonggarkan aturan, dan enggan memberikan teguran atau disiplin. Disinilah membanjakan mulai menggeser mendidik. Kasih sayang tidak lagi diwujudkan dalam bentuk kehadiran spiritual dan bimbingan moral, melainkan digantikan oleh materi dan kebebasan tanpa batas. Lalu yang kedua, pengambil alihan dan perlindungan berlebihan atau overprotection. ada fenomena di mana orang tua terlalu ikut campur dalam ranah kehidupan anak secara berlebihan. Ketika anak menghadapi masalah di sekolah, orang tua langsung menyalahkan guru pengajian atau kita kenal dengan guru di sekolah. Ketika anak berurusan dengan aturan sosial atau hukum, maka orang tua memasang badan menggunakan pengaruh atau kekuasaan untuk membebaskan anak dari konsekuensi. Nah, niat awalnya pasti untuk melindungi anaknya. Tetapi tanpa kita sadari, tindakan ini melampaui batas kewenangan dan merusak proses pendewasaan anak. Akibat dari fenomena ini sangat terasa. Anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang kurang, memiliki ketahanan mental, cenderung egois, mudah menyerah, dan memiliki tingkat rasa hormat yang makin luntur terhadap figur otoritas, baik itu kepada orang tua, guru di sekolah, maupun pemerintah. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbudaya dan yang saya kasihi, dalam bagaimana kita lihat tadi yang seperti saya jelaskan di awal bahwa ada kita mengenal dengan catur guru, di mana hakikat dari kedudukan guru rupake dalam catur guru ini, catur guru kita mengenal dengan ada 4 guru. Yang pertama yaitu adanya guru rupake ataupun orang tua, yaitu orang tua yang melahirkan, membesarkan dan merawat kita dari kecil sampai kita besar. Terus yang kedua ada guru pengajian. Kita kenal dengan adanya guru di sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang ketiga yaitu guru wisesa atau pemerintah, di mana memegang otoritas hukum yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu guru swadaya atau idasang yang widiwasa sebagai guru tertinggi sebagai pencipta dari alam semesta ini. Di mana keempat guru ini bekerja secara sinergis dan sudah pasti tidak bisa saling menegasikan atau melompati kewenangan masing-masing. Setiap pembagian dari catur guru itu pasti memiliki pembagian tugas masing-masing. Di mana kalau kita lihat bahwa guru rupaka ataupun orang tua memiliki posisi pertama dalam urutan kehidupan seorang anak. Di mana anak itu berasal dari rahim orang tua ataupun ibu yang mendapatkan secara badan jasmani untuk mengurangi karma masa lalunya. Nah, di sini kata rupaka berasal dari kata rupa yang berarti wujud atau bentuk. Orang tualah yang memberikan wujud fisik, memberi makan, memberikan perlindungan, serta membesarkan anak dari bayi hingga dewasa. Dalam kitab Taittiriya Upanishad ada dinyatakan bahwa Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, yang artinya hormatilah ibumu sebagai Tuhan, hormatilah ayahmu sebagai Tuhan. Mengapa orang tua disejajarkan dengan manifestasi Tuhan? Karena melalui tangan orang tualah kasih sayang Tuhan hadir secara nyata. Namun, status Devo yang agung atau terhormat ini memuat kewajiban moral yang sangat berat bagi orang tua. Lalu yang kedua, kita melihat bahwa sekarang ini dalam mendidik atau kita kenal dengan upadaya, dengan memanjakan atau pramada, di antara kedua kalimat tersebut, di manakah letak perbedaan antara mendidik dan memanjakan? Mendidik dalam agama Hindu berakar pada kata dharma atau disiplin. Di mana mendidik berarti mengarahkan anak untuk memahami mana tindakan yang benar dan mana yang tidak benar atau yang buruk. Di mana mendidik membutuhkan ketegasan dan juga keteladanan, serta keberanian untuk memberikan konsekuensi yang mendidik ketika anak melakukan kesalahan. Dan sebaliknya, memanjakan itu di mana ketika orang tua memanjakan anak, orang tua itu dikuasai oleh sifat moha, yaitu kasih sayang yang buta atau berlebihan, di mana orang tua tidak tega melihat anak berproses, tidak tega melihat anak mengalami kesulitan, lalu mengambil ahli seluruh beban anak atau menuruti semua keinginannya. Memanjakan anak bukan wujud kasih sayang sejati, melainkan bentuk pemenuhan kepuasan ego dari orang tua itu sendiri. Orang tua yang memanjakan seringkali hanya ingin menghindari konflik sesaat dengan anak, atau bisa juga dipandang sebagai orang tua yang baik dan murah hati. Padahal, secara jangka panjang, memanjakan adalah bentuk pembunuhan karakter secara perlahan. Lalu, bagaimanakah terjadi tumpang tindih peran ini yang sangat mengganggu ataupun bisa merusak tatanan dari ajaran catur guru? Di sini kita bisa lihat bahwa, ataupun kita bisa merasakan bahwa tumpang tindih dengan guru pengajian ataupun guru di sekolah. Banyak orang tua saat ini menyerahkan hampir 100% ya pendidikan karakter anak kepada di sekolah atau guru pengajian. Ketika anak tidak disiplin, malas, atau memiliki etika yang buruk, orang tua dengan mudah menyalahkan sekolah. Sebaliknya, ketika guru pengajian atau guru di sekolah mencoba menegakkan disiplin di sekolah, orang tua yang memanjakan anak justru datang mengintervensi, marah, atau bahkan menempuh jalur hukum. Di sini peran guru rupake melompati batas atau mereka melewati otoritas guru pengajian demi membela kesalahan anak. Selanjutnya, tumpang tindih dengan guru wisesa. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika anak melanggar aturan publik atau hukum, misalnya dengan berkendara di bawah umur, terlibat tawuran, ataupun tindakan merugikan orang lain, orang tua yang mengedepankan moha atau kasih sayang yang berlebihan menggunakan pengaruhnya untuk melindungi anak dari sanksi hukum. Hal ini sudah pasti merusak tatanan kesadaran hukum anak dan melecehkan fungsi dari guru wisesa. Akibat dari tumpang tindih ini, anak tidak lagi memiliki rasa hormat pada figur guru. Anak merasa bahwa dengan perlindungan orang tuanya, ia berada di atas hukum dan di atas etika. Konsep Suputra sebagai tujuan utama pengasuhan. Agama Hindu mengajarkan bahwa cita-cita tertinggi dari sebuah pernikahan dan kehidupan berumah tangga atau grahasta asrama adalah untuk melahirkan seorang suputra. Dalam kitab Chanakya Niti Sastra disebutkan bahwa satu anak yang suputra atau bijaksana dan berbudi pekerti luhur lebih berharga daripada 100 anak yang kuputra yang hanya membawa penderitaan bagi keluarga. Anak yang suputra adalah anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya baik di dunia maupun setelah meninggal. Namun, suputra tidak pernah lahir dari piring emas yang dipajang saja. Suputra lahir dari kawah Candimuka, pendidikan karakter yang berlandaskan pada ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir, berkata, dan juga berbuat yang baik. yang kita kenal dengan Manacika, Wacika Parisuda, dan juga Kaika Parisuda, serta penerapan sewa atau pengabdian dan juga tapa ataupun disiplin. Ya mungkin demikian yang bisa saya paparkan secara ringkas ya Bu Sukma.
10: Baik. Oke, Suksama Bu Ayu Laksmi mengenai materi yang sampun disampaikan tentang antara mendidik dan memanjakan batas peran guru rupa ke dalam Hindu. Nika dia juga materi yang sudah disampaikan oleh Bu Laksmi. Jadi untuk para pendengar bisa sekali Nika untuk langsung nggih yang mau bertanya napi atau ada yang mau sharing-sharing juga terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, dadu sekali untuk langsung hubungi WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau langsung juga bisa sekali kirimkan pesan gih di WhatsApp kami. Ini kan juga sudah ada satu dari Pak Ketut Maliarse. Sukma izin bantu untuk bacakan dumun gih Bu Laksmi. Gih Nika. Ada dari Pak Ketut, Om Swastiastu, Ibu Laksmi sebagai narasumber dengan topik batas antara mendidik dengan memanjakan guru rupa ke dalam Hindu. Dalam konsep ajaran agama Hindu, ada istilah catur guru yaitu guru rupa ke, guru pengajian, guru wisese, dan guru swadhyaya. Keempat guru ini dalam implementasinya hendaknya berjalan holistik dan tidak parsial demi mencapai generasi muda yang tangguh, andal, kuat, dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Namun dalam mutiara pagi ini hanya diulas guru rupa ke sebagai pendidik pertama dan utama dalam rumah tangga. Pendidikan dalam rumah tangga disebut pertama karena anak pertama kali tumbuh di lingkungan rumah tangga. Di samping itu mendapatkan pendidikan yang utama oleh guru rupa ke untuk membentuk karakter sehingga anak mempunyai etika dan sopan santun. Peran orang tua sebagai guru rupa ke hendaknya bersifat lentur dan tegas untuk memberikan penguatan karakter anak dan mempunyai batas yang benar dalam memanjakan anak sehingga tidak kebablasan dalam pembinaan karakter anak. Hal ini dikatakan demikian karena guru rupa ke mempunyai peran yang sangat penting untuk membina putra-putrinya agar mewujudkan anak yang baik atau anak yang suputra. Pendidikan rumah tangga yang baik maka berdampak baik untuk mengikuti pendidikan berikutnya sehingga menjadi generasi muda harapan bangsa dan negara. Memanjakan anak boleh tetapi dalam batas-batas yang wajar sehingga tidak kebablasan menjadi anak yang tidak baik dalam kehidupan selanjutnya. Dengan kemajuan teknologi memang orang tua atau guru rupa ke agak kesulitan mendidik anak. Sehubungan dengan itu guru rupa ke harus bekerja keras untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Dharma atau kebenaran. Orang tua harus menjadi contoh yang baik agar putra-putrinya mendapatkan teladan yang benar dari guru rupa ke itu sendiri. Jangan malah orang tua memanjakan anak dengan memberikan HP sebagai alat bermain. Ini salah besar yang dilakukan oleh guru rupa ke. Seimbangkanlah dengan baik antara mendidik dan memanjakan anak di rumah tangga. Hal ini mengacu pada filosofi Tri Pusat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan rumah tangga, pendidikan sekolah, dan milieu atau pendidikan masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa guru rupa ke sebagai pendidik pertama dan utama untuk membina putra-putrinya sehingga menjadi anak yang berkarakter baik dan mulia. Peran guru rupa ke sangat strategis dalam membentuk karakter anak. Anak yang baru lahir masih kosong dengan istilah a blank sheet of paper yang artinya itu ibarat kertas kosong. Tugas orang tua yang memberikan rupa atau tulisan pada kertas tersebut. Demikianlah peran besar orang tua. Demikian juga sharing Titiang. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak Pak Ketut Maliarse. Nike sharingnya sangat relate gitu ya mengenai topik kita antara mendidik dan memanjakan batas peran guru rupa ke dalam Hindu. Bu Laksmi Sukma akan angkat juga satu orang penelpon sekali ini yang gih Bu. Gih Om Swastiastu. Rajang Semang.
12: Om Swastiastu. Rajang Semang. Hari Sukma, sarang Ibu Gusti Ayu Laksmi.
10: Selamat pagi, Bu Januraga.
12: Pagi-pagi. Dikit yang sarang siring ini kepatut Meliarsa juga. Meliarsa pun memberikan siring tadi pun becik. Makin dikit ini, kita kan topiknya kita mendidik dan memanjakan batas-batas peran guru rupake di dalam agama Hindu. Makin kadang-kadang niki di rumah tangga khususnya di sering sekali anak-anak kalau dididik, kalau diberitahu dia perannya, dia bilang saya diberitahu sama bu guru begini-begini. Kenapa ibu beritahu gini? Saya kadang-kadang disalahkan orang tua niki di rumah. Sering sekali terjadi kita pegangannya memang benar guru pengajian yang mengajar di sekolah patut kita tiru. Ya memang dia yang mendidik, dia memang dari rumah tangga pertama kedua di sekolah. Tapi kadang-kadang anak nike perannya tidak bisa diolah nike. Kedan, bu, gusi, nike pun kadang-kadang tiang kena aduh gimana caranya tiang memberitahu anak-anak biar tidak pegangnya nika pun pokoknya di guru di sekolah saya diberitahu begini, saya tidak mau niru orang tua di rumah kini kadang-kadang pegangnya nika pun tapi cara nika mengelakkan nika pang dia becek lah dan gini mah sesuai dengan lingkungan namun dia ya contohnya ini dia begitu mau meniru orang tua kalau mau diberitahu dia mau meniru dia ampun sering sekali beritahu gendan tapi kadang-kadang anak-anak sulit yang gendana memang dia sesuai dengan kandana di sekolah ya taat sekali ni ke kitten di ke buku sing ledangan di ke yang sarang sering di ke mandan dumun ngiring sumsumat yang mata santi rayu raja ngiring
10: om santi om terima kasih banyak Bu Januraga di Bangli yang sudah ikut berpartisipasi kenten ge langsung untuk Bu Ayu Laksmi mungkin bisa ditanggapi tadi sharing dari Pak Ketut Maliarsa dan juga pertanyaan yang sampun disampaikan oleh Bu Januraga silakan Bu Laksmi.
13: Sebelumnya saya mengucapkan sukses kepada Pak Ketut Maliarsa ge. Ini masukannya sangat luar biasa sekali lengkap dengan sampai sebagai namanya Ki
10: Hajar Dewantara nggih betul sekali.
13: Itu pelajaran yang sudah mungkin kita anak-anak zaman sekarang mungkin tidak tahu ya Ki Hajar Dewantara itu siapa ya.
10: Betul. Mungkin udah lupa kenten nggih Bu Laksmi.
13: Salah satu dari tokoh pendidikan.
10: Betul.
13: Itu luar biasa sekali yang sudah dipaparkan sama Pak Ketut Maliarsa juga sudah menambah wawasan bagi kita semua para pendengar terutama bagi saya juga sangat-sangat bagus sekali. Memang di sini kan sesuai dengan tema yang saya bawakan yaitu tentang antara mendidik dan memanjakan dalam batas peran guru rupake. Sudah pasti dari awal saja sudah membatasi hanya difokuskan guru rupake adalah di orang tua. Memang sangat benar dengan situasi kita sekarang ini bahwa bagaimanapun di antara catur guru keempat guru baik guru rupake, guru pengajian, guru wisesa maupun guru swadaya adalah satu komponen, empat komponen yang saling berhubung, tidak bisa terputus antara satu sama lain, saling sama-sama terkait. Jadi yang pertama itu yang paling mendasar adalah guru rupake, yaitu karena memang anak-anak itu pertama kali belajar ya dari orang tuanya itu, dari dalam rumah. Jadi bagaimana anak-anak itu mendapatkan belajar karakter, seperti tadi dikatakan ada diibaratkan dengan kertas putih itu.
10: Betul.
13: Itu secara teorinya kertas putih, tetapi kenyataan sekarang kalau kita mengatakan bahwa anak-anak kertas putih, mereka itu lebih pintar dibandingkan kita karena perkembangan
10: zaman teknologi.
13: Malah kita yang tidak tahu, kita diajarin sama mereka.
10: Sering kali terjadi nggih Bu Laksmi.
13: Benar, itu luar biasanya anak-anak sekarang. Dan sudah pasti yang guru yang kedua seperti tadi yang dikatakan bahwa guru yang kedua adalah guru di sekolah. Ya guru di sekolah, mereka di sana hanya cuma memberikan teori-teori secara secara teori ya berarti cuma melalui buku-buku dan juga prakteknya itu berdasarkan apa yang ada. Nah, bersangkut paut dengan pertanyaan dari Bu Januraga, otomatis di guru pengajian tadi jadinya ya, bahwa anak di sekolah, mereka apa yang didapatkan, terus bawa pulang ke rumah, saat diberitahu sama orang tua, anak itu wotot dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi kita orang tua itu, bisa kita menjelaskan kepada anak, itu kita agak sulit. Contoh, saya juga kebetulan punya anak.
10: Yeah.
13: Kalau ya, kalau diberikan ada contoh soal matematika.
10: Mm-hmm.
13: Kadang-kadang di teori di buku itu ataupun guru yang memberikan itu kan alurnya panjang, rumusnya. Ini panjang, kepanjang sekali. Kalau kita lihat kalau yang bisa dalam pelajaran matematika, kalau ada yang bisa jalannya merumuskan itu jalannya lebih dipermudah, meskipun dengan menggunakan rumus yang sama, ada yang bisa disimpulkan, kenapa tidak menggunakan lebih simpel lagi, asalkan kamu paham. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita menjelaskan ataupun ya kita pasti menjelaskan kepada ini loh nak, ini lebih gampang, ataupun menghafal pelajaran yang lainnya seperti pelajaran agama ataupun pelajaran-pelajaran yang harus mereka menghafal. Kalau yang saya ingat, kalau zaman-zaman dahulu itu kita diberikan contoh sama guru itu seperti contoh yang saya ingat itu dalam hal Pancasrada. Pancasrada itu kan ada lima.
10: Okay.
13: Cara guru dulu menjelaskan itu mengambil huruf depan. Huruf depan-depannya saja diambil. Percaya terhadap adanya ide sang yang widiwasa atau Brahman, singkat saja menjadi B. Nomor satu huruf B. B artinya Brahman. Yang kedua percaya terhadapnya Atman, disingkat nomor dua itu kita tulis dengan huruf A. Yang ketiga kita huruf K, percaya terhadap adanya karma pala. Ya seperti itulah, dipersingkat huruf, ingat bagian-bagian depannya saja.
10: Yeah.
13: Kalau sudah ingat bagian-bagian depannya, sudah pasti kita mengingat bagian belakangnya.
10: Belakangnya juga, gitu.
13: Ya, itu kan lebih simpel sebenarnya. Mm-hmm. Kita memberikan rumus singkat kepada anak. Tapi kadang-kadang mereka ngelawan. Udah begitu diajarkannya, tapi di saat coba disuruh menghafal, mereka bingung karena mereka menghafal secara panjang.
10: Iya, betul.
13: Jadi memberi informasi kepada anak-anak itu susah-susah, gampang-gampang. Tapi kita tidak boleh patah semangat.
10: Iya, tidak boleh menyerah gitu ya.
13: Ya, ada anak-anak gengsi itu luar biasa pintar banget.
10: Baik, betul-betul. Apalagi sekarang udah generasi alfa, banyak sekali juga. Mungkin seperti yang tadi, seperti Bu Laksmi sudah katakan, mungkin mereka lebih pintar daripada kita ya, Bu Laksmi.
13: Iya.
10: Kayaknya kita yang harus menyesuaikan gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Laksmi atas tanggapan yang sampun diberikan, Ika, terhadap sharing yang sampun disampaikan oleh Pak Ketut Maliarse di WhatsApp Pro 1. Lalu juga ada Bu Januraga di Bangli yang sudah menelpon tadi menyampaikan pertanyaannya seperti itu. Semoga juga bisa diterima nih ke tanggapan yang sampun disampaikan oleh Bu Laksmi Dewi tadi. Dan juga Bu Laksmi, karena nih ke waktunya juga sudah semakin merapat ke menit 50 nih ke, gak kerasa sekali sharing-sharing kita di Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup juga Bu Laksmi, mungkin ada closing statement atau ada pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua khususnya di Bali nih ke, agar tentunya lebih memahami antara mendidik dan memanjakan nih ke. Silahkan Bu Laksmi.
13: Sukma, Bu Sukma, Bapak Ibu Uma Sedarma, para pendengar RRI yang saya kasihi dan saya banggakan, menjadi guru rupake adalah sebuah sadhana spiritual yang sangat mulia sekaligus berat. Cinta orang tua kepada anak adalah energi terbesar di alam semesta. Namun, tanpa kendali dharma dan kebijaksanaan, cinta tersebut dapat berubah menjadi racun pemanjaan yang merusak masa depan anak. Memanjakan adalah ketika kita memberi anak apa yang mereka inginkan hanya untuk kepuasan sesaat. Sedangkan mendidik adalah ketika kita memberikan apa yang anak butuhkan untuk ketahanan jiwa dan keluhuran budinya. Meskipun terkadang proses itu terasa pahit dan menuntut kedisiplinan, batas peran guru rupake terletak di mana kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara kasih sayang atau karuna dan juga kedisiplinan ataupun tapa. Jangan biarkan kasih sayang kita yang buta merobohkan tembok otoritas dari catur guru itu sendiri. Mari kita dudukkan kembali tatanan catur guru dalam rumah tangga kita masing-masing. Semoga melalui perenungan pagi ini, kita semua, khususnya para orang tua, diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga kebijaksanaan oleh Ida Sang Yang Widiwasa untuk mampu mendidik putra-putri kita menjadi generasi yang suputra, berguna bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan. Mulat sarire, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing sebelum kita menuntut perubahan pada anak-anak kita. Gini demikian Bu Sukma yang bisa saya simpulkan.
10: Nggih, suksama Bu Laksmi atas closing statement-nya yang sampun disampaikan. Berarti memang di sini kita sebagai orang tua juga perlu kesabaran yang panjang. Harus belajar juga seperti itu ya, menyesuaikan diri dengan bagaimana perkembangan anak sekarang seperti itu, dan pastinya harus paham batas antara mendidik dan juga memanjakan anak seperti itu. Nggih, suksama banget Bu Laksmi sampun meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bisa berbagi informasi mengenai antara mendidik dan memanjakan Nika, dan pastinya semoga sehat selalu Bu Ayu Laksmi setelah ini bisa kembali fit gitu ya. Baik, suksama banget Bu Laksmi, dan tentunya terima kasih untuk para pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja yang sampun mendengarkan dan juga sampun berpartisipasi nih ke dalam dialog Mutiara pagi hari ini. Karena semakin merapat juga ke pukul 6, pendengar, Sukma akan tutup untuk dialog Mutiara pagi hari ini dengan para mesanti. Om Santi, terima kasih pendengar, dan selain ini kami akan hadir untuk Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia adalah orang yang dilahirkan optimis. Walaupun masih muda, ia mempunyai mimpi-mimpi yang sangat bagus. Ia berharap menciptakan sorga dari muka bumi ini. Luangkan waktu sejenak untuk memuja kebesaran Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa.

dekit perapi aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Hurayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Semoga tentunya para pendengar Pro 1 selalu penuh semangat ya, dan dalam keadaan yang sehat pastinya. Masih terasa pastinya ya euforia kemenangan luar biasa dari Timnas Sepak Bola Indonesia kemarin. Rasanya luar biasa sekali pastinya melihat semangat pantang menyerah juga, dan kerja keras dari para pemain di lapangan yang pastinya membuahkan hasil yang manis juga kemarin pendengar. Dan pastinya Hari Sukma juga masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Pongky Barata featuring Baim on gitar, seperti yang kau minta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda pendengar di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Pastinya juga Sukma akan hadirkan untuk Anda setelah ini pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini, yang tentunya akan disampaikan juga oleh rekan Lia Cahyani dari BMKG. Untuk itu silakan rekan Lia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 38 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Lia atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang akan beraktivitas di hari Selasa ini, selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa juga untuk selalu update cuaca juga ya di tempat tujuan Anda. Serta pendengar pastinya masih ya ada euforia-euforia kemenangan seperti itu ya, euforia yang membahagiakan tentunya, karena kemarin Timnas Indonesia berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 usai menang penalti atas Thailand. Tentunya ini juga merupakan sebuah sejarah juga pendengar, yang dimana tentunya dengan menangnya Timnas Indonesia yang kemarin menang drama juga ya, adu penalti menghadapi Thailand dan berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Untuk pendengar yang belum tahu gitu ya, untuk laga ini kemarin berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Senin 5 Oktober kemarin, yang dimana awalnya sih sebenarnya skornya itu seri nih pendengar, skor 2-2, lalu juga di skor akhirnya Indonesia berhasil menang 4-2, yang dimana tentunya ini berhasil menangnya seperti yang tadi Sukma sudah bilang ya, menangnya melalui drama adu penalti yang tentunya juga pendengar pastinya ini merupakan kabar yang membahagiakan juga untuk Indonesia, karena akhirnya gitu ya berhasil untuk mengukir sejarah. Nanti juga pendengar Sukma akan update mengenai Asian Games yang kemarin sudah penutupan juga pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi 105,2 FM 100,9 FM
3: 99,5 FM Pro 1 RRI Denpasar.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Kali ini kita akan membuka-buka album kenangan milik Andi Merye Matalata. Anda pasti kenal betul dengan artis cantik satu ini. Siti Meriam Nurul Kusumawardani Matalata, atau dikenal dengan Andi Merye Matalata, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 31 Agustus 1957. Mary adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Mutiara dari Selatan. Julukan tersebut pertama kali diberikan oleh Iskandar, seorang komposer yang sekaligus menciptakan lagu berjudul sama untuk Andi Merye.

pelantun lagu Lenggang Jakarta itu wafat di Belanda dalam usia 52 tahun ketika tengah berlibur sekaligus mengunjungi anaknya yang berada di negeri kincir angin tersebut. Sang putri yaitu Dania yang tinggal di Belanda merupakan putri kesayangan dari pernikahan pertamanya dengan Bambang Hertasny. Sangat banyak lagu yang pernah dibawakan Meriem, tetapi beberapa di antaranya begitu lekat di hati pencintanya. Di antaranya, Serambut di Belah Tujuh, Mutiara dari Selatan, Hasrat, Rela, Bimbang, Januari yang Biru, serta

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam

penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang pastinya menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus ya, di pukul 7 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik.
2: Sebenarnya sekolah ini bisa continuous ke perguruan-perguruan tinggi untuk bisa menyalurkan pendidikan lanjutan mereka. Jadi para guru bisa memberikan informasi lebih luas dan lebih.
3: Selamat pagi. Pariwisata Bali didorong terapkan prinsip

0: kesetaraan dan bebas diskriminasi. Sekolah rakyat dinilai perlu perkuat akses pendidikan lanjutan. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hari Sukma.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi pariwisata di Bali.
2: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
3: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
2: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
4: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun, dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
2: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
0: Perekonomian Bali sangat bergantung pada aktivitas pariwisata. Oleh karenanya, seluruh warga Bali wajib menjaga kebersinambungan dari eksistensi sektor pelesiran.
5: Mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan pariwisata berbasis budaya yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Pariwisata yang bebas diskriminasi memastikan bahwa setiap wisatawan, tanpa memandang ras, etnis, agama, gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial ekonomi mendapatkan perlakuan dan akses layanan yang sama. Berikut adalah pilar-pilar utama untuk merealisasikan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi. Pertama, inklusivitas aksesibilitas, yakni pariwisata ramah disabilitas. Infrastruktur ramah difabel, membangun dan merenovasi fasilitas umum di destinasi wisata seperti rem atau jalur landai untuk kursi roda, guiding block untuk tunanetra, serta toilet ramah disabilitas di hotel, restoran, dan objek wisata. Informasi yang accessible, menyediakan pemandu wisata yang menguasai bahasa isyarat, serta brosur atau panduan digital yang ramah bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus. Kedua, kesetaraan layanan tanpa stereotip seperti anti-rasisme dan xenofobia. Standarisasi pelayanan, memastikan pelaku industri pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi memberikan kualitas layanan yang sama baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara tanpa membeda-bedakan berdasarkan negara asal, warna kulit, atau penampilan. Edukasi pelaku usaha, memberikan pelatihan hospitality yang menekankan pada nilai-nilai kesetaraan guna mengikis stereotip tertentu terhadap kelompok wisatawan tertentu. Ketiga, perlindungan hak masyarakat lokal dan keadilan gender. Keadilan tenaga kerja, menjamin lingkungan kerja yang aman di sektor pariwisata, bebas dari pelecehan seksual, serta memberikan upah yang adil dan kesempatan karir yang setara bagi pekerja perempuan maupun laki-laki. Pemberdayaan masyarakat adat, memastikan pariwisata tidak meminggirkan warga lokal atau gentrifikasi. Masyarakat Bali harus menjadi aktor utama yang menerima manfaat ekonomi secara langsung, bukan sekedar menjadi penonton atau objek budaya. Keempat, toleransi berbasis moderasi beragama dan budaya, menghormati ruang suci, menyeimbangkan keterbukaan pariwisata dengan penghormatan terhadap kawasan suci seperti pura, serta dresta atau adat Bali. Aturan berkunjung dibuat secara universal untuk menjaga kesucian tempat ibadah tanpa mendiskriminasi latar belakang keyakinan wisatawan. Penyediaan fasilitas multikultural, menyediakan opsi yang memfasilitasi kebutuhan dasar keberagaman wisatawan, seperti ruang ibadah umum yakni musola di area publik strategis, atau pilihan kuliner yang ramah terhadap pembatasan diet keagamaan tertentu, yakni halal dan vegetarian. Kelima, regulasi dan pengawasan pemerintah, penegakan hukum tegas. Pemerintah daerah Bali bersama asosiasi pariwisata seperti PHRI dan ASITA perlu menyusun regulasi atau fakta integritas anti-diskriminasi. Tempat usaha pariwisata yang terbukti melakukan praktik diskriminatif harus diberikan sanksi administratif yang jelas. Kanal pengaduan, menyediakan pusat pengaduan terpadu bagi wisatawan atau pekerja pariwisata yang mengalami tindakan diskriminasi selama berada di Bali.
0: Berikut suara masyarakat terkait mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi.
6: Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Mahadewi. Saya berasal dari Bumi. Menurut saya pribadi, diskriminasi dalam pariwisata Bali masih bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Contohnya, misalnya perlakuan yang berbeda terhadap wisatawan yang berdasarkan asal negaranya, penampilan, kemampuan ekonomi, ataupun bahasa yang digunakannya. Selain itu juga, pekerjaan lokal juga bisa mengalami perlakuan yang kurang adil atau berbeda, seperti perbedaan kesepakatan kerja atau dari segi penghasilannya. Hal ini perlu diperhatikan karena pariwisata seharusnya memberikan rasa nyaman dan perlakuan yang setara kepada semua orang.
7: Baik, perkenalkan nama saya Made Mahardika, saya berasal dari Tangerang. Menurut saya, diskriminasi dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi seluruh masyarakat dan pekerja lokal. Diskriminasi dapat menimbulkan rasa tidak dihargai dan mengurangi kesempatan untuk berkembang. Bagi wisatawan, pengalaman mendapatkan perlakuan yang tidak adil dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Jika hal ini terus terjadi, tentu dapat mempengaruhi citra Bali sebagai daerah yang dikenal dengan keramahan dan budaya yang kuat. Karena itu, semua pihak perlu mendapatkan perilaku atau perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang mereka.
8: Sebelumnya perkenalkan, saya Kade Ayu Melina Dusa, bisa dipanggil Melina. Asal saya itu dari Sebangan. Jadi menurut saya di sini langkah yang paling penting itu adalah meningkatkan kesadaran bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan juga adil. Dimana pemerintah dan juga pelaku usaha pariwisata itu dapat memberikan edukasi pada pekerja mengenai keberagaman dan juga pelayanan yang tidak diskriminatif. Dimana masyarakat juga perlu ikut menjaga sikap toleransi dan wisatawan juga harus saling menghargai aturan dan juga budaya lokal yang ada. Dengan kerjasama dari semua belah pihak, pariwisata Bali dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, terbuka bagi siapa saja.
0: Pendengar, Bali menjadi destinasi wisata favorit wisatawan mancanegara maupun domestik. Keberlanjutan pariwisata berkualitas itu diharapkan diimbangi dengan standar pelayanan yang optimal. Pelaku pariwisata didorong untuk menghapuskan perbedaan perlakuan dan bahasa yang terkesan diskriminatif antara turis domestik dan asing. Mewujudkan pariwisata Bali tanpa diskriminasi memerlukan komitmen seluruh pelaku industri untuk memberikan standar pelayanan yang setara dan adil bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selengkapnya kita akan simak perbincangan Ayu Rini bersama praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi.
9: Pak Ruta Adi, kalau kita berbicara terkait dengan mewujudkan pariwisata Bali berkualitas tanpa diskriminasi, hal apa yang Pak Ruta Adi ingin tekankan sehingga pariwisata Bali ini benar-benar berkualitas, memberikan pelayanan yang optimal tanpa diskriminasi? Silakan Bapak.
10: Bicara mengenai pariwisata berkualitas tanpa diskriminasi, bahwa kita tidak bisa membeda-bedakan asal negara wisatawan itu. Dari manapun asal negaranya, kita tidak boleh membeda-bedakan karena pariwisata itu kan sifatnya universal ya. Jadi siapa yang mampu membeli paket-paket yang ada ataupun harga-harga yang ditentukan oleh tujuan negara itu, kita harus memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak bisa kita misalnya wisatawan dari negara A harus dianakmaskan, wisatawan dari negara B gitu.
9: Inge, kalau dari pengalaman Pak Ruta Adi di sektor pariwisata, seperti apa sih seharusnya Pak praktisi pariwisata dapat menyeimbangkan antara peningkatan taraf kualitas layanan dengan prinsip non-diskriminasi sehingga Bali tetap ramah dan inklusif bagi semua segmen wisatawan?
10: Kita harus mewujudkan atau membangun kepariwisataan itu dengan landasan di Indonesia itu kan kita punya budaya yang adiluhung ya. Kalau kita bicara pariwisata Bali itu, kita harus melandasi dengan budaya menjadi pijakan kita untuk mengembangkan pariwisata. Tanpa budaya, pariwisata itu dia akan liar. Kita tidak menginginkan bahwa pariwisata itu menjadi seperti pariwisata yang di luar negeri. Meskipun mungkin kemungkinan pariwisata yang kita biarkan bebas gitu mendatangkan devisa yang besar, tapi kita tidak mau dengan devisa yang besar itu budaya kita hancur. Itu intinya. Kalau pandangan Bapak, pariwisata tanpa diskriminasi itulah pariwisata yang bisa kita wujudkan dengan tidak membeda-bedakan asal negara atau asal daerah wisatawan itu sendiri.
9: Pak Rutadi, bagaimana sejatinya langkah konkret para pengelola destinasi dan usaha pariwisata sehingga dapat memastikan akses publik serta hak-hak kearifan lokal tetap dihormati secara adil, karena sering sekali muncul persepsi bahwa pengembangan kawasan wisata eksklusif atau berkualitas cenderung membatasi akses warga lokal atau kelompok wisata tertentu, Bapak?
10: Setiap birokrasi itu di pemerintahan itu kan punya kebijakan-kebijakan yang secara nasional mungkin sama, tetapi di daerah-daerah itu beda. Ketika wisatawan itu mengenaki Bali itu menjadi tujuan wisata yang memberi kenyamanan, keramataman, rasa aman, nah, di situ pemangku kepentingan harus bisa memberikan layanan yang sesuai dengan dasar-dasar landasan hukum yang ada di birokrasi masing-masing. Tetapi wisatawan tidak boleh dibatasi dengan mengatasnamakan bahwa kita di Indonesia ini mempunyai budaya yang berbeda-beda. Secara nasional kita harus berperilaku sama, memperlakukan wisatawan itu sama, yuk.
9: Pak Rutadit, untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas, inklusif, tanpa diskriminasi seperti itu, bentuk kolaborasi atau kode etik seperti apa sejatinya yang paling mendesak untuk disepakati dan diterapkan praktisi pariwisata dan pemerintah, Pak Rutadi?
10: Pemerintah dalam ini birokrasi eksekutif dan legislatif itu harus menyatu. Ketika legislatif memutuskan sebuah peraturan atau kebijakan hukum, eksekutif tidak boleh melanggar atau merubah semaunya tanpa persetujuan legislatif. Kita sekarang kan melihat kejadian itu yang sering terjadi, sehingga ketika wisatawan melanggar aturan di kedua pihak ini, birokrasi ini, eksekutif dan legislatif saling lempar tangan, saling menyalahkan. Itu menjadi citra buruk bagi pariwisata kita ke depan. Oleh karena itu, sebagai praktisi, Bapak melihat ketika pariwisata itu kita inginkan untuk bertambah terus, kita juga harus menjaga bahwa kita yang menjadi tuan rumah itu harus solid pemerintah, eksekutif legislatif, demikian juga pengusaha, masyarakat, dan stakeholder.
9: Baik, terima kasih Pak Ruta Adi sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama praktisi pariwisata Bali, Inyoman Ruta Adi. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Sementara itu pendengar, PHRI Kabupaten Badung menyayangkan munculnya kasus pelayanan yang diduga tidak sopan dan diskriminatif terhadap wisatawan lokal yang berkunjung ke Bali. Wisatawan domestik maupun mancanegara harus mendapatkan pelayanan yang sama, baik dari sisi keramahan, fasilitas maupun kualitas layanan.
11: Kasus daripada YouTuber yang pelayanannya dianggap diskriminatif ya terhadap orang lokal dan kurang sopan, itu kita sayangkan sekali ya.
12: Dugaan perlakuan diskriminatif terhadap wisatawan lokal yang mencuat di media sosial menjadi peringatan bagi pelaku usaha pariwisata Bali. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Badung menegaskan wisatawan domestik maupun mancanegara harus mendapatkan pelayanan yang sama, baik dari sisi keramahan, fasilitas maupun kualitas layanan. Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya kepada RRI turut menyayangkan munculnya kasus pelayanan yang dinilai tidak sopan dan diduga ada tindakan diskriminatif terhadap wisatawan lokal. Menurutnya kejadian tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi manajemen usaha pariwisata agar tidak terulang dan tidak berdampak terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata. Ia menegaskan prinsip layanan dan industri pariwisata tidak boleh membedakan asal-usul wisatawan, sebab baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sama-sama merupakan konsumen yang membayar jasa dan berhak memperoleh pelayanan sesuai standar.
11: Meningkatkan product quality dan juga hospitality pelayanan terbaik ya untuk tamu-tamu tanpa memandang tamu domestik ataupun internasional, kita berlakukan sama. Karena tamu adalah raja, tamu adalah uang, ya, tamu adalah yang patut kita layani dengan sangat amat baik. Karena kita khususnya di anggota PRI tentu menjual jasa.
12: Ray Suryawijaya menilai kasus yang terjadi di luar anggota PHRI tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha pariwisata. Ia mengingatkan perilaku pelayanan yang buruk dapat berpengaruh terhadap citra Bali, terlebih saat ini pemerintah dan pelaku industri tengah mendorong transformasi menuju pariwisata berkualitas dan bermartabat.
11: Yang ini merupakan harus teguran atau warning buat manajemen daripada itu, jangan sampai merusak citra daripada pariwisata Bali yang kita lagi dengung-dengungkan, pariwisata yang berkualitas dan pariwisata yang bermartabat, itu yang kita lihat.
12: Menurutnya setiap usaha yang bergerak di sektor pariwisata dan jasa harus memiliki serta menjalankan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan yang jelas. Ia juga meminta pemerintah memberikan teguran apabila ditemukan pelaku usaha yang memberikan pelayanan tidak sesuai standar. Suryawijaya mengatakan pelayanan ideal kepada wisatawan mencakup keramahan, kebersihan, fasilitas yang memadai, serta kejujuran dalam memberikan jasa. Setiap akomodasi wisata harus memiliki standar mutu pelayanan yang harus dijaga. Jika ditemukan praktik diskriminasi oleh staf, manajemen harus mengambil tindakan dan memberikan teguran. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun keberlanjutan pendidikan setelah lulus juga dinilai penting agar peserta didik memiliki pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.
13: Tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
14: Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan, tetapi juga membuka jalan menuju pendidikan lanjutan. Pengamat pendidikan menilai, arah pendidikan peserta didik perlu disiapkan sejak awal agar mereka memiliki pilihan sesuai minat dan bakat. Pengamat pendidikan, Prof. Dr. Insinyur AR Putu Rumawan Salain mengatakan, konsep Sekolah Rakyat dengan sistem asrama atau dormitory school memiliki peluang untuk dikembangkan hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, guru juga perlu memberikan informasi yang lebih luas kepada siswa dan orang tua mengenai pilihan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah.
13: Nah, kalau ini kita lihat peluangnya, sebenarnya sekolah ini bisa continuous ke perguruan-perguruan tinggi untuk bisa menyalurkan pendidikan lanjutan mereka. Jadi para-para guru bisa memberikan informasi lebih luas dan lebih fokus, termasuk juga orang-orang tuanya, kita disosialisasikan agar bisa melanjutkan studinya ke khususnya beberapa perguruan tinggi yang telah menyiapkan kerjasama.
14: Putu Rumawan juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam program Sekolah Rakyat, termasuk memiliki kondisi ekonomi dan kesiapan peserta didik. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sehingga program yang dijalankan perlu mampu memberikan akses secara adil dan merata.
13: Nah, inilah menurut saya perlu lagi agar tidak nanti terlalu banyak program-program yang sporadis, tidak fokus, malah akhirnya trickle down efeknya itu tidak tepat sasaran gitu. Saya sadar bahwa hal yang setahun ini tidak bisa kita mengevaluasi, tetapi peraturannya bisa kita, tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
14: Putu Rumawan menambahkan, evaluasi terhadap mekanisme Sekolah Rakyat perlu dilakukan secara berkala sebelum program menghasilkan lulusan dalam beberapa tahun ke depan. Pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Keterlibatan TNI dalam operasional program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sorotan. Keterlibatan TNI dalam operasional MBG dinilai perlu dibatasi agar tidak bergeser dari fungsi utama TNI.
15: Jangan sampai bergeser tugasnya, ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
16: Keterlibatan TNI dalam operasional program makan bergizi gratis mendapat sorotan dari akademisi dan pengamat sosial politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andos Nyoman Subanda MSI. Ia menilai urusan logistik dan pembagian makanan merupakan pekerjaan sipil atau eksekutif. Subanda mengatakan penyediaan makanan dalam program MBG dapat dioptimalkan melalui kantin sekolah. Menurutnya langkah tersebut dapat memberdayakan masyarakat sipil termasuk warga kurang mampu sekaligus membuat penyediaan makanan lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu makanan.
15: Urusan logistik, urusan pembagian sembako, urusan itu kan sebenarnya urusan sipil, urusan eksekutif lah. Tentara hanya meringankan masyarakat, itu ada di itu mengamankan, merasa tentram, itu cukup sudah segitu saja gitu. Bisa mengoptimalkan kantin, kantin sekolah. Kan sekolah itu kan memberdayakan orang-orang sipil juga, memberdayakan orang-orang tidak mampu, kan bisa di kantin dioptimalkan, jadi lebih efektif, efisien, kemudian lebih diberdayakan. Ya kan, isinya mutu makanannya aja yang dilihat gitu kan, tidak harus tentara, tidak harus buat itu lagi efektif efisien.
16: Subanda menilai keterlibatan TNI dalam MBG perlu dibatasi agar tidak masuk ke operasional pembagian makanan. Menurutnya keterlibatan tersebut tidak perlu menjadi kegiatan rutin dan TNI perlu kembali pada fungsi utamanya.
15: Kalau sekarang misalnya ikut MBG itu kan jadi keseharian, jadi bisnis di situ, di operasional, apalagi nanti ikut membagikan sembako, membagikan itulah. Menurut saya itu ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan, kembali pada tugas utamanya begitu. Boleh ada tambahan tugas, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya, ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
16: Subanda menilai fungsi teritorial TNI tetap dapat dijalankan untuk membantu masyarakat dalam persoalan keamanan, kebencanaan maupun pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan TNI perlu kembali pada fungsi utama menjaga keamanan agar tidak bergeser ke tugas sipil atau eksekutif.
0: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pelaksanaan asuransi usaha tani padi atau AUTP dinilai perlu dievaluasi guna memperkuat perlindungan finansial petani dari resiko gagal panen. Langkah ini penting untuk meninjau efektivitas program, tingkat partisipasi, hingga mekanisme klaim yang selama ini berjalan.
17: Usaha tani padi dihadapkan pada berbagai resiko, mulai dari banjir, kekeringan, hingga serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. AUTP menjadi salah satu bentuk perlindungan finansial bagi petani ketika mengalami kerusakan tanaman akibat resiko tersebut. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI mengatakan, pemerintah memberikan subsidi 80% dari premi AUTP sebesar Rp180.000 per hektar. Dengan demikian, petani hanya membayar Rp36.000 rupiah per hektar, sementara nilai klaim yang dapat diterima mencapai 6 juta rupiah per hektar.
18: Jadi AUTP ini adalah perlindungan finansial kepada petani kalau terjadi gagal panen. Jadi pemerintah sudah menetapkan, jadi pemerintah memberikan subsidi ini kepada petani beserta asuransi, di mana uang preminya itu Rp180.000, 80%-nya itu disubsidi oleh pemerintah Indonesia. Jadi petani hanya membayar 20%-nya. Jadi pemerintah membayar subsidinya sebesar Rp144.000, terus petani hanya membayar Rp36.000 per hektar. Jadi kecil sekali sebenarnya, dengan catatan bahwa nanti kalau terjadi klaim, itu petani akan mendapatkan uang klaim sebesar Rp6 juta per hektar sampai saat ini.
17: Profesor Ambarawati menyebut partisipasi petani dalam AUTP di Bali masih berfluktuasi. Menurutnya evaluasi 10 tahun pelaksanaan program perlu dilakukan dengan melibatkan petani, pemerintah sebagai pemberi subsidi, serta Jasindo sebagai pihak yang memberikan klaim.
18: Jadi yang pertama dievaluasi dulu bagaimana kinerja AUTP ini dalam 10 tahun terakhir ini. Kita kan nanti bisa lihat dari multi pihak begitu ya, triangulasi ya. Pertama dari petani sendiri bersama kelompoknya, kemudian dari pihak pemerintah yang memberikan subsidi, dan kemudian dari pihak Jasindonya seperti begitu sebagai pemberi klaim begitu ya, atas nama pemerintah begitu. Jadi dilihat dulu. Momen yang bagus sekali ini kalau bisa dilaksanakan evaluasi seperti begini karena pas 10 tahun.
17: Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan AUTP ke depan sehingga perlindungan finansial bagi petani dapat semakin optimal sekaligus mendukung keberlanjutan usaha tani dan ketahanan pangan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, angin kencang dan gelombang tinggi melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata. Tinggi gelombang di kisaran 4 meter lebih dengan kecepatan angin 46 km per jam itu dipicu akibat konvergensi di perairan Bali.
19: Kondisi yang perlu diperhatikan untuk masyarakat Bali ialah potensi peningkatan kecepatan angin serta berpotensi terjadinya peningkatan tinggi gelombang laut.
9: Sejumlah perairan di Pulau Dewata dilanda gelombang tinggi mencapai 4 meter serta angin kencang berkecepatan 25 knot atau 46 km per jam. Pasang air laut maksimum disertai angin kencang itu mengharuskan masyarakat di wilayah pesisir dan aktivitas pelayaran lebih waspada terkait potensi dampak bencana hidrometeorologi. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Denpasar IGD Agus Mahendra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan konvergensi yang terjadi di wilayah Bali mendukung pertumbuhan awan konvektif yang meningkatkan potensi angin kencang yang juga berdampak terhadap pasang air laut maksimum. Ia menjelaskan cuaca ekstrim yang terjadi saat peralihan musim itu menjadi landasan BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang dan pasang air laut maksimum dengan ketinggian 4 meter. Peringatan dini itu menjadi acuan terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan Bali.
19: Potensi peningkatan kecepatan angin ini dapat mencapai 25 knot, terutama di perairan utara Bali, serta berpotensi terjadinya peningkatan tinggi gelombang laut dan dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Bukan karena terjadinya perbedaan tekanan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kecepatan angin khususnya untuk di perairan utara dan selatan Bali.
9: Agus Mahendra juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjirop di sejumlah pesisir dan perairan Bali yang rentan terjadi saat fenomena gelombang tinggi dan angin kencang. Cuaca ekstrem tersebut juga dapat memicu bencana hidrometeorologi terutama di wilayah rawan bencana.
19: Senantiasa mewaspadai perubahan cuaca yang dapat berubah secara signifikan yang dapat berpotensi terjadinya peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut dapat mencapai 2 meter atau lebih agar senantiasa waspadai.
9: Berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di perairan Bali berkecepatan 46 km per jam dengan ketinggian gelombang laut mencapai 4 meter di perairan selatan Bali. Pergerakan angin menjadi salah satu pendorong gelombang tinggi dan angin kencang tersebut. Selain di perairan selatan Bali, perakiran tinggi gelombang laut hingga 4 meter berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian selatan. Sementara tinggi gelombang laut hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Lombok bagian utara, Selat Badung, dan Selat Bali bagian selatan. Fenomena alam itu mengharuskan masyarakat terutama di wilayah pesisir meningkatkan kewaspadaan dan menghentikan sementara aktivitas melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan berhasil meraih medali perak pada ajang kejuaraan tingkat Asia binaraga di Bangkok, Thailand. Capaian tersebut melampaui target awalnya yang hanya membidik posisi 3 besar di kelas men's bodybuilding 75 kg.
20: Yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
21: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya, Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng Komang Gading Darmawan kepada RRI kemarin mengaku, capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi pencapaian yang sangat disyukuri. Gading mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
20: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
21: Saat tampil, Gading mengaku tidak memberikan tekanan berlebih kepada dirinya dengan memikirkan kekuatan lawan. Ia memilih menikmati pertandingan dan fokus menampilkan kondisi terbaik setelah berhasil meningkatkan performa fisiknya dibandingkan kompetisi tahun sebelumnya.
20: Saya lebih enjoy aja mainnya, jadi nggak memandang musuhnya itu dari mana, siapa, entah itu besar, kecil. Ya udah percaya diri aja. Iya, nggak ada tekanan, ya udah enjoy aja jadinya. Kayak udah, ini loh versi terbaikku. Sekarang kan terserah juri untuk menilainya.
21: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet asal Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, kepariwisataan Bali mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Namun di balik pertumbuhan itu, pengembangan sektor pelesiran Pulau Dewata tidak lepas dari sederet isu. Mewujudkan pariwisata Bali bebas diskriminasi menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
3: Selamat pagi. Bali tidak hanya dibangun oleh bentang alam dan keindahan adatnya, tetapi juga oleh keramahan warganya yang berlandaskan filosofi Tritakarana dan Tatwamasi. Nilai-nilai inilah yang selama berpuluh-puluh tahun menjadikan Pulau Dewata sebagai destinasi internasional unggulan. Namun belakangan ini, isu diskriminasi di sektor pariwisata kembali mencoreng citra inklusif yang selama ini dirawat. Praktik pembedaan perlakuan, mulai dari penolakan tamu domestik di tempat hiburan tertentu, pemisahan akses fasilitas publik, hingga disparitas standar pelayanan berdasarkan ras atau kewarganegaraan, adalah alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Pariwisata yang berkelanjutan tidak cukup hanya berfokus pada kelestarian lingkungan dan juga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memprioritaskan kesetaraan dan keadilan sosial. Ketika seorang wisatawan baik lokal maupun mancanegara mendapat perlakuan tidak setara di tanah Bali, yang cedera bukan sekedar pengalaman pribadi wisatawan tersebut, melainkan martabat pariwisata Indonesia di mata dunia. Diskriminasi dalam bentuk apapun adalah wujud kepatuhan pada prasangka ketimbang profesionalisme, dan hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kepariwisataan Nasional. Mewujudkan pariwisata yang benar-benar bebas diskriminasi memerlukan langkah konkret dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, yakni penegakan regulasi dan pengawasan ketat, standarisasi standar operasional prosedur atau SOP, edukasi dan pelatihan SDM, serta kanal pengaduan transparan. Bali adalah rumah bersama yang kehangatannya harus dapat dirasakan oleh siapa saja yang berkunjung dengan niat baik. Pariwisata inklusif bukanlah sekedar slogan keterbukaan, melainkan komitmen moral untuk menegakkan kemanusiaan dan menjaga warisan kebudayaan Bali yang adiluhung. Sudah saatnya seluruh pelaku industri pariwisata di Bali menegaskan kembali prinsip dasarnya, semua wisatawan berhak menikmati keindahan Pulau Dewata dengan martabat dan rasa hormat yang sama. Sekian editorial.
0: Mendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali didorong terapkan prinsip kesetaraan dan bebas diskriminasi. Sekolah rakyat dinilai perlu perkuat akses pendidikan lanjutan. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 nanti. Dan pastinya tadi juga Sukma sudah hadirkan untuk Anda ya pendengar. Tadi ada Warta Berita Lintas Dewata Pagi juga yang pastinya sudah menghadirkan banyak informasi terupdate juga untuk Anda pendengar. Lalu untuk para pendengar Pro 1 yang mungkin tadi gak sempat untuk ngikutin Warta Berita, Anda bisa sekali untuk langsung mengikuti siaran ulangnya juga pendengar. Anda bisa langsung simak di YouTube RRI Denpasar. Dan juga pendengar masih dari dunia olahraga, Sukma ingin memberikan informasi yang dimana Asian Games 2026 sudah resmi berakhir nih pendengar. Iya, dan juga udah resmi ditutup setelah Presiden Olympic Council of Asia, Sheikh Juan bin Hamad Al Thani, menyampaikan pidato penutupan juga di Mizuho Park Sport Stadium, Nagoya, Jepang di hari Minggu 4 Oktober 2026. Untuk juara umumnya di Asian Games 2026 ini adalah Cina pendengar dengan perolehan 169 medali emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Lalu untuk Jepang sebagai tuan rumah berada di posisi kedua dengan perolehan 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. Lalu untuk Indonesia sendiri berhasil menempati peringkat ke-16 dengan raihan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu dari kontingen yang terdiri atas 432 atlet pada 35 cabang olahraga. Jadi pendengar Pro 1, dengan berakhirnya upacara penutupan di Nagoya, estafet Asian Games selanjutnya akan beralih ke Doha yang akan menjadi tuan rumah edisi ke-21 di tahun 2030. Ya, gak kerasa sekali ya pendengar, ternyata euforia Asian Games 2026 juga sudah berakhir di tanggal 4 kemarin. Dengan hasil akhir, Indonesia berada di peringkat 16 juga pendengar. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya, supaya makin semangat juga di hari Selasa ini pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: kuatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya menjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Kecintaan, program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.